Penambahan tiga titik liar pada peta jalan Wojo Kedundang ini menambah daftar perlintasan yang dibongkar KAI Daop 6 sepanjang tahun ini, yang kini totalnya telah mencapai 21 lokasi. Manajemen KAI menegaskan langkah tegas ini telah melalui prosedur sosialisasi kepada warga setempat dan meminta masyarakat untuk selalu menggunakan perlintasan resmi demi keselamatan bersama. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Bantul optimis dapat mengembalikan kejayaan sebagai lumbung gula nasional untuk mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan pihak daerah telah menyiapkan lebih dari 2.000 hektar lahan Sultan Ground di kawasan pantai selatan untuk perluasan areal tanam tebu. Langkah ini disambut baik oleh pengelola pabrik gula Madukismo yang saat ini baru mampu menyerap 25% tebu lokal, sehingga diharapkan perluasan lahan tanam ini dapat mendongkrak perekonomian masyarakat di daerah Yogyakarta secara signifikan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Selamat hari Inggal Leluhur Ibu Toyo Jawi, Suara Budaya Jogja melepet pasar pagi hari ini. Seterusnya Ibu Toyo segera akan saya sampaikan untuk Anda informasi harga rata-rata kebutuhan pokok yang tersebar di berbagai pasar, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo per hari Selasa tanggal 8 September 2026. Pagi hari ini seterusnya Bu Toyo segera akan saya sampaikan untuk Anda. Kita awali dari harga beras terlebih dahulu. Untuk yang termurah di Rp12.000 hingga yang termahal atau tertinggi di Rp14.000 per kilogramnya. Untuk harga gula pasir dari Rp17.000 hingga Rp18.500 per kilogram. Harga minyak goreng dari Rp16.000 hingga Rp22.000 per liter. Kita berlanjut ke harga tepung terigu seterusnya Bu Toyo. Tepung terigu dari Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogramnya. Kita berlanjut ke harga telur. Untuk telur ayam kampung per kilo Rp51.000, sedangkan untuk telur ayam ras per kilo Rp24.000. Harga bawang putih cutting Rp37.000 per kilogram, bawang merah ukuran sedang Rp27.000 per kilo, dan bawang bombay per kilogram Rp31.000. Harga cabai rawit merah Rp60.000 per kilo atau naik Rp6.000, disusul juga dengan harga cabai rawit hijau yang saat ini di harga Rp51.000 per kilogram atau naik Rp7.500. Kita berlanjut ke harga sayur seterusnya Bu Toyo. Untuk kacang panjang Rp10.000 per kilo, lalu untuk harga ketimun dan juga sawi hijau harganya sama di Rp7.000 per kilogram, tomat sayur Rp4.000 per kilo, kentang Rp16.000 per kilogram. Demikian untuk harga rata-rata beberapa komoditas yang tersebar di berbagai pasar di Kabupaten Kulon Progo. Untuk komoditas lainnya, silakan Anda bisa mengunjungi website resmi milik pemerintah Kabupaten Kulon Progo di sikepoku.kulonprogokap.go.id. Si.

0: Sutresno budaya, kula Galijo Angkring. Sampun kesupen lho, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh
1: sedikit tips menghadapi cuaca panas. Saat menghadapi cuaca panas, pastikan ini tubuh Anda dalam keadaan yang cukup fit. Karena cuaca panas ini disebabkan adanya sinar matahari yang memancarkan cahaya yang sangat terik. Karena hal itu mengakibatkan suhu udara ini meningkat dan rasanya seperti membakar kulit gitu. Ketika cuaca panas, banyak debu berterbangan karena terbawa oleh angin. Cuaca panas seperti itu kan akan mengakibatkan suhu tubuh meningkat dan juga mengeluarkan keringat. Nah, untuk mendinginkan diri, Anda dapat melakukan ini. Yang pertama, minumlah air putih yang banyak dan jangan menunggu haus. Nah, lalu yang kedua, hindari mengkonsumsi minuman berkafein, minuman berenergi, minuman beralkohol, dan juga minuman manis. Nah, lalu yang ketiga, hindari kontak langsung dengan sinar matahari. Gunakan topi atau payung saat Anda beraktivitas di luar ruangan. Juga yang terakhir, pakailah baju yang berbahan ringan dan longgar, serta menghindari memakai baju yang berwarna gelap, karena itu nanti akan sangat mudah menyerap panas.
2: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: dari Inggal Lori Butoh Cewi Surabaya Jogja. Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro Seterusno Butoyo. Pagi hari ini cukup cerah ya cuacanya. Belakangan hari ini kok cuacanya cerah tapi tidak panas, banyak angin, mendung juga cuman gak hujan ya Seterusno Butoyo. Apakah kita sudah mau memasuki musim hujan? Saya sih cuman memperkirakan aja gitu ya, gak bisa memastikan. Cuman yang jelas cuacanya beberapa waktu ini enak banget untuk saya gitu. Apalagi buat bersepeda, buat olahraga gitu ya. Enak banget secara saya loh pribadi. Tapi gak tahu buat yang lain. Tapi semoga juga sama lah gitu. Yang jelas pagi hari ini, apakah cuacanya akan sama juga seperti beberapa waktu kemarin? Daripada mengira-ngira, langsung aja kita dengarkan prakiraannya. Langsung bersama dengan BMKG Yogyakarta, sudah ada prakirawan BMKG pagi hari ini, Heri Ismanto, yang akan menyampaikan informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta, dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat di pagi hari ini. Kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan prakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Selasa 8 September 2026 berlaku 24 jam ke depan, dimulai pukul 07 WIB. Kondisi cuaca secara umum pada pagi hari cenderung cerah berawan. Siang hingga sore hari pada umumnya cerah berawan, berpotensi hujan ringan di Kulon Progo dan Sleman bagian utara. Sedangkan malam hari dan dini hari, kondisi cuaca cenderung cerah hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 31 derajat Celcius. Kelembapan udara 46 hingga 94%. Angin umumnya bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter masuk dalam kategori sedang. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Saya Heri, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.

0: Mbah Talijo?
1: Iya. Ini kan ada ini Nesya.
0: Monggo Mbah Talijo, lungguh rumiyin. Kula undang ke ibu nggih.
1: Eh. Ya. Ya, tak undang ke ibu, ya diundang ke ibu. Nek kene sik. Nih.
0: Piye, Mbah?
1: Iki mau. Owe matur simbah kepiye? Eh. Anu lungguh riyen kono. Hah?
0: Nggih.
1: Ngene ya, Nduk. Yen ngaturi simbah kuwi ora lungguh ning lenggah. Monggo, Mbah, kula aturi lenggah rumiyin ngono ya,
0: ngono. Nggih, Mbah.
1: Nah, terus mau Nesya arep apa?
0: Ngundang ibu.
1: Ngundang. Ngene ya, Nduk. Kuwi yen ibumu kuwi ora ngundang ning badhe ngaturi ibu ngono lho ya.
0: Nggih, Mbah.
1: Coba dibaleni Mbah Talijo. Kula aturi lenggah rumiyin.
0: Kula
1: badhe ngaturi ibu.
0: Kula badhe ngaturi ibu.
1: Nah, lak ngono.

0: Rumah RRI ingin leluri budaya Jawa, suara budaya Jogja. Suliana nemu ya, seterusnya rambutnya gayanya baru nih musiknya. Nggak kayak biasanya dangdut ya. Nggak kerasa sudah jam 7 lebih 51 menit waktu Indonesia Barat. Udah hampir jam 8 pagi, udah makin siang. Semangat untuk aktivitasnya, dan sekarang kita update lagi informasi perakiran cuaca ya seterusnya Butoyo. Kali ini kita akan dengarkan bersama dengan perakirawan Bakti untuk perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport dan juga sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG

0: Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info pekan cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info pekan cuaca area Bandara YA untuk hari ini, Selasa 8 September 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di area Bandara YA hari ini diperkirakan cerah berawan sepanjang hari, baik itu pagi, siang, sore, malam hingga dini hari. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius. Kelembaban bandara berkisar antara 65 hingga 90%. Angin secara umum bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Demikian perkiraan cuaca area Bandara YA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih. Saya Bakti Wira Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

tokoh wayang wonten ing pakeliran Jawi. Prabu Duryudana dosa namane Joko Pitana. Gendari putra Suyudana. Kuro Waindra, Kurupati, Dastra Atmojo, Tri Pamangsah. Palenggahan Ratu Ngastina. Watak Angkara Murka, Kejem. Kagungan Pusaka, Gajah Kyai Panukmo, Godo Kyai Pamecak Nyawa.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi resmi menetapkan pemenang seleksi pengguna pita frekuensi radio tahun 2026 setelah seluruh tahapan seleksi termasuk masa sanggah selesai dilaksanakan. Penetapan tersebut menjadi langkah penting untuk mempercepat transformasi digital nasional melalui peningkatan kualitas layanan internet bergerak. Menteri Komunikasi dan Digital Miuta Hafid mengatakan, penetapan pemenang seleksi bukan sekedar mengakhiri proses lelang frekuensi. Menurutnya, kebijakan ini harus memberikan manfaat nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Beralih ke informasi lain. Rencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kulon Progo mencatat adanya peningkatan kasus kebakaran. Kepala Seksi Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan BPBD Kulon Progo, Raden Kris Hartanto, mengatakan peningkatan kasus kebakaran mulai dari akhir Juni. Musim kemarau yang panjang tahun ini membuat potensi terjadinya kebakaran yang tinggi. Kris Hartanto mengatakan sosialisasi ke masyarakat digencarkan agar kebakaran bisa dicegah sejak dini. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: mendengar nama Dusun Pandes, bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi. Dikenal sebagai kampung dolanan, membuat Dusun Pandes berbeda dari dusun-dusun lain di Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana. Nah, menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono VIII yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono IX.
0: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat tulanan anak dan menyebarkan pada warga di Dusun Pandes hingga disebut Kampung Tulanan atau Kampung Mainan. Dari situlah warga Pandes mulai membuat tulanan anak hingga sekarang. Dan dari cerita itulah, maka Pandes memiliki nama lain yaitu Sompoan yang diambil dari nama Nyai Sompok. Banyak ragam mainan tradisional dibuat warga Dusun Pandes. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
1: Ada payung megar, ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
0: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin dolanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat dolanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung dolanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
1: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
0: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat dolanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat dolanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan dolanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
1: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk kulaan.
0: Saat ini para mbah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. Kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral, jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas. Contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, kejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
1: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat, kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat umum sehingga Kampung Dolanan Pandes ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
0: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

0: Semua suku bangsa di wilayah Nusantara ini masing-masing memiliki senjata khas tradisional. Salah satunya adalah keris. Keris merupakan salah satu hasil perkembangan dari senjata tikam. Di Jawa, keris disebut juga curiko atau wangkingan. Namun, banyak yang menyebutnya dengan kata duong. Senjata keris mempunyai masa perkembangan yang cukup panjang. Menurut peneliti budaya Siti Munawaroh, gambar keris pertama kali ditemukan pada relief Candi Panataran tahun 1369 Masehi. Namun, benda keris pertama kali ditemukan di Candi Borobudur.
1: Keris pertama kali ini diketemukan di tengah stupa besar di Candi Borobudur ketika candi tersebut dibongkar. Temuan tersebut ini diberi nama Majapahit Krise.
0: Orang Jawa mengidentifikasi keris berdasarkan periode-periode khusus yang ditandai dengan karya para empu yang terkenal pada masa yang bersangkutan. Keris dibuat oleh seorang pandai besi yang lazim disebut empu, yang biasanya merupakan abdi dalam keraton.
1: Keris biasanya dibuat atas permintaan raja. Oleh karena itu, pusat-pusat pembuatan keris di masa lampau, khususnya di Pulau Jawa, ini memusat pada keraton. Karena pusatnya di keraton, maka keris disebut sebagai kabudayan keraton. Sehingga perkembangannya pun ini sesuai dengan masa perkembangan kerajaan-kerajaan pada yang bersangkutan.
0: Siti Munawaroh mengungkap, pembuatan keris dimulai dari periode sebelum Kerajaan Pajajaran, periode Pajajaran, Majapahit, Demak, Pajang, Mataram, sampai pada periode Kerajaan Surakarta, Yogyakarta. Dalam periode-periode tersebut, ditandai dengan spesifikasi karya empu yang khas dan dijadikan pedoman untuk menentukan tangguh keris yang bersangkutan. Misalnya, keris tangguh Majapahit, tangguh Mataram, dan sebagainya. Sejak periode Kerajaan Surakarta-Yogyakarta, pembuatan keris tidak lagi menjadi monopoli para empu di lingkungan istana saja, akan tetapi sudah menjadi pekerjaan masyarakat umum. Zaman Sultan Agung berkuasa di Mataram, keris menjadi benda umum. Siapa saja bisa memiliki dan boleh membuat keris asalkan mampu. Seperti halnya perajin keris yang ada di Dusun Banyu Sumurup Imogiri, Bantul. Bahkan di masa lampau, dusun tersebut juga menjadi tempat tinggal para empu keris.
1: Keahlian membuat keris ini bermula dari Mbah Sosro Menggolo sebagai pembuat keris pertama di Banyu Sumurup. Keahlian membuat keris ini kemudian diwariskan kepada anak keturunannya. Hingga sekarang sudah ada sekitar 4 keturunan dari Mbah Sosro Menggolo ini yang menjadi pengrajin keris. Satu di antaranya yang terkenal di Banyu Sumurup adalah Empu Jiwodiharjo. Dan pada tahun 1982 ini Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 ini menganugerahkan gelar empu pada beliau, namanya pun berganti menjadi Empu Sarjono Supo.
0: Meskipun Empu Sarjono Supo sudah meninggal, namun kemampuan membuat keris masih diteruskan oleh anak-anak keturunannya. Membuat sebuah keris dibutuhkan banyak orang dalam pengerjaannya. Hal itu karena keris memiliki bagian-bagian tersendiri. Sebuah keris yang lengkap menurut Siti Munawaroh harus memiliki 4 bagian, antara lain ukiran atau jejeran yang dinamakan hulu keris, ada wilahan atau yang disebut bilah keris, warongko atau sarung keris, dan pendok atau sarung bilah.
1: masing-masing bagian ini pada umumnya dikerjakan oleh pengrajin yang berbeda-beda. Bahkan jarang sekali ditemukan yaitu pengrajin yang mengerjakan semua bagian secara mandiri. Jadi ada pengrajin yang khusus membuat ukiran, warongko, pendok, dan bilahan.
0: Masing-masing bagian keris dibuat dari bahan yang berbeda. Misalnya, bagian ukiran atau jejeran. Bahan bakunya terbuat dari kayu kemuning, kayu sawo atau cendana. Namun, ada juga yang terbuat dari perak atau emas gading. Biasanya, untuk membuat ukiran, bahannya disesuaikan dengan bahan warongkonya. Karena warongko yang baik juga menggunakan kayu yang baik supaya bilah keris tidak berkarat.
1: Kayu timoho dan trembolo yang paling bagus. Kayu ini ada peletnya atau bunga kayu dan mengandung minyak sehingga bilah keris ini tidak mudah berkarat. Kayu yang ada peletnya ini dapat membawa kewibawaan dan keindahan keris, dan bahkan ada sugesti tersendiri bagi pemiliknya.
0: Bagian keris yang lain adalah pendok, pembungkus atau sarung bilah. Ini terbuat dari logam seperti perak, suasal, kuningan atau logam mulia. Sementara untuk bagian bilah keris atau wilahan, bahan yang digunakan ada 17 jenis logam besi.
1: Untuk membuat bilah keris ini biasanya terdiri dari 1 sampai 5 jenis besi untuk campurannya. Di Banyu Sumurup, jenis besi yang baik untuk membuat keris jenis mengangkang dan balitung.
0: Meski zaman sudah modern, namun keris masih populer di masyarakat, khususnya di Jawa. Bila dahulu keris lebih banyak sebagai senjata tikam, kini dalam perkembangannya mengalami pergeseran fungsi. Siti Munawaroh menuturkan, hingga saat ini sentra kerajinan keris Banyu Sumurup Bantul membuat 3 jenis keris, yakni keris koden, keris ageman, dan keris pusaka. Keris koden adalah keris yang dibuat asal jadi. Keris-keris ini biasanya digunakan sebagai properti seni pertunjukan. Keris ageman adalah keris yang dibuat seindah mungkin, kadang-kadang diberi hiasan permata. Keris ageman biasanya digunakan sebagai cenderamata, perhiasan, atau upacara perkawinan. Sedangkan keris pusaka adalah keris yang dibuat dengan menggunakan kekuatan supranatural dan biasanya merupakan benda warisan turun-temurun yang dikeramatkan.
1: Seorang empu ini termasuk juga yang ada di Dusun Banyu Sumurup. Ini bila akan mencampur bahan ini disertai laku, yaitu puasa, mengurangi tidur, dan kekuatan supranatural yang dimilikinya.
0: Menjadi perajin keris sudah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar masyarakat Banyu Sumurup. Dari data dusun, kurang lebih ada 300 kepala keluarga atau 60% warga di sana berprofesi sebagai perajin keris. Bahkan antusias generasi muda dalam pembuatan keris di Banyu Sumurup cukup bagus. Keris, sebuah warisan leluhur yang tidak saja indah, namun juga memiliki unsur spiritual. Karenanya, pembuat dan pemilik keris harus memperlakukan keris dengan penuh cinta dan bijaksana. Pesan luhur yang sepantasnya dilestarikan.

Sutresna budaya kula dalih joangkring. Sampun kesupen lho, suka sami suka. Kula suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Sumangga berhuk yahuk ya gur samah saben dinten Senin ngantos Jumat tabuh 3 ngantos gangsal sonten kanthi frekuensi 106,6 FM utawi RRI Digital. Tetep nyawiji wonten ing program 4 RRI Yogyakarta. Leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo menggunakan dokumen publik seperti ijazah, akte kelahiran atau akte notaris di luar negeri membutuhkan proses pengesahan. Namun masyarakat perlu memahami bahwa terdapat dua layanan berbeda, yakni apostel dan legalisasi, yang penggunanya bergantung pada negara tujuan. Kepala Kanwil Kemenkum DIY Agung Rektono Seto menjelaskan, apostel merupakan bentuk legalisasi yang lebih sederhana karena memangkas proses verifikasi berjenjang. Layanan ini berlaku untuk negara yang menjadi anggota konvensi apostel. Beralih ke informasi lain, resep masakan Nusantara yang terangkum dalam buku Mustika Rasa, Resep Masakan Indonesia, didorong tidak hanya sekedar menjadi warisan kuliner. Warisan Bung Karno ini juga bisa dimanfaatkan sebagai referensi menu bergizi untuk mendukung penanganan stunting di Kota Yogyakarta. Gagasan tersebut disampaikan Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo, yang juga Ketua Panitia Festival Mustika Rasa. Hasto mengatakan, buku warisan Presiden Soekarno tersebut memuat kekayaan pangan lokal dari berbagai daerah di Indonesia. Beragam bahan pangan sumber karbohidrat dan protein dapat diolah menjadi makanan bergizi sesuai kebutuhan masyarakat. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Matur nuwun sutresna putih, masih bersama dengan perempat RRI ngeluluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Nggak kerasa udah jam 9 pagi tak ternyata. Tapi cuacanya masih sama kayak jam 8 dan jam setengah 8 tadi ya. Kayaknya sih di luar adem ini udaranya sutresna putih. Kawasan Kota Baru pagi hari ini masih apa ya, adem-adem ayem lah. Semoga juga yang lagi bekerja di luar ruangan sambil ditemani radionya RRI Perempat Jogja, semangat dalam beraktivitas, semangat nyambut gawe gitu ya, nyambut damel atau apalah gitu pokoknya. Ya kalau salah mohon maaf. Tinggal minta maaf aja kok repot gitu ya. Dan pagi hari ini masih bersama dengan saya Jordan Talaksaru sendirian, dikarenakan Romo Begawan lagi ada keluhan kesehatan seterusnya Bu Teo, jadi belum bisa hadir, diwakilkan oleh si cantriknya. Wes gak apa-apa lah ya, gas pokoknya walaupun sendiri, dewe yo wani. Yuk kita seru-seruan sambil berparian seterusnya Bu Teo. Yang punya banyak koleksi parian, bok yo dikeluarin gitu loh. Saya tuh juga pengen dengerin, pengen tahu pariannya kalau bagus-bagus. Siapa tahu yang lain nanti terinspirasi terus bisa bikin parian juga. Nah, seperti biasa ada pocong juga ya di kesempatan kali ini yang nanti bisa ditebak ini batangannya apa, seterusnya Butoyo. Sudah saya siapkan, kita dengarkan sama-sama supaya bisa tahu jawaban yang sebenarnya. Yuk, kita dengerin bareng-bareng. Ini dia.
1: Prostulurku kepatangan wangsalanku, wangsalan prasojo, rong macan geh punapi, jumbel-jumbel saja atine kalegan.
0: Nah, itu dia. Kira-kira gimana sutresna Budaya? Silakan ya, 0274 55 22 19, ataupun juga bisa nanti lewat WA 0895 0144 1066. Tak buka teleponnya, monggo silakan seterusnya Butuh. Halo parian.
2: Hola, halo.
0: Yo ngalah kok yo ini lagi tuh gimana ini?
2: Pokoknya rasa bosan karo nenek.
0: Mbok yo jeleh tau gitu kolo-kolo.
2: Lawang aku ki karpu ya rak jeleh.
0: Lo kenapa?
2: Karpu ya rak jeleh. Neng kak nurak apa kui ber nganu karo nurani hatiku. Jadi nenek aku karpu jeleh neng hatiku ki kepengen ketemu, kepengen mlebu ngono lo.
0: Ah wes, iki koyo judul lagu yang ono miss-missnya itu lo belakangnya.
2: Ora apa-apa, anak aku iki pokoke mbok arep kepiye wae. Wes pokoke wong iso nek kon ora mlebu ning RR.
0: Oh, sedeng apa Budhe?
2: Aku iki iso ngguyu, iso seneng, iso kebuka atiku nambahi nek ning RR iki ketemu jer canting gadis dhewe.
0: Waduh, iki ketoke wis dinaskah iki. Makanya ngomongannya lancar.
2: Aku tak nembang selantek
0: ya. Ayo Budhe selantek iki.
2: Peratul aku.

0: bagian hati.
1: Jawabannya apa?
0: Jawabannya gerumbul.
1: Oke.
0: Pokoknya sing penting happy. Ora sah ning ora sah nengoni nengani wah.
1: Aku meneng lho ya. Orang ngomong apa-apa lho iki.
0: Pokoknya sing penting aku pengen lebih-lebih, pengen guyu-guyu.
1: Oke.
0: Ngono bae. Santai deh.
1: Oke, parikane apa?
0: Ning karo pancingan. Dilali-lali saya kelingan.
1: Kaya sapa?
0: Kaya dia jencur
1: kan. Dia ajeng. Kleru to.
0: Cuma sujud dan diganteng. Pokoknya aku cinta kepadanya.
1: Siap.
0: Cinta ki cinta karo neng nggon RRI ngene lho.
1: Iya iyalah.
0: Moso nek tenanan yo opo pian opo.
1: Oke, sampun.
0: Nggih. Pring garing cedak Saga Radio.
1: Nah.
0: Kudu eling karo sing
1: dor.
0: Dor. Wes pokoke ngono
1: ya.
0: Pokoke santai happy.
1: Siap.
0: Matur nuwun kirupa kerja pangalembononipun dhumateng kula nggih kados keten iki kula. Belenggerenge pawakane trewete wis pokoke ora ana sing madani.
1: Saya bunda.
0: Saya bunda pokoke. Matur nuwun
1: kirupa. Sami-sami.
0: Mugi-mugi kirupan tansah pinaringan sehat.
1: Amin.
0: Well, afiat.
1: Dadah.
0: Matur nuwun.
1: Dadah putih, lanjut lagi. Sugeng isuk parian.
2: Sugeng isuk parian.
1: Kleru meneh ngirim.
2: Duh, gak wangel banget ya, saya open ya.
1: Ayo, pancen urung.
2: Pancen andeng-andeng, Pak.
1: Hah?
2: Urang, kok.
1: Ono andeng-andengnya.
2: Tipi ya, tipi.
1: Ya, tipi. Opo, belum pernah ngecek.
2: Opo, wano, ya.
1: Belum ngecek masalah.
2: Kamu anu ibu sindan kita mau wane kaya apa bro dicedak iki kamu.
1: Ya ora wani.
2: Kaya apa?
1: Ora wani to ya. Wis bayangke dhewe.
2: Ndak ngombro-mbro engko. Oto ibu sindan ndak ngombro-mbro tekan warna kae.
1: Nembang sik no.
2: Wis

0: Jalan prasoto erong amatan bepuna api rumbul nyumbul saja yang sini kelekan
1: kalekan
0: tenan naik nyanding ibu sinden
1: dam
0: wes ndak ngobrol
1: aku meng nah lho wes
0: Gerumbul ya Gus ya.
1: Gerumbul siap.
0: Ngalas alias talas ya lu.
1: Siap tak catet. Lanjut.
0: Perahu laju di tengah lautan.
1: Mm-mm.
0: Jalan lagi di daratan.
1: Mm-mm.
0: Ayo maju terus. Raih impian nggih.
1: Nah.
0: Mari jangan berhenti di tengah jalan.
1: Nah.
0: Di tengah Gus.
1: Ya.
0: Tahu susur, tempe keripik nggih. Kula Jawa kena nggo jamu. Nek Gus Rujan ngaturaken barang becik, ora percaya sak karepmu.
1: Apik.
0: Matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk parian. Walah ya ini langganan meneh wis.
2: Pedoten wae nek ora seneng iki.
1: Katon ning moto.
2: Pedoten ora seneng.
1: Pedote tali apa jenenge? Wah lali to, Mas.
2: Lali to. Ayo.
1: Ngisor koro ana gemake.
2: Ya kuwi wae.
1: Asing gampang diinget kok.
2: Ngisor koro ana gemake. Nemu rondo anake.
1: Nek ngomong ki ampun digas to, Mbah. Moyo lan alon mawon.
2: Sing gas apa?
1: Jenengan.
2: Ora iki.
1: Heeh to.
2: Ora.
1: Sik iki arep ngendikan apa niki?
2: Tak nembang sik.
1: Ayo.
2: Pro sulurku, kepatangan wangsalanku, wangsalan prasojo, rong macan nggih puniki, jumbul-jumbul sajake atine kelekan. Rong macan iki grumbul, Om.
1: Oke.
2: Yo. Parikane.
1: Heeh.
2: Joki mau. Sarkara ana gemake.
1: Nah.
2: Murandas anake.
1: Hmm.
2: Sarketek Banyune Agung.
1: Nah.
2: Dhe kretek ora wani nembung.
1: Sopo kowe?
2: Yo sing telepon iki. Omah gendeng sak saponane.
1: Heh.
2: Boteng lak lakonane.
1: Nah, kudu lho.
2: Terus anune cangkrimane
1: iki
2: wae ya.
1: Hmm.
2: Jeneng wayang apa sing paling dawa iki, Pak?
1: Werku dawa.
2: Duh.
1: Ya dawa.
2: Sing paling dawa dhewe ya, apa?
1: Tit.
2: Tit.
1: Eh.
2: Udawa.
1: Alah udawa.
2: Lah ya udawa bang.
1: Lah udawa. Ngono kae to. Werku dara ya padha.
2: Dawa udawa sesingas.
1: Oh.
2: Kewan apa sing iso melindungi diri dhewe?
1: Hah? Kewan
2: wayang
1: apa?
2: Wayang apa sing iso melindungi dirinya sendiri?
1: Wayang. Wah, aku nek babakan wayang belum ngerti ini. Wis tak tip wae, heeh.
2: Tip. Buta cakil.
1: Oh, iya ana tamenge to.
2: Lah yo kanggo elen cakil to.
1: Heeh, buta cakil ki matine ngopo, Mbah?
2: Matine.
1: Heeh.
2: Matine yo berkait termasuk dalange.
1: Oh, kleru. Matine bape mego ora iso ngidu, eh.
2: Oh, heeh. Tul. Anake sapa?
1: Anake wong Gunung Kidul.
2: Wes wae.
1: Ya.
2: Disemprot nggo. Yo.
1: Yo.
2: Salam sehat bersama Propat. Iki sing arep nyemprot ning mburi ku iki.
1: Ya.
2: Merdeka.
1: Merdeka. Wes sapa to kok akeh tukang parkir ya disemprot-semprot iki. Halo, sugeng esuk parian.
3: Halo, sugeng esuk parian.
1: Oh, mau nyemprot apa, Bu?
3: Ora, iki mau kepleset ning ngoyak iso meneh.
1: Lho, tak katanya Mbak Noyo ini di belakangku mau nyemprot ini.
3: Ayo. Enggak, saya nyempret kan ono petugasnya sendiri. Engko nek aku nyempret salah.
1: Petugas.
3: Langsung di warning saya.
1: Oh, aduh wis. Monggo Ibu pejabat teras.
3: Waduh, nggih. Lah, badhe tumut Pak Jordan.
1: Monggo Bu pejabat teras.
3: Iki etok-etoke nyanyi ning aja diguyu ya.
1: Ora, paling ya meng kemekelen.
3: Dadi bandingke Bu Wagian.
1: Ampun dibanding-bandingke.
3: Nyun sewu Bu Wagian, iki mangke nek salah dibetulke nggih.
1: Nggih.
3: Nggih. Siji loro pratulurku ke

0: Rong macan nggih punapi jumbul jumbul saja ati neka lega
1: geleng
0: duduk bayang kalegan.
1: Nah sambung-sambung kayak gini
0: ya. Terus jawaban kula menika grumbul Pak Jordan.
1: Siap kula caten nggih Ibu.
0: Nggih, parianipun kadosipun dereng wong menika wau lho kok ngerti-ngerti kok wis parian.
1: Lah nggih pripun to?
0: Nggih, ngaten mawon nggih.
1: Siap.
0: Mesake sing mburi.
1: Heeh.
0: Ndak disemprit petugas provos. Iya. Wah saiki harus tegas ngono dadi koncone kabeh iso masuk. Nggih, matur nuwun Pak Jordan.
1: Siap. Matur nuwun. Nggih, Bu Sriwi, lanjut sugeng esuk parian. Oh, putus teleponnya, monggo dicoba lagi. Selu sugeng esuk parian. Ulah, duh, masuk lagi nih lega tenan. Gimana toh, Bu? Kabarnya?
2: Ya, baik-baik saja.
1: Baik-baik saja.
2: Bisa mlebu niki matur nuwun tenan nggih Mas Reda.
1: Lah iyalah Bu.
2: Ya.
1: Monggo.
2: Nembang ora iki?
1: Lah iya no, nembang no.
2: Wah, lah suarane iki slendro patut nang ora.
1: Wah, jangan slendro, yo pelok no.
2: Ya.
1: Heeh.
2: Nek kisi iki ya Mas Kai.
1: Aduh, udah ditunggu loh padahal ini. Yo ngalah. Tadi sih mana tau kok malah hilang ini.

0: Ramadan yaitu Nabi. Jumbo caca hati nekalakan
1: gelem
0: batanganipun grumbul.
1: Grumbul?
0: Nggih.
1: Yakin?
0: Ora iso parian iki kek bundel aku arep ngaran iki, Mas.
1: Oke, siap.
0: Nang ngomong nyuwun pirsa panjenengan kalau minggu nanti tidak mboten ten janipun.
1: Mboten.
0: Ning kok kula wangsulna kok kaya kula minger ngalor ana mobil abang minger ngulon.
1: Sanes kula niku.
0: Wo, kula pinten wo kae Mas Yordan lagi rawuh.
1: Oh, mboten, Bu.
0: Oh, nggih sampun. Nggih, wingi menawa wonten nganu Rembak nelayan teleponan ya seketik-seketik itu mawon.
1: Oh ngaten siap.
0: Mboten gladrah ngateneng yen Pak Yordan nak ya pengine ya gojekan ta nggih sing digojeki ya seneng sedaya menawa sae tujuanipun Pak Rimbang nggih sae panjenengan nggih sae terus Mbak Titi ugi sae pokoke dibatasi semene wis oke ngono nah, saya sedaya pokoke
1: nggih siap
0: tujuanipun mboten wonten ing badhe sengit no. Yen mboten wonten Mas Yordan wah jan yo sepi RRI
1: yo mboten to yo
0: ora siaran ngono kuwi wis waduh rasane
1: waduh
0: kok arek wangi ora iso mlebu nesu anti tak tinggal lunga
1: nggih siap sampun.
0: Nggih, sampun ngaten kemawon kok ya ndak gladra ngaten. Matur nuwun wekdalipun.
1: Sami-sami. Matur nuwun Bu Sri. Lanjut lagi sugeng esuk parian.
2: Pak Nusu.
1: Nggih, monggo. Saking wingking.
2: Anu to nampi tamu.
1: Inje, Bu.
2: Oh, nggih.
1: Ampun, ini Bu, suara radionya dikecilin dulu.
2: Wis. Kula tak derek nyekar nggih.

Herong macan nggih punah api.

0: Menika batangan bangsalan menika grumbe.
1: Oke, menika napa menira?
0: Manila.
1: Oh. Oke, siap. Pekenira.
0: Nggih, parianipun nggih, Nak.
1: Heeh.
0: Jare kawung diwiru-wiru.
1: Nggih.
0: Ne bingung ra bisa turu.
1: Kaya sapa?
0: Merga kokean utang.
1: Nah, ngomong dhewe.
0: Ayo panane.
1: Buka wadi. Sip.
0: Ayeme lemu. Ya, ayeme lemu-lemu.
1: Ayeme nek bayem.
0: Ketemu.
1: Nah, pinter tenan.
0: Ngaten nak Jurja.
1: Sami-sami, Bu.
0: Matur sangat sugeng siang.
1: Nggih.
0: Dungkap sonten.
1: Dungkap enjing.
0: Ana yang ngarani mak enggak nyambut gawe kok ya radong.
1: Ya.
0: Apa ora mau?
1: Apa?
0: Nyambut damel menika sami kalian makaryo.
1: Iya, sama itu. Takutnya keliru lek omong.
0: Ya biasa, wong ora sepenuhnya 100% mulus.
1: Nah, gitu.
0: Ada titik-titik hitam.
1: Yes, siap.
0: Matur nuwun.
1: Sami-sami Bu Dijo, matur nuwun.
0: Sugeng sonten bungkak dalu.
1: Nggih. Diklerok-klerokke terus iki. Halo, sugeng esuk parian.
2: Sugeng esuk parian. Yunidul kakarang mau jeneng.
1: Waduh, katanya mau sesora.
2: Sopo to?
1: Jenengan.
2: Ora yo. Tak keblek. Ora, aku sakan bedek men singkat.
1: Mau dengerin sesorah dulu.
2: Ora. Engko tak bedeki.
1: Oh iya, siap.
2: Iki bedekanku mau njawab grumbul.
1: Grumbul?
2: Grumbul utawa nek jenenge rong ya iso lho, guwa ya iso lho.
1: Oke.
2: Omahe akeh kok macan iki. Orane grumbul tok, lah nek udan ya ngerong kok.
1: Nggih.
2: Iki parikane.
1: Heeh.
2: Apa ya lek gawe mau? Mamu gordon rawedangan.
1: Heeh.
2: Sina ilmu bumi tekan antariksa. Aduh pokoke.
1: Heeh.
2: Siaran rumah Sirjani gawe lega, kelegan.
1: Waduh.
2: Heeh. Tambah pinter. Nah, aku lho Mas jujur kuwi. Tambah pinter matematika.
1: Waduh.
2: Lho kok masa anune malah tuwek-tuwek ya. Masa masa kepetuk.
1: Lah kan nek namanya belajar sampai hit sampai selamanya to.
2: Oh, sampai ke liang kubur. Oh, ojo ngatek tekan bayat lho. Sampai tekan bayat. Tambah to. Iki nganu, parikane apa bedekane siji.
1: Apa?
2: Jawaban siji wae jokeh-okeh ora pareng okeh-okeh. Neng hutan eneng.
1: Heeh.
2: Neng kamar mandi eneng.
1: Mm-hmm.
2: Neng sikil utawa tungkak kadang-kadang eneng. Apa kuwi?
1: I.
2: Salah. Salah. Salah.
1: Apa ya?
2: Salah. Wes.
1: Wes, tip.
2: Nek neng hutan kuwi kera.
1: Oh, keramas.
2: Neng nek neng
1: kram.
2: Kamar mandi keramas.
1: Nah, karo
2: nek
1: kram.
2: Neng sikil kram.
1: Nah.
2: Wes kosong.
1: Kosong ya, nggak apa-apa, besok tak bales.
2: Dah,
1: matur nuwun. Lanjut satu lagi, sugeng esok parian.
3: Satu lagi.
1: Wah, ini bukan satu lagi, ini setu lagi.
3: Oh iya. Selosopon kok.
1: Nah, sehat, Lik?
3: Alhamdulillah sehat. Neng siku.
1: Nah, enggak apa-apa.
3: Yo senang yo bok keseran dadi bengong-bengong.
1: Oh gitu, nggih.
3: Nggo ngetes radio saya kloper-mo saya wingi.
1: Heeh.
3: Ah niku wingi nganu, Mas.
1: Heeh. Nek
3: wingi ora rawuh, yo nek dikirim isin gladrak, lho mirengke. Mergane wingi ora rawuh, ora ngerti pengumuman kon pajak singkat.
1: Oke.
3: Niku pertanyaane mawon grumbul.
1: Siap.
3: Yang krimane sesok mawon.
1: Heeh.
3: Iki mang radione ngebleng. Nuwun.
1: Siap, matur nuwun, Lek Gono. Oke, kita jeda dulu ya, seterusnya butuhnya jangan kemana-mana, tetap di Parian.

0: Anak-anak sapi kebo bongkang nyabrang kali Bengawan. Azolo.
1: Niku kleru, Pak.
0: Kleru kepiye?
1: Lah wong sampean niku nembang kalih ngalamun kok ya.
0: Ora ngalamun, Bu.
1: Lah nopo niku?
0: Kuwi. Deloken kuwi. Atase mung semut ireng. Nek ketemu kancane terus do mandeg, Pak. Ya. Apa maneh nek ana gawean padha renteng-renteng.

0: Masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro seterusnya Budoyo. Sudah jam 9 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Nggak lama lagi waktunya. Kalau gitu lanjut aja ya. Kita baca WA dulu. Saya fokus ke voice note dulu ya seterusnya Budoyo ini. Karena banyak yang voice note. Jadi kita duluankan dulu yang voice note. Yuk kita dengarkan dulu voice note dari Pak Yanto di Segan.
1: Assalamualaikum Mas Jordan. Parian melun jawab. Jawabane grumbul.
0: Oke.
1: Pariane tuku wareng dicampur tempe. Karepe seneng-seneng jebul beda sak tenane. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tupar.
2: Sugeng njing Mas Jordan talak lirih kula tak lirik nembang. Prostulurku kepatangan wangsalanku wangsalan prasojo rong macan kepunapi jumbul-jumbul saja atine kalek
0: geleng.
2: Jawabanipun grumbul Mas Jordan talak lirih. Nih pariane niki nggih. Ngombe madu diwadahi baki, ora lali dicampur Fanta. Dirgayu RRI semoga tetap jaya di hati pendengarnya. Matur nuwun.
0: Sami-sami. Lanjut lagi ada Mbak Ijem.
3: Halo, sugeng enjang Parian, sugeng enjang Mas Jordan Talaksoro.
0: Inje Ibu.
3: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika. Jawaban kula grumbul. Omah macan niku grumbul. Terus pariane tuku lumpiang neng Semarang. Sugeng enjang Mas Jordan.
0: Inje.
3: Jambu apa jeruk, nembung melu apa ento. Terus kali Pak Mik Demurjono nembe gerah to.
0: Inje Bu.
3: Apa terus pundi kok pinten-pinten minggu mboten nderek. Nggih, mugi-mugi paringi sehat sedaya nggih. Matur nuwun. Wekdalipun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam kagem sedaya kemawon.
0: Nggih. Matur nuwun. Lanjut Pak Suryo.
4: Pari ana sugeng njang Mas Jodan. Niku jawabane grumbul, grumbul ngaten nggih, romatan. Mengatakan Mas Jordan ki, ini ketepaan Mas Jordan. Nek turu do melumpuk, nek tangi do melayu, niku nawa Mas Jordan. Nek tangi do melumpuk, nek napa nek turu do melumpuk, nek tangi do melayu, niku napa bedane Mas Jordan?
0: Apa ya?
4: Tepane napa?
0: Waduh.
4: Pun. Nggih menika nani naminipun tetek sepur Mas Jordan nggih alias tetek kereta api. Matur Mas Jordan nggih, selamat. Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Lanjut Pak Kasiono.
5: Sugeng enjing Mas Jordan, kula Pak Kasiono Mbulawen badhe batang pitakenan menika. Sugeng enjing dumateng para sedulur monggo sami batang pitakon saking RRI kandang macan grumbul niku hanaminyo. Naminipun grumbul kandang macan niku Mas Jordan.
0: Siap.
5: Parianipun Ron kelor kena kanggo jambi, tombo teko loro lunga. Para monitor RRI rata e rondo duto kalebu kula niki. Matur nuwun.
0: Nggih, matur nuwun. Lanjut lagi, ini siapa nih? Ada Mbak Farani. Waduh telat Mas Jordan, lagi buka HP sudah jam 7 lebih pas rampung. Salam Budemon. Nggih. Mas Tio di Magelang, saya lagi dengerin perompak dan aplikasi RRI digital. Nggih, matur nuwun. Baji yo. Sugeng ngenjang padaan grumbul, mangan tahu rasanya asin. Sirai ngeluh, sirai pusing. Mbak Anggun apa nih? Absen aja Kak Jordan. Blas tidak bisa sinden padaan. Gak mesti kok ya. Ada Mbak Mulyo. Grumbul jawabannya. Siap. Pumuliat si absen. Mas Suyanto di Pundong juga absen aja. Yuk kita buka teleponnya lagi ya. Monggo seterusnya butuh 0274552219. Halo sugeng ngisuk parian.
6: Halo nunggu. Ana wis kambing ruwet nang kali aku wis ora ngetel pun kono aso teko ino kiri kok namung ngren ki tersok jen
0: nah
6: lah kipun kele tugas nang makam
0: lah iya gimana tapi sehat to ki.
6: Alhamdulillah, nek jing-jing tau. Nek ini dereke ibu bintang film Ayu Ajari.
0: Waduh, tuh.
6: Alhamdulillah kali kurangnya. Ya roh. Yes, kagem Mas Jordan, tentang tulang ye, tutup kemiara di RI. Kalian ibu, romo-romo yang kami rendera di RI, tentang tulang kita
0: selalu mari
6: kegiatan
0: rezeki yang
6: amin. Selamat tugas. Merdeka.
0: Waalaikumsalam Ki Bandung Bondowoso, akhirnya masuk juga ya. Mangga di belakangnya Ki Bandung sugeng isuk parian.
7: Isuk parian. Assalamualaikum.
0: Siapa sih ini?
7: Ini anak kecil.
0: Hah?
7: Kecil alias gemuk.
0: Oh, ginuk.
7: Iya, mah era ketemu sih ya,

0: Ngur
1: Punten
0: Pak
1: ya.
0: Mengatur ya,
1: Ngapunten lo yu.
0: Kula batang nganu betik mawon kula nggih. Niku grumbul ngaten Gus rasah parian.
1: Siap.
0: Mawon matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Yusi Rubicon masih kita buka kesempatannya, monggo seterusnya butuh yo 02745403333 ya. Sembari tak baca WA lagi ya, ini yang udah gabung. Waduh, baru mau baca WA. Halo, sugeng esuk parian.
2: Esuk parian.
1: Lo siapa ini?
2: Karena loyo.
1: Lah kok loyo itu ngopo toh, Pak?
2: Pira kira mari-mari.
1: Oh ya, ini lagi usum kok memang. Sehat tapi ya, maksudnya walaupun lagi pilek, gak sakit yang gimana-gimana toh, Pak?
2: Ya, tetap sehat.
1: Gih, monggo. Tadi
2: udah sempritan lagi, aku ya udah
1: melu. Melu nyemprit?
2: Oh, sing penting iki ora usah komentar oke-oke.
1: Oh gitu ya, mangga.
2: Iya, lek cepet ngono ya rampung. Kaya saiki iki.
1: Heeh.
2: Tangane grumbul.
1: Oke.
2: Wes matur nuwun.
1: Sami-sami, matur sembah nuwun. Oke, kita geser ke WA dulu ya, seterusnya Budoyo. Yang sudah gabung ini tak bacain dulu, udah banyak soalnya. Ada siapa lagi nih? Bu Wit, tadi Mas Suyanto udah belum ya? Belum ding Mas Suyanto. Batangannya celeng. Bango utawa celeng. Parian khusus kagem Mas Jordan talak soro. Tuku ketan yang pinggir ratan. Ojo lali dicampur gula jawa. Kanggo Mas Jordan talak soro. Kang pinunjul ing kaprigelan. Mugitan sa sukses lan jaya lestari budayane Jawi. Nggih, matur nuwun. Ibu Wit Sorobayan. Mas Jordan batangannya grumbul. Salam budaya, salam sehat Mas kakek Mas Jordan, Mbak Jordan, putri Mas Jordan juga. Mbak Jordan. Bu Widyaningse grumbul. Siap. I won't let it slip katanya. Apa tuh maksudnya nih? Melaku-melaku tuku buku, ojo lali tuku bando. Nasihat guru ayo digugus supaya ora dadi bodoh. Siap, matur nuwun. Pak Untung, bedaane pun jumbul saking Untung Jalan Tamsis Yogyakarta. Nggih, Bu Tarmi Mas Juran derek jawab grumbul saking esuk parean. Nggih, Mas Bambang Eko rong macan ya kui grumbul Mas Jordan. Oke, siap. Matur nuwun. Ini kita buka lagi telepon masih ada enggak ya kira-kira ya? Monggo seterusnya Butoyo yang masih mau bergabung, waktunya masih ada sih walaupun sedikit ya. Yang penting bisa masuk gitu. Kalau misalnya enggak ada tak tutup nih acaranya. Gimana? Kita hitung ya. Baru mau dihitung. Halo, sugeng esuk parian.
3: Kok wis breng pindho to, Mas?
1: Lah nggih, pripun?
3: 4533.
1: Apanya?
3: 5433 iki mau?
1: Hah?
3: 54033
1: lemu. Mana 55 2219.
3: Ora mau iki yakin.
1: Ora iso. Ora iso pokoke.
3: Jur mau jam 6 di jam 7 le. Di standar.
1: Pokoke ngeyel.
3: Ngeyel.
1: Gara-gara jenengan enggak masuk-masuk sih. Jadinya kan emosi.
3: Pak nyanyi Mas.
1: Mangga.
3: Ben Mas, sabar disempet ya gelem.
1: Enggak iso iki kudu cepet.
3: Ayo. Produlurku. Kek batangen wangsalanku. Wangsalan prasojo. Rong macan nggih punati jumbul-jumbul atine kaya kalegan
1: jumbul
3: Mas. Wes ngono wae ya Mas ya.
1: Siap.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pun cukup ya seterusnya Budoyo. Masih ada lagi enggak nih WA-nya nih? Coba saya tak baca dulu. Oh ada nih, Pak Toding luar jawabannya grumbul. Romo Projono Lusodo jawabannya apa nih? Grumbul. Sici loro telu lenggahe sedeku. papat nuli limo lenggae sing toto, enem nuli pitu yen didangu.

bab didangu ibu bapak guru. Pak Jumakir, jawabannya grumbul. Manuk platok mencok neng pace. Aku melu opo entuk sandang pangan tak golek dewe. Melaku disik orang ngenteni. Wong digawe becek kok orang niteni. Gawe kopat janure tua manuk lepat nyuwun ngapuro. Ini tak singkat ya karena waktunya mepet ini Pak Jumakir. Mas Arif jawabannya grumbul. Mbak Cindy jawabannya grumbul. Pak Budi Santoso jawabannya nyimak mawon. Mbak Vina Ayu jawabannya nyimak mawon. Budi-budi jawabannya grumbul mas. Oke siap baik. Kalau gitu cukup ya seterusnya Butoyo. Sudah tak bacain semua. Dan jawaban yang benar itu adalah grumbul. Mantap jiwa. Pinter-pinter tenan. Bapak Ibu Mbah Heso Butoyo. Kalau begitu saya Jeran Talaksoro pamit. Terima kasih untuk kebersamaannya seterusnya Butoyo. Kita ketemu lagi di parian selanjutnya minggu depan. Pastinya hanya di Prompat RRI. Ngeluluri Budaya Jawi. Suara Budaya Jogja. Dadah.

0: Minangka rerangkeng pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutresno Budoyo, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta terus memperkuat perlindungan kawasan permukiman padat dari bahaya kebakaran. Hingga saat ini sebanyak 50 kampung telah memiliki fasilitas hidran dengan target penambahan 2 lokasi baru hingga 2029 mendatang. Kepala Damkarmat Kota Jogja, Tauhid mengungkapkan, kebutuhan hidran di lapangan baru terpenuhi sekitar 50%. Wilayah padat seperti Kampung Pajeksan masih menantikan alokasi anggaran dengan estimasi biaya pembangunan mencapai 750 juta hingga 3 miliar rupiah per titik. Beralih ke informasi lainnya, kehadiran fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik atau PSEL berkapasitas 1.000 ton per hari ditegaskan bukan alasan bagi warga Bantul untuk memproduksi sampah secara berlebihan. Wakil Ketua Komisi C DPRD Bantul, Datin Wisnu Pranyoto meminta masyarakat tetap mempertahankan budaya memilah sampah dari rumah. Menurutnya fasilitas modern di tingkat hilir harus tetap berjalan selaras dengan kesadaran masyarakat di tingkat hulu agar sistem pengelolaan sampah terpadu berjalan optimal. Demikian. Saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Sutresno Budoyo ngaturi pambagyo wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari pirangan 799. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng midhangetaken.

0: Aku nerimo. Yen kowe wis nyiagakake prajurit kang pinilih 50 cacahe.
1: Inggih. Nun inggih, sang aku.
0: Pancen kersaku kudu enggal aku dhewe sing tumindak. Nanging semono aku ra kena nyongo enteng marang Kebo Sindet. Sebab Kebo Sindet kejaba pancen wani ning wis kalebu dinarani wong sing nekat. Awit wani darbe penjaluk marang sang putri ageman sing cacai telung pengadek mongko ageman prameswari. Mesti wae dhewe semetung yen gepok marang kendedes mesti dhewe bakal aduar karo aku tunggal metu. Ngilangi dadaku dhewe.
1: Nah niki. Mila laras dawuh timbalan dalem sang aku. Kula milih prajurit ingkang pinilih tegesipun prajurit ingkang saged pinitados.
0: Bagus.
1: Nderekaken badhe tindak dalem ngadepi mengsah. Mengsah ingkang saklangkung aurat lan licik.
0: Iya, iya, bener. Pitungku. Pitonton.
1: Nali.
0: Wonku bebrayan karo kendedes ora bakal tentrem. Lamun aku durung bisa ngluwari maeso agni saka regemane si Kebo Sindet. Pitonton.
1: Nuwun kula.
0: Senajan aku iki kaya dene tansah ditagih dening kendedes, nanging sak temene atiku uga ngalembono marang kendedes. Sebab dhewe tansah iling marang sedulure sing butuh pengayoman. Lah nek aku ditangisi dening kendedes sing butuh pengayoman iku lho wargane kok aku ora bisa minangkani. Aku iki wong lanang kepriye? Aku wong sing duweni panguwasa sing kepriye yen ora bisa minangkani ngayomi marang kulawargane kendedes?
1: Inggih. Kerso dalem mila leres sang aku. Tembungipun dipun gunjing garwo.
0: Iya bener.
1: Dipun suwuni pengayoman garwo. Badhe klentu menawi panjenengan dalem boten saged minangkani kersanipun sang putri kendedes.
0: Iya bener.
1: Nanging sang aku punten dalem sewu.
0: Piye?
1: Maeswakni wonten regemenipun Kebo Sindet. Dados panguwasanipun Kebo Sindet. Mau Kebo Sindet niku tiyang ingkang boten wani blak-blakan sak coro satrio. Licik. Tembungipun Kebo Sindet niku tiyang ingkang boten wani blak-blakan.
0: Iya, bener.
1: Menawi sang aku mangki nilar kawaspadan badhe nilaini pramilu sang aku menut dados tanggung jawab kula minangka prajurit dalem ing tumapa. Jagi kawilujengan dalam sang aku tunggul ametu.
0: Nanging iki wis ngepok ajining diriku Witantara.
1: Inggih.
0: Woi padha njogo kasugenganku aku nedha nrimo. Ning iki ngepok ajining diriku, aku dipotah dening kendedes garwaku. Nek aku ora bisa nulungi, apa tegese aku dadi garwane kendedes?
1: Inggih.
0: Mula kowe tak dawuhi nganti para prajurit sing gamben-gamben kon ngadepi yen ana kanca kancane si Kebo Sindet, nanging Kebo Sindet aku dhewe sing bakal ngadepi.
1: Inggih. Saestunipun sampun ngantos perkawis Kebo Sindet mangking gepok sliro dalem jalaran kula ngeman sliro dalem sang aku. Ewa semanten menawi kersa dalem adreng kedah abenajeng piyambak tanding tiyasa misah Kebo Sindet. Kula pun saged suwulo. Inggih, sumong kersa dalem.
0: Apa kowe ora percaya karo aku? Apa kowe ora percaya karo aku? Aku kudarbi pusaka piandel godo inten. Apa kira-kira kuat Kebo Sindet nampani godo inten kagungan?
1: Inggih, kula pitados sang aku. Kula pitados.
0: Mula Witantara gembleng tekadku. Aku diteter dening garwaku ken dedes sepiro boboting katresnanku sepiro nggonku ngayomi kawulaku yen nganti dipotah kaya ngono aku ora bisa isin aku lungaku mati oleh palagan timbang nggonku bebrayan karo ken dedes ora bisa minangkan apa sing dadi panyuwun.
1: Inggih sang Tantra. Aku nuwun kula
0: dawuh marang perjuri sing wis tok dawuh padha siaga ning sak jabaning regol. Aku arep pamit karo garwaku ken dedes. Bakal tak pinangkani apa sing dadi pamutane.
1: Inggih. Sendiko ngestakaken dawuh dalem sang Tantra. Sendiko.

0: Jebulan wong ngecer-ecer ngelmu murah neng rowok ini. Wani nempiling raiku jebul demit kowe he. Kowe duwe ngelmu aji kalo demit barang kowe. Kalo bomo kowe iso gablek kowe. Arep layu neng di kowe. He?
1: Apa sindet?
0: Woi, mencereng meripatmu. Ngemaske aku.
1: Ngopo? Wingi aku wedi karo kowe. Ning saiki. Saiki wis tekan mungso kalane. Aku kudu wani mungso kowe kebus itu.
0: Wong arep sekarat gogean. Yo. Rasah gogean rembug sedeng sang aku. Adimu kan dedes wae wis ora gelem gateke karo kowe. Pemeneh aku ora gagas diapurmu. Kowe saiki kudu tak uwil-uwil. Meripatmu tak cukil, irungmu sing bangir nyepet-nyepeti meripat. Kukui harta iris.
1: Oh, kebarat.
2: Ayat, bos.
1: Jalok, wulo.
2: Ayat, bos.
1: Ayat, bos.
2: Ayat, bos. Iya, wulo.
1: Arna gitu ya, kue. Awas.
2: Ayo.
1: Iki, jalokmu.
2: Ngerti, bos.
1: Ayat, bos.
2: Ayat,
1: mati, kue. Sikir, bos.
2: Ayat, bos.
1: Kecoh, mati, kue.
2: Gua pedang.
1: Aneh ngerti.
2: Kebusin det gua pedang.
1: Ya. Oh ya, aneh ngerti.
2: Ya. Kini hanyep det. Ayo,
1: prah.
2: Ya. Ya.
1: Ya. Ya. Belum.
2: Ya.
1: Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Ayo.
1: Ayo.
2: Ya.
1: Ha.
2: Ya.
1: Setan.
2: Bobo kebusin det. Keterangan yang kalah tenan mesake meswa oratil iki oratil popo kebo sindet nggawa pedang meswa ni kanthi lawaran guning lawan iso ciloko kowe meswa oh median
1: ayo
2: ya. Ane meswak ni, kaya dene gunakake aji kolobo. Edian, suka ngendi dheweke duwe aji kolobo?
1: Edian,
2: bos,
1: bos, bos, awak yang kaya ngendi?

0: Pedang iki sing arep ngrampungi nyawamu.
1: Aduh,
0: gulumu mekethok, sikilmu mekethok.
1: Aduh.
0: Iso mati kowe mesakne. Kowe wis dipojokake dening kanan, dening bobo kepusinten. Yo. Yo, aku ra tega karo kowe mesakne.
2: Mesakne. Oh, pedang iki tampan ono mesakne. Yo.
3: Yo, yo.
0: Setan kowe, kudu sampe

0: kowe arek ngendi? Jebul kowe ngianati aku. Apa sebab kowe ngulungi mencali pedang karo Jemit Maeswakni?
1: Perkawisipun bapa menika sampun kalap. Wontening tetandingan menika mboten adil. Maeswakni menika sampun kepojok ing kawontenan. Iwo semanten panjenengan tasih bujung. Menapa malih panjenengan ngagar pedang? Mongko Maeswakni menika kanthi lawaran. Mboten adil, Bapak. Menawi panjenengan badhe mejahi kula monggo. Panjenengan kula aturi mejahi. Dasaripun kula menika tiyang sampun dados tiyang klambrangan. Kula sampun mboten gadah sinten-sinten malih.
0: Kowe nantang aku to. Kowe nantang aku. Malah dememeng kaya wong mentem gadung. Kowe kuwi wong kaliren ning kene. Wis ora duwe daya nantang karo aku. Rening kowe wis wani karo aku, kowe ya kalebu luput. Kowe tak juwing-juwing sisa raimu.
2: Iki sing

0: wis tatu. Getih kowe katang ngeraipi. Ngeraupi raimu. Ini sirahmu. Cekel.
1: Iya.
0: Bendaramu, aku bendaramu, kau orang kena jenjelak karat, yo, wah, aduh, boyo setan, boyo asu, aduh yo, oh.

0: Maeswakni.
1: Kudu sempon. Pi.
0: Aku nedo nrimo banget karo kowe. Mergo kowe bisa nyampurnake bapa kebusinten.
1: Dimongso dening Baya Semana akeh kebusinten. Kudu sempon.
0: Wis saiki wis dirayah dening Baya sing mapan ing rawa. Wis mati kebusinten.
1: Aku go nilaki panrimaku marang kowe. Kowe wis menehake gegamanmu. Bisa kena tak nggo ngadepi kebusindet kudu sempur.
0: Maeswakni. Aku njaluk ngapura tenan karo kowe, Maeswak.
1: Apa karepmu? Sik.
0: Awet.
1: Ndur gragut sikilku.
0: Aku wis gawe tatu ning atimu. Aku dosa gede karo kowe, Maeswakni. Menawa kawit aku ngancam patimu. Mergo ora trimane ngatiku. Gonku kepengen gayuh kendhetes. Sekawit kowe tak anggap wong kang dadi pepalang keng aku. Ning jebul. Timu apik tenan Maeswak.
1: Wis
0: apura nenaku Maeswak ni.
1: Ora kaya ngene iki to, Dosempot. Agni, monggo
2: kowe isih pinayungan dening dewa, Nger.
1: Inji, Bapa.
0: Menawi mboten klentu. Panjenengan menika Bapa Pusada. Aduh, Bapa.

0: Kusoto.
1: Kuto sempono apa? Kumon kowe.
0: Monggo panjenengan kula aturi mejahi kula apa-apa. Panjenengan kula aturi mejahi kula.
1: Aku ngerti apa sebabe kowe dadi nangis kaya ngono. Mergo kowe wis krungu kabar lamun aku wis tumekaning pati.
0: Saking ngertos kula panjenengan menika sampun sinten.
1: Isih ana dewa sing ngayomi marang uripku. Isih diparingi umur panjang aku. Wis
0: kula lepat.
1: Kowe
0: lepat aku wonten ngesanipun Bapak Pusat.
1: Senajan kowe ngrumangsani luput. Ning aku saiku uga wis ngerti. Lamun atimu wis kabuka. Kaya dening atiku ya wis tinarbuka. Awit lelakon sing dak lakoni padha wae karo kowe kudu sempurna.
0: Sampeniko sampun. Padang manah kula. Awit sampun boten wonten ribet malih ing manah kula.
1: Aku wis priksa. Aku wis weruh dhewe. Kebo sindet.

0: kecemplung ana ing rawa. Dheweke kepengin mateni Maisa Agni senajan dheweke wis tatu. Mergo kena pedange Maisa Agni kang tok silake. Nanging kebo sindet orang lenggono marang kahanan. Dheweke wuru kebrongot dening atine sing panas baran. Nyandak Maisa Agni kang sak nyatane. Kekuataning Maisa Agni wis tikel mati tikel diuncalake nganti kecemplung ana ing rawa kabeh.
1: Kula piyambak ugi ngakeni bilih Maisa Agni menika tiyang ingkang gadhahi kalimpatan linangkung. Kulo ingkang sampun ngraosaken awit semanten kulo sampun ate seloyo kalian Maisa Agni. Namung menawi bapa Kebo Sindet menika rak dereng ngertos menawi Maisa Agni menika gadhahi kaluwihan ingkang linangkung.
0: Jane ora tak omongke sapa-sapa. Aku pancen nitipake Aji Kalabama marang Maisa Agni.
1: Yen ngaten ingkang gembleng Aji Kalabama menika inggih Bapa Pusada.
0: Wektune ora suwe. Mung udakara 7 dina 7 bengi. Ning kasunyatane cak-cakaning ilmu sing didarpeki dening Maisa Agni ngungkuli marang ilmu sing tak paringake marang kowe.
2: Es kudu sempono. Aku nedha nrimo banget marang kowe. Agni bisa nyampurnake Kebo Sindet mergo pitulunganmu. Kok sili pedangmu. Nek upama ora ngono cilaka Maisa Agni wis kepepet meh wae kecemplung rawa. Lalakon iki wis dinuku Agni.
3: Iki
2: kamurkane Kebo Sindet wis ilang sak ragane dipangan dening boyo-boyo sing ana ing rawa kuwi.
0: Ning kene iki Kakang Ki Empul Purwa ana tetembungan sampurnaning urip. Sampurnaning kasudepyan, sampurnaning kadigdayan kanggo numpes kahananing kadurakan.
2: Iya.
0: Kekuranganing Maisa Agni bisa ditambahi dening kaluwihane Udo Sempono. Senajan wujud pusaka utawa pedang mung sak klebatan nggone menehake Udo Sempono marang Maisa Agni nyatane bisa nyampurnakake Kebo Sindet.
2: Iya.
0: Maisa Agni.
3: Kulo Bapa Mbeso.
0: Aku tak kondo marang siliramu. Ya. Aku saiki ngerti tenan. Kowe kuwi mustikaning jalma. Aku titip marang Kudo Sempono. Suwono pangapura. Ana ngersane sang aku tunggul amerta. Suwono pangapura.
3: Inggih.
0: Saguh.
3: Kulo sagai.
0: Kilo Kudo Sempono.
3: Kudo Sempono.
0: Inggih. Maisa Agni wis saguh bakal nyuwunake pangapura kowe ana ngersane sang aku.
3: Inggih. Matur nuwun sanget.
0: Matur nuwun
3: sanget Bapa Pusaka.
0: Ana lelakon liya kang nempokake marang uripmu kuwi dudu perkaraku. Kuwi wis garis sing jang widiwasa. Ngerti?
3: Inggih.
2: Agni,
3: inggih. Kulo Bapa Pukur.
2: Reh ning lelakon wis rampung. Saiki kowe ndango bali neng Bulak Karautan. Bendungan rampungno. Bendungan inggal rampungno wis meh rampung.
3: Iji. Menapa Bapa Pupurwa mboten kepareng kondur wonten ing Ponowijen utawi wonten ing Karautan, Bu?
2: Ora. Aku arep ngetutke lakuning sikil nuruti budi pengangen-angen.
0: Tak dotne aku tak bareng Ki Empu Purwa.
2: Sowang-sowang adum selamat. Ya.
3: Inggih,
2: muga rahayu kang tansah pinanggih. Wis,
3: ayo Kudo Sempono.
0: Kowe
3: manut aku.
2: Ayo.
0: Ngati-ati.
3: Ayo
0: Sempono.
3: Inggih, Guru. Inggih.

0: cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal menika. Ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis. Usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhakipun.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri Budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wakil Menteri Sosial Wamensos Agus Jabo Priyono mengajak Karang Taruna berperan aktif mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Sinergi tersebut diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan berbagai program Kementerian Sosial hingga ke daerah. Agus Jabo menjelaskan Kementerian Sosial saat ini mengemban 3 mandat utama dari Presiden, yaitu pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional, penyaluran bantuan sosial yang tepat sasaran, dan penyelenggaraan sekolah rakyat. Menurutnya, ketiga program tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak agar pelaksanaan berjalan optimal. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Yogyakarta memperkuat upaya penanganan sampah liar di sungai dengan menyiapkan patroli sungai, pemasangan kamera pengawas, dan lampu penerangan di sejumlah titik rawan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan pengawasan yang lebih ketat diperlukan agar hasil normalisasi sungai tidak kembali terganggu akibat praktek pembuangan sampah sembarangan. Setelah penanganan di Sungai Code, pemerintah Kota Yogyakarta mengalihkan fokus normalisasi ke Sungai Gajah Wong. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan patroli sungai mulai berjalan pada tahun ini. Untuk mendukung operasional, pemerintah akan mengalokasikan anggaran pembelian perahu kecil melalui perubahan APBD 2026. Demikian saya, Betty Damayani. Sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Selamat siang, Sutarsono Butuya. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini dari Selasa 8 September 2026. Kembali saya Semi Prapoingkang Soan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat dan semoga semua aktivitas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Sutarsono Butuya, di kesempatan siang hari ini kami akan hadirkan koleksi lagu-lagu terbaik untuk Anda dan juga tentunya informasi-informasi menarik, informasi penting yang sudah saya siapkan. Untuk mengawalinya di kesempatan siang hari ini, Canding Jali catatan penting Ojo Nganti Lali dengan satu bahasan Bambang Wisrowo.

Bambang Wisrawa. Bambang Wisrawa yaiku putrane Resi Supatma saka pertapan Ngiri Jembangan. Bambang Wisrawa duwe garwa kang asesilih Dewi Lokawati, putrane Prabu Lokawana ing negara Lokapala. Pinaringan putra siji mijil kakung kang aran Raden Danaraja. Sadurunge seda, Prabu Lokawana masrahake negara ing Lokapala kalawan putra mantune yaiku Bambang Wisrawa kang supaya jumeneng dadi ratu. Labet kabekta bektine Bambang Wisrawa saguh sanadyan cengkah kalawan batine. Jero batine Bambang Wisrawa ora seneng dadi ratu. Wiwit cilik Bambang Wisrawa seneng olah kasutapan. Tan matara suwe anggone dadi ratu, negara Lokapala dipasrahke karo putrane lanang kang kekasih Raden Danaraja. Bambang Wisrawa trimo madeg pandhita napak tilas kalawan kengramane ana ing pertapan Ngiri Jembangan apeparap Resi Wisrawa. Raden Danaraja wiwit dadi ratu ana ing negara Lokapala, emane durung kagungan prameswari. Kapasang yogya ana kabar kang wis sumebar yen negara Ngalengka ana sayembara prang tanding. Sayembara mau sapa bisa ngasorake kasektene Ditya Jambu Mangli, luwih-luwih bisa medharake ngelmu sastra Jendrayuningrat ing kono kang bakal bisa dadi garwane Dewi Sukesi, ya putrane Prabu Sumaliraja ing Ngalengka. Raden Danaraja banget kayungyun kalawan Dewi Sukesi. Ananging yen kabobot aboting sayembara, tangeh lamun bisane kasembadan sebab kondange Ditya Jambu Mangli iku kasektene bebasan jagat tan ana timbang. Luweh-luweh bab wedharing ilmu sastra Jendra Hayuningrat kang ora sak lumraing jalma manungsa mangerteni. Mula banjur angrimuk angrumpaka tembung kalawan kengramane yaiku Resi Wisrawa supaya nglamarake kanthi srana amupu sayembara. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah, Resi Wisrawa nyagui tumuli budal ing negara Ngalengka kya mupu sayembara bote nuruti panangise Raden Danaraja. Kocap mustumeka ing alun-alun negara Ngalengka, kabeh kang padha mumpu sayembara padha kasoran, mung kari siji yaiku Resi Wisrawa. Kapireng panantange Ditya Jambu Mangli, Resi Wisrawa nuli manjing blabar kawat janget cinencang aprang tanding kalawan Ditya Jambu Mangli. Podo limpate, podo sektine, pungkasaning perang tanding, Ditya Jambu Mangli bisa kating kestining Resi Wisrawa, keporo tumeka ing lampus. Swara ger mawurahan ambata rubuh, swaraning poro kawula kang podo nonton. Resi Wisrawa age-age hamboyong Dewi Sukesi, ananging Dewi Sukesi durung gelem, amarga sayembara isih siji yaiku medharake ngelmu sastra Jendrayuningrat. Resi Wisrawa nyagui Dewi Sukesi sajak andesek Resi Wisrawa enggal-enggalo medharake ngelmu sastra Jendrayuningrat kui mau. Sarehning ngelmu sastra Jendrayuningrat iku rasa lama ing titah bisa medharake, mula yen Dewi Sukesi selak kedereng enggal mangerteni wedaring ngelmu sastra Jendrayuningrat supaya golek papan kang prayoga sinartan angeningake cipta amenepake rasa. Dewi Sukesi tumuli anyagui.
swasana reptidem permanem tan ana kang anyabawa. Nuli ngelmu sastra Jendra Yuningrat diwejangake kalawan Dewi Sukesi. Sakmuse rampung anggone mejang, Dewi Sukesi gumeter sarirane. Mijil punang riwe, dres lir dineres, nuling lumpruk ana pepangkone Resi Wisrawa. Sinartan matur kanthi arireh, "Duh Sang Resi, tuhu paduka ingkang pantes kula suwitani."

0: Pinongko rerangken pengetan Hari Radio Kaping 8 RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Musa Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: satu koleksi lagu dari Kania Kinaldis tersebut ya, dengan Suka Teki. Di kesempatan siang hari ini, bawa kita di pukul 11 lebih 27 menit waktu Indonesia Barat. Selain koleksi lagu terbaik, juga saya berbagi informasi untuk Anda. Kali ini adalah informasi untuk teras UMKM, bagi panjenengan yang merintis UMKM atau mungkin juga baru berangan-angan untuk merintis UMKM, bisnis UMKM. Kali ini bisa menjadi satu referensi bagi Anda dan juga bisa menjadi satu gambaran begitu nggih, untuk seperti apa cara untuk mulai UMKM. Kali ini bersama UMKM Camilan Eli, dipandu oleh rekan Titi Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Nguri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titi Renggani yang selalu menginformasikan kegiatan pelaku-pelaku UMKM. Baik Sutresno Budaya, bagi Anda yang saat ini lagi dengerin ini ya, siaran Teras UMKM, mempunyai produk-produk, kadangkala kita akan berbagi bagaimana strategi dan juga cara-cara, mungkin bisa ada kesamaan-kesamaan atau mungkin bisa menambah Anda untuk semangat begitu untuk melakukan usaha dan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Baik, saya menjumpai salah satu pelaku UMKM, ada Ibu siapa ini?
2: Saya Eli.
1: Ibu Eli Rahmawati ya. Ibu Eli Rahmawati, UMKM-nya namanya apa nih produknya nih?
2: Saya nama usahanya Eli Camilan, tapi untuk brand-nya itu kita beda. Boe Gundil.
1: Boe Gundil. Boe Gundil ini. Jee. Alamatnya di mana ini?
2: Kita ada di Piyungan, Ibu.
1: Ada di Piyungan, gitu ya. Boe Gundil membuat untir-untir manis dan renyah. Ada juga buat ini ya, Boe Gundil stik bawang dan juga pastel kering, gitu ya. Tahun berapa ini, Bu? Ibu buat ini nih?
2: Saya mulai dari tahun 2017.
1: 2017. Kenapa punya ide buat ini nih?
2: Kebetulan dari orang tua itu juga produksi, dulu produksi pastel basah.
1: Oh, dulu orang tua produksi pastel basah.
2: Iya, pastel basah. Mm-hmm. Kemudian kita kembangkan untuk bisa dititip di toko oleh-oleh. Mm-hmm. Kemudian kita buat kering dengan isian abon sapi.
1: Iya.
2: Ya, terus untuk yang untir-untir itu kita memang sengaja produksi camilannya itu camilan jadul.
1: Camilan jadul ya, gitu
2: jadi
1: yang dipilih ya.
2: Untuk untir-untir itu dulu itu makanan kesukaan juga, tapi ditemukan di pasar itu kan sangat keras.
1: Iya, atos.
2: Iya.
1: Jadi coklat-coklat gitu udah dibungkus plastik gitu kan. Iya.
2: Jadi kita modifikasi. Jadi sekarang sangat empuk karena kita cuma pakai kuning telur aja.
1: Oh, sekarang ini jadi empuk gitu. Kalau dulu makanan jadul, tapi bagaimana dengan kreativitas kita itu menjadi makanan, walaupun itu dulu makanan jadul yang terkenal dengan atos, ini sekarang menjadi empuk dan renyah gitu ya.
2: Sangat empuk.
1: Oke, empuk pokoknya gitu. Oke, baik. Ini pastelnya yang dulunya itu basah sekarang bisa menjadi kering. Terus isiannya apa ini?
2: Isiannya itu abon sapi. Jadi kita pakai
1: bukan sayuran ya.
2: Bukan, pakai abon dengan kualitas satu, jadi enggak ada campurannya.
1: Oh gitu.
2: Murni dari daging
1: Murni
2: sapi.
1: Murni daging sapi ya. Kalau stik bawang ini, stik bawang ini stik berasa bawang atau bagaimana? Stik dari bawang atau bagaimana?
2: Itu stik bawang kita menggunakan bahan bawang cutting. Jadi lebih kerasa karena dari
1: rasa bawang,
2: bawangnya
1: gitu ya?
2: Dari
1: rasa bawang, tapi bawangnya itu yang digunakan bahan bakunya adalah bawang cutting.
2: Bawang
1: gitu
2: cutting
1: ya,
2: dengan seledri.
1: Oke, ini dikemas ada 100 gram nih, terus ada juga 80 gram, ada juga 100 gram. Ini Ibu saat kemasan-kemasan seperti ini kan tentunya awet sampai berapa lama ini?
2: Kita sampai 3 bulan.
1: Sampai 3 bulan, jadi aman ya, dijual aman. Kemana aja Ibu?
2: Iya, kita ada di toko oleh-oleh.
1: Toko oleh-oleh.
2: Di seputaran Malioboro, seputaran Jalan Solo.
1: Iya gitu, itu ada juga di situ juga, ya. Pokoknya kayak kelingan karung Boe Gundil ini ya. Makanya namanya juga unik nih, Boe Gundil, untir-untir gitu. Kalau ketemu siapa mana nih yang Boe Gundil? Berarti Ibu nih Boe Gundil.
2: Pasti, gak ada duanya. Ya.
1: Terus ini satu hari, karena macamnya produk ini kan macam-macam ya. Terus Ibu saat produksi itu apakah hari ini saya produksi untir-untir, besok produksi stik bawang, besok produksi ini, atau bagaimana?
2: Ya, untuk produksi saya satu hari untuk pastel, satu hari untuk untir, satu hari untuk stik bawang. Okay. Tapi misalnya untuk pemesanan yang banyak gitu, kita khususkan untuk produk yang dipesan dulu.
1: Oh, jadi berarti kita kalau produk itu ada pesanan, kita harus buatkan dulu gitu ya, baru nanti produk untuk stok-stok gitu, atau untuk untuk stokis kayak gitu ya. Oke, baik. Bu, ini ibu kerjakan sendiri atau ada beberapa pegawai gitu?
2: Kebetulan ada, kita ada 4 orang.
1: Ada 4 orang gitu ya, jadi mereka produksi terus tiap hari begitu. Oke, dari sekian ibu nih usaha, karena ada macam-macam, mungkin ada teman-teman pelaku UMKM yang punya produk yang macam-macam juga, kadangkala ini yang paling banyak orang suka yang mana, Bu? Yang paling sering harus pesan terus ini,
2: pastel
1: terus.
2: Kering.
1: Yang pastel kering itu ya. Oke. Okay.
2: Pastel kering.
1: Pastel keringnya. Jadi oleh-oleh dia dari Jogja itu ternyata banyak sekali ini, karena pelaku UMKM selalu gercep untuk memproduksi begitu ya. Ibu, waktu usaha ini tentunya karena produk-produk seperti ini bertahan sampai 3 bulan. Menurut ibu, strategi apa yang ibu gunakan agar usahanya itu tetap langgeng, tetap berjalan hingga saat ini, apa ibu?
2: Konsisten. Iya. Konsisten dan saya menjaga kualitas.
1: Oh gitu, konsisten menjaga kualitas. Jadi setiap kita ke tempat oleh-oleh di Malioboro, di Jalan Solo, oh selalu ada ini sih, Bu Igundil ini gitu ya. Jadi jangan sampai kok nggak ada. Ya, jadi paling tidak konsisten, berkaitan rasa juga diperhatikan begitu ya. Baik ibu, sebagai pelaku UMKM, mungkin bisa disampaikan nih, sharing dengan teman-teman pelaku UMKM yang lagi dengerin di rumah nih, sebagai pelaku UMKM harus bagaimana ibu?
2: Kita tetap harus konsisten, kunci satu-satunya itu.
1: Pokoknya konsisten gitu ya.
2: Konsisten di rasa, juga konsisten dalam produksi, konsisten dalam pemasaran. Karena kadang naik turun kondisinya itu. Kadang laku, kadang enggak, tapi kita enggak boleh nyerah. Kita tetap enggak boleh putus asa.
1: Baik, luar biasa ini sharingnya. Wah, pokoknya konsisten gitu ya. Baik, terima kasih sekali ini Ibu Eli, tak terasa kita sudah ngobrol, terus bisa saling menginspirasi sesama pelaku UMKM yang selalu setia dengerin Teras UMKM ya Ibu. Matur nuwun sangat Bu Eli, sukses selalu.
2: Amin, terima kasih juga.
1: Baik, Sutresno Budaya, demikianlah siaran Teras UMKM kali ini. Dan saya Titi Renggani pamit undur diri. Semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras.

Sutrisno Putih, terima kasih tentunya Anda masih terus bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Setelah tadi kita ikuti teras UMKM, kali ini kami informasikan untuk Anda bahwa azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 11:40 waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur, Sutrisno Putih, ya, satu koleksi lagu religi kali ini saya pilihkan untuk Anda. Tiket Suwargo.

Sutresno Budaya, tiba saatnya untuk kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Selasa 8 September 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat. Allahu

Sutresno Putuyo, azan zuhur sudah berkumandang, segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Ingatlah, wahai saudara-saudaraku, bahwa di depan kita ada timbangan amalan yang akan menimbang amalan-amalan kita yang baik dan amalan kita yang jelek.

yang artinya barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di

kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabuh wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Yogyakarta.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya untuk kesempatan siang hari ini, sembari Anda menikmati istirahat siang ataupun juga santap siang Anda, kami sudah siapkan uyon-uyon siang. Dan untuk setiap hari Selasa kami hadirkan untuk Anda uyon-uyon siang persembahan dari keluarga Karawitan RRI Surakarta. Sutresno budaya sugeng midhangetaken.

Nuwun Sutresno Budoyo, ngaturi pambagyo wilujeng, sugeng siang, sugeng pepanggian wontening atur giaran, uyon-uyon siang. Wedal menika sampun sumadiyo, caos panglipur, kanthi ngaturaken racian gending-gending Jawi, lumantar programa 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo, badhe ngaturaken gending kapisan, gending mayang sari, kalajengaken ladrang kapirekto, terus ketawang pocong wuyung, laras pelok, padet limo. Sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Budoyo minangka rajian gending ingkang angka 3 badhe katuraken ketawang laras moyo laras pelok padhet barang sumangga sugeng midhangetaken.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital, lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Hengkang Kapiar Somniko, Biaran Programa 4 RRI Ngayogyakarta, Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, Nomor Sekawan, Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Setresna betul setelah tadi kita nikmati bersama Uyon-Yon siang bersama dengan keluarga Karawitan RRI Surakarta. Bahwa kita di jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya di satu jam ke depan kita akan ikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari RRI Pro 4 Jakarta.

Abang Pos Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Barat melakukan penyemprotan water mist di sejumlah titik pada Senin kemarin. Langkah mitigasi dampak sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau tersebut dilakukan bersama UPK Kota Tua dan Kecamatan Taman Sari sejak pukul 9 pagi. Unit mobil pemadam untuk menyiram area Jalan Kopi hingga Jalan Kuning Raya guna mengurangi risiko gangguan kesehatan masyarakat. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat optimis ajang Sembalun Mountain Marathon Festival 2026 mampu memperkuat kunjungan wisatawan sekaligus memicu pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal. Sekretaris Daerah Lombok Timur HM Juaini Taufik menyampaikan harapan tersebut di Lombok Timur Senin kemarin guna mendorong promosi potensi wisata, budaya, dan produk UMKM secara berkelanjutan. Pemerintah daerah menginstruksikan seluruh instansi terkait untuk membangun komunikasi intensif dengan pemerintah Provinsi NTB demi menyelaraskan konsep penyelenggaraan. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Ketemu lagi bareng Ayu Joditia di Suara Budaya Nusantara, siaran berjaringan dari Pro4 Network. Hari ini Abang Po, pendengar Pro4 ya, di hari Selasa tanggal 8 September 2026. Di hari ini ya, karena hari ini hari Selasa, kita nggak ada di Radio Visual RRNet, kita cuma ada di Audio Pro4 Jakarta dan Pro4 Pontianak ya. Karena hari ini kita barengan dengan teman-teman di Pro4 Pontianak dan sudah ada dengan Bang Ibeng di Pro4 Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Bang Ibeng.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang juga Bang Jo.
1: Sehat di sono gimana? Aman?
2: Alhamdulillah tetap sehat walaupun kita masih dalam
1: kabut ya.
2: Dalam kabut asap ya. Yang pekat banget.
1: Betul. Soal sih di story teman Ayu tuh aduh masih penuh banget ya kabutnya ya.
2: Masih sangat-sangat
1: penuh. Siap ya, benar-benar pada sehat ya di sono ya.
2: Amin
1: ya
2: rabbal alamin.
1: Jangan sampai ada yang tumbang sakit ya, tetap jaga kesehatan. Iya. Karena besok hari Jumat kan kita ada ini ya, hajatan.
2: Betul. Tapi gimana juga di Bang Jo di sana? Juga apa terdampak juga sama erupsi?
1: Kalau hari ini sih udah aman ya, udah mulai berkurang ya ketimbang hari Sabtu sama hari Minggu tuh berasa banget tuh.
2: Karena memang juga apa penerbangan juga nihil ya di beberapa hari.
1: Iya, betul. Siap. Bang, hari ini kita bakal ngomongin apa sih Bang di siaran berjaringan kita?
2: Nah, untuk hari ini nanti kita akan ngobrol itu bareng Bang Bani Hidayat. Ini salah satu aktivis seni rupa ya. Beliau juga pelukis, beliau juga selain di kanvas juga melukis mural dan beliau ini juga apa namanya baru saja pulang dari Jakarta gitu. Dia baru saja nerima piala dari Kapolri juga, juara satu nasional juga.
1: Oke.
2: Kita coba tanya-tanya lah bagaimana menuangkan perasaan melalui kanvas nih.
1: Ya nanti kita bakal bisa berinteraksi ya dengan narasumbernya nih Abang Po, pendengar Pro4 ya. Mungkin boleh disebutin dulu nih Bang Ibeng nomornya Pro4 Pontianak berapa nih?
2: Oke, kalau untuk nomor telepon yang bisa dihubungi itu di 0561 571 571. Atau bisa juga di telepon WhatsApp di 08 11 57 00 943.
1: Oke, siap. Nanti yang bisa dihubungin ya pendengar Pro4 ya di pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan membuka line interaktif dengan pendengar Pro4 ya. Nanti di Pro4 Jakarta di 021 350 4510. Kalau untuk nomor WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya pendengar Pro4 ya. Kalau untuk narasumber kita hari ini hadir atau via online nih Bang Iwan?
2: Kita juga terhubung di via Zoom.
1: Oh, via online
2: bersama,
1: ya.
2: Kita juga masih menunggu beliau untuk tersambung bersama Zoom kita di. Nah, ini kayaknya udah nyambung nih sama Bang Hidayat.
1: Oke, sudah tersambung ya dengan narasumber kita. Assalamualaikum, selamat siang Bang Bani.
2: Ya, mungkin bisa di ini dulu nih Bang.
1: Oh, lagi di
2: kita nyapanya di sini Bang Dayat nih.
1: Oh, Bang Dayat.
2: Dikenalnya panggilannya Bang Dayat.
1: Oke, siap. Bang Dayat, selamat siang. Coba mungkin masih di setting ya, mute. Mic-nya belum diaktifin ya.
2: Masih mute nih Bang, belum diaktifin Bang Dayat. Boleh diaktifkan dulu tuh mic-nya. Nah,
1: oke, siap.
2: Boleh disapa Bang Jo?
1: Siang Bang Dayat.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Dayat, sehat ya?
3: Ya, alhamdulillah sehat. Apa kabar semuanya?
1: Siap, baik deh kalau gitu. Dan Bang Dayat dan juga Bang Ibeng, untuk pembahasan kita cerita di balik kanvas pelukis Kalbar, monggo dah dibahas nanti di menit 30 kita istirahat ya Bang Ibeng ya.
2: Oke,
1: siap. Oke, silakan.
2: Baik, terima kasih Bang Jo dan juga pendengar se-Nusantara Talks yang hari ini di Suara Budaya Nusantara. Ya, seperti yang kita sebutkan tadi, kita sudah bersama Bang Bani Hidayat ya, di mana kita akan membahas tentang ya bagaimana dunia seni rupa, seni lukis ya, bagaimana kita menuangkan perasaan, bagaimana kita menuangkan ide, cerita, karya inspiratif dan sebagainya itu melalui apa namanya kanvas ataupun juga media-media lainnya seperti bisa di dinding kalau untuk mural ya dan lainnya. Nah, jadi pendengar Bu Abang di Kalimantan Barat dan juga pendengar di mana saja berada khususnya di Solo Budaya Nusantara siang hari ini, ya mudah-mudahan juga semuanya sehat selalu ya. Ya, kita informasikan juga untuk saat ini memang untuk Kalimantan Barat dan khususnya untuk Pontianak saat ini kita masih dalam suasana kabut asap yang luar biasa, untuk jarak pandang masih sekitaran 20-30 meter saja yang bisa kita jarak pandang yang jelas, sehingga memang kita juga mohon doanya kita semuanya bisa melalui hal ini dan juga kita tetap sehat-sehat saja. Oke, Bang Dayat, assalamualaikum nih Bang Dayat.
3: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar kita? Apa kabar kita nih Bang?
3: Alhamdulillah masih dalam kabut asap nih.
2: Nah, tapi aman, aman Bang ya, aman ya.
3: Aman, aman.
2: Oke. Nah, Bang Dayat. Ini kan Bang Dayat ini kan tempo hari terakhir ini kan juga baru saja memboyong piala Kapolri ini. Betul enggak nih? Boleh diceritakan sedikit nih Bang Dayat?
3: Kemarin itu tanggal berapa saya berangkat itu? Tanggal 12 Agustus ya. Selama 3 hari di sana. Cuma hanya ngambil piala saja untuk penyerahan piala disabilitas. Lombanya waktu itu di Pontianak sini. Lombanya di Pontianak. Tapi di upload ke pusat.
2: Lolos
3: dia ceritanya itu.
2: Kurasi awal lah gitu ya nak.
3: Dinilai di pusat. Jadi saya tidak nyangka juga lolos itu kan. Alhamdulillah beruntunglah bisa berangkat ke Jakarta kemarin ketemu Pak Kapolri dan memboyong piala.
2: Keren, mantap ya. Bang Dayat, nih kita coba angkat nih bagaimana cerita di balik kanvas pelukis Kalimantan Barat. Nah, sebelum kita tanya-tanya ke Abang soal bagaimana Abang menuangkan itu, tapi kita juga pengen bagaimana nih iklim seni rupa yang ada di Kalimantan Barat nih khususnya menurut Abang nih sebagai seorang aktivis seni rupa nih.
3: Iya. Kalau bicara masalah apa ya? Kalau untuk bakat lukis lah ya di Pontianak atau Kalbar ini banyak
2: yang kenapa Bang? Banyak.
3: Mungkin ada juga yang bersembunyi atau enggak pernah eksis atau apa gitu kan. Maksud saya juga sebenarnya kurang aktif juga di media sosial tapi tetap berkarya gitu. Misalnya ada pameran selalu ikut. Yang iklimnya itu kalau pameran memang mungkin kurang gitu, pameran
2: kurang.
3: Iklimnya juga para senimannya juga ada yang bekerja, ada yang macam-macam lah kegiatannya gitu. Juga kami berkesenian, tapi kita menggambar itu bagian dari keseharian juga sih sebenarnya.
2: Artinya kalau untuk iklim seni rupa di Kalimantan Barat memang untuk saat ini belum begitu maksimal lah ya nak kelihatannya. Ya. Gaungnya belum nampak benar nih kelihatannya. Iya enggak sih?
3: Gaungnya yang belum kemana-mana lah gitu ya.
2: Sebabnya apa tuh Bang? Kira-kira tuh?
3: Kurang. Sesuai mungkin kurang gencar atau apa. Ada juga kalau kami ini setiap ada gerakan itu selalu berkomunitas. Sekarang enaknya memang berkomunitas. Lebih ada teman-teman yang aktif di media sosial itulah yang membantu kita untuk mengenalkan gitu kan. Secara pribadi senimannya sendiri contohnya saya lah itu agak gaptek mungkin kalau untuk media sosial itu ya. Alhamdulillah ada teman-teman yang aktif, jadi mereka yang mengangkat kita gitu kan. Nah, makanya lah saat ini memang dibutuhkan kolaborasi jadinya. Kolaborasi. Jadi
2: sejauh
3: ini memang bisa berkolaborasi dengan siapapun lah. Di mana atau apa gitu.
2: Oke, tapi untuk saat ini untuk pergerakan kawan-kawan seniman lukis itu kayaknya udah mulai kelihatan ya.
3: Iya, mulai apalagi September ini banyak pameran. Nah, ini lagi berlangsung ada pameran Art Borneo.
2: Art Borneo.
3: Yang terakhir itu saya ikut di pameran Borneo Metamorfosa ke-6. Ke-6 yang di museum. Nah itu sudah berlangsung kemarin tanggal 25 sampai 29 September dan sudah selesai pamerannya.
2: Dan juga saya dengar katanya ada Biennale 2026 nih Pontianak.
3: Pontianak.
2: Biennale Pontianak.
3: Saya juga lagi menyiapkan karyanya untuk pameran ini. Pameran Biennale Pontianak itu ya insya Allah mungkin dilaksanakan tanggal 25 September ini.
2: 25 September ya. Oke. Okay. Itu Sekalbar atau Sekalimantan atau se-Indonesia atau gimana tuh?
3: Sepertinya sih lintas ini. Lintas juga. Karena saya belum mendapat informasi yang jelas. Karena memang diundang. Saya pribadi diundang menjadi bagian dalam pameran itu. Nah, yang saya tahu mungkin sih yang mengangkat, yang saya tahu memang mengangkat arus lah. Temanya tuh arus Kapuas gitu. Ya dari sisi sungainya lah mengambil makna atau apa.
2: Oke.
3: Dan pameran ini sebenarnya juga bukan mengangkat itu juga ada literasinya juga yang berjalan ini tidak lintas seniman lintas generasi gini.
2: Bang, gini nih bang. Bang Dayat nih kan juga tergabung di apa namanya disabil gitu bang kan seniman-seniman disabil. Nah mungkin bisa diceritakan sedikit bang latar belakang abang seperti apa, kemudian juga ketika abang memulai dunia inilah tambah lagi ini sebagai seorang disabil gitu.
3: Kalau disabilitas ini sebenarnya saya itu udah lama tergabung juga di komunitas penyandang disabilitas ya ada ketuanya Pak Musta'ab gitu ya itu Pak ketua kami sebagai disabilitas. Cuman secara individu saya mengambil dunia seni karena sebagian kawan-kawan disabilitas yang lain itu ngambilnya olahraga olahraga itu kan karena saya memang berkecimpung di dunia seni jadi saya hanya sepertinya saya kurang punya teman yang disabilitas di Kalbar ini yang sering ngambil dunia seni rupa itu saya tuh nggak ada teman gitu nggak ada grupnya gitu kan jadi ya jadi individu sifatnya jadi sifatnya itu memang saya berkarya tuh individu di dalam di disabilitas itu tapi alhamdulillah waktu pas lomba kemarin ketemulah anak-anak atau apa kawan-kawan yang punya bakat menggambar juga mereka pengen belajar dengan saya gitu kan boleh kita belajar sama-sama gitu kan dan memang saya itu dari kecil juga suka ikut lomba gitu kan lomba apa gitu. Sering dapat juara bah gitu. Nah mulailah berkembang ini saya ingin itu pengen punya generasi kawan-kawan yang disabilitas itu ada yang nanti bisa jadi generasi berikutnya lah gitu ya karena memang untuk disabilitas itu agak susah saya cari anak-anak yang berbakat gitu tuh yang itu lagi mencari saya mencari penerusnya
2: Oke. Nah, di Kalimantan Barat ini kan tadi yang abang sebutkan ya untuk seniman lukis itu banyak ya enggak? Dengan berbagai macam karya yang saya rasa juga cukup luar biasa ya yang karena saya juga pernah ikut nih maksudnya hadir di pameran beberapa pameran di mana sebenarnya untuk karya Kalimantan Bali juga tak kalah dengan daerah-daerah lain gitu potensi-potensi pelukis-pelukis kita itu juga luar biasa. Nah, ada kegelisahan apa nih bang yang mungkin yang abang rasakan sebagai seorang pelukis yang mungkin bisa dikatakan udah lama nih di dunia lukis di tempat kita nih?
3: Karena saya hidup di bagian masyarakat saya kan, yang saya rasakan memang masyarakat masih belum bisa nerima sih kalau untuk karya-karya yang sifatnya pameran atau apa gitu ya. Nah, apa agak gelisah di situ sih saya tuh. Penerimaan masyarakat, misalnya di kita di kampung sendiri itu mungkin kurang diterima pas kita pameran keluar, orang-orang malah senang dengan karya-karya kita gitu kan. Jadi kadang-kadang untuk itu saya juga pribadi juga ada nerima orderan gitu kan, orderan tuh bisa di luar pameran itu kita juga berkarya untuk bikin mural atau lukis potret atau segala macam itu kan. Nah di bagian itu masyarakat bisa open juga di situ, tapi pas pameran itu masyarakat nggak kurang suka nonton pameran gitu kan.
2: Artinya ya ekosistemnya belum jalan lah ya enggak bang, untuk ya, untuk seni apa namanya itu seni rupa nih kan. Abang nih genrenya apa nih bang?
3: Kalau saya genrenya tuh eksplorasinya banyak saya.
2: Banyak.
3: Saya mengeksplor seperti di belakang karya-karya di belakang nih, eksplorasi pencarian. Saya masih sebenarnya masih dalam pencarian bentuk.
2: Oke.
3: Ada yang bilang ini larinya ke kontemporer gitu kan. Nah, itu apa? Persepsi masing-masing itu saya bebaskan. Jadi sebenarnya untuk berkarya itu memang saya bebas. Kadang bisa ke realis, bisa ke abstrak, bisa ke dekoratif gitu ya. Tapi memang lebih cenderung saya suka ngambil budaya-budaya khususnya banyak Melayu gitu kan.
2: Masyarakat kita sini kan.
3: Karena hari-hari saya bergelut juga di kampung saya kan keadaannya gitu, Melayu, banyak Melayu, jadi terakumulasi dengan diri sendiri.
2: Bang, abang nih katanya selain melukis di kanvas juga di mural ya bang?
3: Ya, di dinding nih. Mural juga ya.
2: Nah katanya, ini saya dengar-dengar katanya di Pontianak banyak hasil semural itu karya abang katanya.
3: Bentarnya enggak juga. Kalau dulu saya aktif sekali di mural itu, sampailah banyak anak-anak kawan-kawan yang juga ikut mural. Jadi ujungnya mereka ada yang bergerak sendiri. Banyak komunitas sekarang, jadi asik sih sebenarnya. Banyak kawan, banyak itu. Dan juga kadang-kadang tuh saya itu bikin mural itu pas itu aja ada yang minta bikin ganti kafe atau apa gitu kan. Mural dan mural pun sebenarnya kita pakai komunitas juga. Jadi saya itu lebih banyak sekarang pakai tim. Jadi lebih kita belajar sama-sama gitu bikin mural.
2: Oke. Baik pendengar Senusantara di manapun berada, ini kita informasikan lagi siang hari ini kita bersama pelukis Kalbar ya. Ini yang karya-karyanya sebenarnya termasuk di belakang kak saya ini juga ada satu lukisan ini juga karya Bang Hidayat ya. Mungkin Anda kelihatan nih Bang. Yang ini Bang. Ya betul kan?
3: Sepertinya itu gambar sampan kan?
2: Iya betul. Gambar sampan perahu.
3: Karya Bang Rudi itu.
2: Oh Bang Rudi ya?
3: Saya enggak jelas mengingat.
2: Oke. Jadi kita bersama pelukis Kalimantan Barat yang tempohnya juga udah bawa mengharumkan nama Kalbar lah untuk pelukis dalam kategori ini disabil. Nah, di mana Bang Dayan ini juga ada di komunitas penyandang disabilitas yang memilih jalur seni nih. Kalau yang lain tuh mungkin ada olahraga, Bang ya, ataupun seni-seni lainnya, tapi Abang sendiri memilih jalur seni itu karena memang bakat atau gimana nih, Bang? Kenapa Bang memilih jalur seni? Jalur seni rupa? Apakah karena memang dari awal Abang udah senang melukis atau bakat di situ?
3: Ya pertama memang bakat ya. Bakat dari kecil memang udah suka gambar. Kedua, memang kayaknya memang udah nasibnya gini lah. Jadi nasibnya menjadi ini. Tapi memang itu dari kecil saya kagum banget dengan Baski Abdullah dan lukis yang lain itulah yang maestro-maestro itu kan. Jadi kagum sama mereka. Pengen jadi pelukis sejak waktu zaman SMA itu. Jadi saya pengen jadi pelukis.
2: Baik. Ini akan lebih jauh lagi nih, pendengar. Kita akan coba lanjutkan dengan membuka interaktif di line telepon 0561-571-571 atau di telepon WhatsApp di 0811-570-00943. Atau Bang Jo di Jakarta, bisa di mana Bang Jo?
1: Ya, nanti kita akan buka di 021-350-4410. Tapi nanti ya, Bang Ibeng ya, karena kita istirahat dulu, jeda dulu. Supaya Bang Ibeng dan juga Bang Dai juga kita minum dulu ya.
2: Oke, gitu. Tahu aja kita lagi panas di sini ya.
1: Iya, sama. Kita juga di sini panas banget.
2: Soalnya kan gini nih Bang Jo. Kita tuh kesalahan mata pedas. Hidung panas. Tenggorokan tuh kering terus.
1: Nah, gitu. Itu kudu sering-sering minum dah makannya itu dia ya. Tapi nanti kita akan buka line interaktifnya ya, pendengar Perompat ya, mohon bersabar. Kita nanti akan kembali lagi tentunya di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
3: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RNet, lah kita lupa nih hari Selasa ya. Kebiasaan. Pendengar Perompat dan juga Bang Po, ya balik lagi di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dan masih barengan dengan Bang Ibeng di Perompat Pontianak dan juga Bang Dayat. Bang Ibeng, apakah sudah ada telepon di sana untuk kita buka line interaktif?
4: Oke, mungkin saya ke WhatsApp dulu deh.
3: Boleh, boleh, boleh. Kalau sudah ada pesan iya. WhatsApp, boleh.
4: Oke, selamat sore, katanya Bang. Kalau mengadakan pameran pada bulan apa, katanya. Terima kasih Bang, tetap semangat. Bye, Pak Arya di Tabanan. Ois, ini Bali.
3: Beli okay. Arya di Tabanan Bali ya. Oke, siap. Silakan nah, tuh Bang Dayat, boleh direspon.
4: Bang Dayat, mungkin mau langsung ditanggap ini dari Bali nih Bang Dayat nanya bulan berapa kalau biasa buat apa namanya pameran katanya.
5: Oh, pameran bulan ini sebenarnya ada nih banyak. Cuman yang rutin itu bulan Mei. Itu bulan menggambar nasional memang. Jadi yang saya ketahui memang di bulan Mei itulah pasti ada pameran menggambar itu. Dan di bulan-bulan lain itu juga ada, cuman kadang-kadang bisa terjeda oleh keadaan atau apa, diundur atau yang jelas setiap bulan mungkin ada, cuman tergantung kita mendapatkan informasinya juga pameran di mana. Yang jelas bulan Mei itu tiap tahun pasti ada pameran menggambar itu senasional, itu tiap daerah harus bikin pameran itu.
4: Apalagi di Bali kan. Tapi mungkin Pak tadi Pak Arya mungkin pengen tahu nih gimana lukisan khas Kalbar gitu. Apa yang menjadi identitas Kalbar mungkin nih di Bali mungkin udah biasa nih kan. Mungkin dengan suasana vibes Bali. Tapi vibe-nya Kalimantan tuh kayak gimana gitu mungkin nih.
5: Vibe-nya kalau Bali kan ciri khasnya tuh meskipun dia melukis alam atau apa, kelihatan memang khasnya Bali itu terasa itu goresan dan bentuknya itu ya, meskipun mereka nggak melukis barong atau apa, tapi lukisan alamnya itu sudah
4: orang-orang tahu.
5: Sudah tahu lukisan Bali.
4: Kan? Nah, kalau Kalimantan Barat macam mana? Ya.
5: Kalimantan ini ya, yang jelas Kalimantan bentuknya itu kadang ada yang motif, ada apa, ada patung.
4: Lebih banyak ke alam enggak sih atau gimana sih?
5: Kalau alam kita belum punya ciri khas mungkin.
4: Di kalau sawit itu, mungkin gambar sawit gitu kan.
5: Ya, mungkin itulah saya pernah berangan-angan pengen lukisan khas Kalbar gitu kan. Meskipun saya enggak melukis motif atau apa, tapi orang akan tahu itu lukisan Kalbar gitu.
4: Oke.
5: Itulah yang pengen cita-cita saya yang ingin saya cari gitu kan. Saya ingin mencari hal
4: itu. Oke. Bang Jo, ada ada yang nelpon barangkali?
3: Kalau di Jakarta belum ada nih.
4: Belum. Oke, kita coba ke sini lagi ya.
3: Boleh, boleh.
4: Kita coba angkat dulu nih, ada siapa di mana. Halo.
6: Halo, assalamualaikum Bang Ibe.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana?
6: Selalu dengan Cik Guria Bang Ibe.
4: Cik Guria di?
6: Iya, Bang Ibe ganteng di Jakarta.
4: Oh, Jakarta. Wis, anak orang Jaksel nih.
6: Iya nih, anak Jaksel, anak Kolong.
4: Wis.
6: Halo Bang Jojo, Aditya. Salam sehat nih Bang Jojo ya.
3: Iya, silakan Cik Gu.
6: Ingat Sungai Kapuas, Sungai Kapuas. Aduh, lagunya. Assalamualaikum dulu nih, berganteng banget ini Bang Ibeng ya. Bang siapa? Bang Bani?
4: Bang Bani Hidayat.
6: Bang Bani Hidayat, assalamualaikum Bang Bani. Rambutnya ada poninya juga ya.
4: Weiss.
6: Fotonya siapa ya, keren. Bercanda. Aduh maaf bercanda ya,
4: iya.
6: Ini memang temanya cerita. Kalau orang dialek ke bahasa Pontek, cerita. Orang cerita banyak cerita. Gitu kan. Katanya cerita di balik kanvas ini, ya pelukis Kalbar khusus ya memang ini ya. Memang punya ciri khasnya di balik kampus ini ke pasti adalah sebuah program atau gerakan seni budaya yang mengangkat pesona ya, tradisi dan kekayaan alam Kalimantan Barat atau Kalbar. Di dalam media lukisannya, kegiatan ini biasanya digagas oleh para seniman lokal.
4: Iya Cegu, silakan boleh langsung ke pertanyaannya Cegu.
6: Untuk mendokumentasikan sekaligus mempromosikan warisan luhur Kalbar kepada dunia.
4: Cegu kiranya mau ada yang mau ditanya.
3: Boleh langsung dipertanyaan ya Cegu.
6: Seperti apa banyak ini. Nah, pasti itu saya ingin tahu itu motif-motifnya. Magis itu ada motif Dayak kah? Ada corak Melayu kah? Pasti itu ada ornamennya apa? Tionghoa.
4: Betul. Sini.
6: Nah, ya, tolong kasih tahu. Nah, seperti apa eksistensinya dan perjuangan masyarakat adat ini di balik warna-warni cat minyaknya atau etnik ini, tersembunyi cerita tentang perjuangan mempertahankan tradisi di tengah modernisasi.
4: Pantun
6: dulu lah, kita berpantun dulu ya, boleh ya?
4: Boleh. Pantun, gas.
6: Pantunnya begini.
4: Gimana tuh?
6: Tema nyeberang pangkalan pakat bersampan. Sehingga sekejap melihat tugu goresan berus di atas kanvas, nyimpan kisah yang lama nunggu.
4: Mantap.
6: Terima kasih banyak Bang Ibe.
4: Yo, sama-sama ya, kembali.
6: Bang Jojo, selamat siang Bagian Timur. Menjelang sore, bye.
4: Bye-bye. Makasih untuk Cik Guria. Nah, gimana nih? Mungkin langsung ditanggapi.
3: Boleh, silakan Bang Dayat.
5: Iya. Untuk seni lukis itu, seni lukis kita nih, karena kita macam-macam ini ya, latar belakang senimannya di Pontianak nih, di Kalbar, macam-macam latar belakang, ada bermacam suku juga, rupa-rupanya bermacam suku gitu kan. Jadi mereka mengangkat apa yang mereka lihat di keseharian mereka, di kampung mereka, di mana. Kalau saya lebih pesisir, karena saya tinggal dekat Sungai Kapuas kan. Kapuas, jadi kebanyakan karya-karya saya itu berangkat dari sungai gitu kan, dari sungai apa. Ada juga saya mengangkat mitologi tentang Puaka tadi kan, ada karya yang mau saya angkat ke Pontianak Binil ini, umpamanya tentang Puaka, mitologi Puaka, dan peradaban-peradaban yang ada di Sungai Kapuas dulu kan, ada yang Tionghoa. Kalau menurut Tionghoa kan Puaka itu sejenis naga gitu kan. Ya, Dayak dan Melayu ada yang anggapnya ikan tapah atau buaya putih atau gitu kan. Cerita itu saya mengangkat berkaitan juga dengan alam, menjaga alam gitu kan. Menjaga alam, jadi kita menganggap mitologi itu baik sebenarnya, bukan percaya atau tidak tadi kan. Tapi menganggap mitologi itu sebagai nasihat untuk kita juga, supaya kita bisa jaga Sungai Kapuas.
4: Bang, ini dalam menyuarakan apa yang kita rasakan nih. Mungkin udah ada inspirasi belum? Mungkin mau gambar kabut asap, mau gambar hutan kita.
3: Karena ini kan gimana? Lagi keadaannya kayak gini nih, Bang Dayat mungkin.
4: Udah ada inspirasi belum nih mungkin?
5: Saya udah bikin karya itu, udah karena kabut asap ini sering ada gitu, kayak langganan gitu kan. Karya saya udah ada yang berbicara tentang itu juga. Jadi dia saya bikin agak kritik gitu kan. Kritik sosial gitu, apa kritik gitu. Ya untuk orang-orang elit lah gitu. Mengkritik orang-orang elit. Jadi kalau untuk budaya kita apa, berladang itu kan sebenarnya kan itu tradisi kan. Mereka nggak ngabisin banyak lahan gitu. Ya mereka nanam padi kan di tanah biasa, bukan di kabut atau begitu kan. Jadi itu sebenarnya itu nggak pengaruh benar secara itu. Tapi karena ada gerakan apa, ada orang-orang di balik itulah yang mengeksploitasi alam ini.
4: Gitu. Nah, itu tuh eksploitasi. Saya juga tertarik di tempo hari karyanya Mbak Puji tuh yang ini instalasi seni kan, instalasi seni. Ya. Instalasi yang di mana dia menggambarkan kondisi Kalimantan dalam sebuah piring, dalam sebuah apa hidangan gitu.
5: Iya.
4: Nah, ini kan suara dari kawan-kawan pelukis, suara dari kawan-kawan seniman nih. Nah, bagaimana nih Abang dalam apa namanya meluapkan ataupun mengekspresikan perasaan hati ke dalam sebuah lukisan itu bagaimana nih Bang? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Kalau pelukis itu seperti apa gitu?
5: Kalau saya lebih mengambil kepada simbol-simbol gitu ya.
4: Simbol.
5: Enggak vulgar gitu, yang ya harus
4: abstrak gitu ya,
5: ya sejenis surrealis gitu kan, surrealis atau ya, apa pendekatan simbolik gitu ya, seperti karya-karyanya Mbak Puji juga ada simboliknya gitu. Nah, dan saya simboliknya kadang-kadang saya ciptakan sendiri jadi punya multi tafsir gitu, yang sebagian orang bisa menilainya begini dan bagian lagi menilainya ya seperti itu gitu kan. Jadi, memang lukisan yang saya buat itu banyak memang tema-tema tentang alam, tentang mencintai alam gitu dan seterusnya
4: gitu. Bang, sebagai seorang penyandang disabil, itu jadi halangan enggak sih Bang sebenarnya kalau dalam hal Abang berkarya gitu?
5: Alhamdulillah sampai sekarang enggak.
4: Nah, ya.
5: Seperti ngerjain mural tinggi-tinggi gitu masih, alhamdulillah masih bisa lah.
4: Masih bisa ya.
5: Selagi kita bekerja sama dengan kawan-kawan juga, jadi saling mengisi.
4: Saya
5: tidak menganggap saya mampu, tapi kita punya teman-teman yang solid yang bisa membantu.
4: Oke, Bang Jo juga mungkin ada yang mau ditanyakan Bang Jo?
3: Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp nih, Bang Dayat ya. Ini ada
4: Bang Jo agak kecil suaranya, boleh di-up lagi Bang Jo?
3: Ini ada pertanyaan dari WhatsApp, ada Bang Riki di Jelambar yang ingin nanya nih. Kan kadang manusia juga ada rasa jenuhnya, rasa terus juga mentok nih pikirannya gitu ya. Nah kalau dari seorang pelukis kayak Bang Hidayat ini, bagaimana kalau misalnya lagi buntu nih pikirannya untuk inspirasinya mungkin ya. Nah itu gimana tuh untuk mengembalikan, mungkin ada tipsnya mungkin gitu dari Bang Dayat sendiri nih selaku seniman gitu. Monggo Bang Dayat.
5: Oh ya, kalau saya juga sering tuh mengalami apa namanya tuh art block lah.
4: Iya. Ya.
5: Art block ya. Art block itu sering, semuanya juga sering ngalamin. Dan saya caranya tuh mungkin dari buntu ide, saya jalan ke warung kopi, ngajak kawan ngopi ngobrol-ngobrol, tentunya dengan kawan-kawan yang punya punya ide atau apa gitu kan. Berkawan dengan seniman, mengumpul diskusi, kadang-kadang pulangnya bisa dapat ide.
4: Gitu ya. Kalau di sini pada ngopi Bang Jo.
3: Ngopi
4: kan,
3: ya.
4: Pontianak kan julukannya kota 1000 warung kopi. Walaupun lebih sih sebenarnya. Jalan dikit warkop, jalan dikit kopi shop gitu.
3: Iya.
5: Ngopi itu kan bicaranya ngomongnya random gitu.
3: Iya. Yeah.
5: Dari kerandoman itulah ketemu ide. Oh iya kita ada ide baru
4: gitu. Bang Jo, Bang Jo, ntar. Saya Bang Dayat. Udah berapa banyak sih karya yang udah Abang buat? Kemudian misalkan mural ada di mana aja gitu. Udah berapa banyak gitu, yang sepanjang Abang berkarya di Kalbar nih gitu.
5: Oh, mural itu kalau yang di bandara ada, di Bandara Supadio ada.
4: Nah,
5: di atas bandara. Nah, tapi itu ukuran 100 meter itu kan.
4: Mm-hmm.
5: Tapi dipasangnya bukan saya yang masang, ada yang masang ke atas.
4: Oke.
5: Okay. Nah, terus yang agak yang sering dikenal orang tuh yang di Pecinan gitu kan, yang tempatnya Bang Herpin dulu di Gajah Mada 7 gitu kan.
4: Mm-hmm.
5: Mural Pecinan yang agak viral itu.
4: Betul.

0: nggak setiap hari dia dapat kerjaan gitu. Nggak setiap hari dapat job. Nanti kadang-kadang kita dapat satu bulan ini hanya satu pekerjaan dan bisa dimakan untuk sebulan. Tapi nanti banyak nganggurnya. Tapi menganggur itulah, pas menganggur itu saya berkarya.
1: Bang, penghargaan orang bang, penghargaan orang terhadap karya lukis itu, mereka menganggap karya lukis itu seperti apa? Kan mungkin ada yang harga sekian, ada yang menilai wis mahalnya katanya. Kemudian ada yang menganggap, nah seperti apa nih bang?
0: Ya itu sih kita maklumi lah ya, di untuk khususnya di Pontianak itu kami memaklumi hal-hal yang kayak gitu. Jadi karena memang belum teredukasi. Dunia seni itu belum masuk ke masyarakat di lingkungan seni, selain di lingkungan seniman itu sendiri ada juga yang agak susah mendakwahkan yang itu. Itu kendalanya. Ibarat kata kita ini mengenal untuk orang paham seni itu di Kalbar, khususnya Pontianak ini kalau untuk nilai jual memang nggak bisa, belum bisa tinggi lah gitu. Ada sebagian yang bisa mengkoleksi gitu, ada yang mengkoleksi juga karya saya, juga ada yang dikoleksi meskipun tidak mahal, tapi saya sebenarnya senang gitu. Senang karena diapresiasi. Beda misalnya karya pesanan dengan karya pas pameran itu terjual, beda rasanya dengan pesanan gitu. Meskipun harga pesanan lebih mahal, agak lukisan pribadi kita ya lebih murah. Ya saya, bagi saya sudah senangannya ada di batin mungkin ya.
1: Mungkin Bang Jo barangkali kan pengen mau pesan lukisan wajah Bang Jo.
2: Bisa gitu. Nanti ya. Kalau udah jadi nih ya, kita di lantai 56 soalnya nanti belum jadi gitu. Baru nyicil gitu.
1: Kalau Bang Dayat, kalau di kanvas kira-kira udah berapa banyak nih karya Abang nih? Ngitung enggak sih Bang gitu?
0: Saya kurang hitung, tapi kayaknya ada di atas 50-an lah, 50 karya.
1: Yang udah keluar gitu.
0: Yang ada di rumah 50-an.
1: Tapi yang orderan tuh udah tak hitung kali.
0: Yang orderan sih saya enggak pernah menghitung.
1: Jadi Abang lebih banyak orderan gitu ya. Tapi kalau untuk karya yang memang itu dari inspirasi dari diri kita sendiri, itu Abang baru yang ada di rumah sekarang gitu ya.
0: Iya. Sudah sempat saya ngumpulin ada 100 lah gitu, 100 karya kan. Cuma itu ada yang dibeli orang, ada yang mau koleksinya.
2: Jadi ada lumayan yang... banyak ya untuk karya-karya dari Bang Daya sendiri ya, Bang Ibeng ya. Terus juga ini ada lagi pertanyaan yang masuk di WhatsApp kita di 08121124928. Ini dari Pak Asep Kusnandar. Ini di Lebak. Ini mau nanya, ini mungkin lebih ke saran aja kali ya. Ini bagaimana untuk menumbuhkan kreativitas anak ya, yang tadinya cuma coret-coret aja, kita mau mengarahkan nih mungkin dia ke arah menjadi pelukis atau juga melukis yang baik, itu bagaimana gitu.
1: Oke, langsung Bang Dayat, gimana?
0: Itu masalah anak-anak ya. Kalau anak-anak itu saya juga mengajar anak-anak ya, di ekskul itu kan, mengajar menggambar dan mewarnai. Sebenarnya kalau anak-anak mencoret-coret itu biarin aja, yang penting difasilitasi gitu ya.
1: Jangan sampai dia coret-coret di mobil bapaknya pakai paku.
0: Saya rasa diarahkan, bukan disuruh ini suruh itu gitu. Bukan diarahkan harus kamu harus gambar ini gambar itu, enggak. Bisa biarkan anak-anak punya imajinasinya sendiri. Mending diarahkan. Ya, saya pribadi kalau anak-anak yang suka coret-coret itu, saya kasih kertas saja sama krayon atau cat gitu ya. Gambarnya di situ. Jadi enggak usah di tempat lain. Gambarnya di sini bebas kamu coret-coret apa. Karena memang bentuk itu belum bisa terwujud waktu anak-anak itu belum punya bentuk-bentuk gitu.
2: Karena mereka juga belum kenal gitu ya, Bang Dayat ya.
0: Iya, saya kalau ngajar anak-anak di Wildasin, terus kalau udah mereka jenjangnya ke SMP, itu bisa kita
2: baru kerasin dikit. Baru di geser nih ya, biar lurus gitu gampang.

0: gambarnya gitu ya, mau
1: Ya.
0: gambar apa, tujuan mau apa gitu ya.
1: Nah, ya kadang diarahkan jangan pakai penggaris, biar berani buat garis.
0: Itu kalau udah umurnya umur umur remaja ya berarti ya.
1: Iya.
2: Ya kayak umur-umur Bang Jo lah gitu kan.
1: Nah, kalau udah umur yang agak dewasa sih agak dikerasin belajarnya.
0: Iya.
2: Mau bawa petungan sekalian gua Bang Jo yang
0: ini kita mau mau bikin apa nih ya? Jangan apa niat doang nih tapi kagak jadi-jadi nih gambar ya.
2: itu tuh.
0: Iya, siap sudah terjawab ya, Pak Sep ya. Semoga nanti bisa dipraktekin juga buat Abang Po dan juga pendengar Perompat. Mau anak-anak ini coret-coret tembok doang nih ya dia. Kasih aja kertas yang bener gitu ya. Siap dah. Bang Ibang nih sepertinya kita udah masuk di sesi terakhir kayaknya ya. Betul. Dia sudah menit 4 sudah menit 56. Mungkin kita boleh masuk ke closing statement nih Bang Ibang.
2: Oke, kita langsung saja nih Bang Dayat, mungkin sedikit nih Bang Dayat sebelum kita closing. Nah, apa nih yang mungkin harapan jadi dari Bang Dayat nih untuk dunia seni rupa ataupun mungkin juga dengan kawan-kawan disabil yang lain ya. Silakan.
1: Kalau harapannya sih sebenarnya memang supaya semoga dunia seni rupa khususnya yang disabilitas ini saya harap ada muncul lagi setelah saya mungkin ada lagi.
2: Oke.
1: Dan semarak pameran di Kalimantan Barat khususnya itu semakin meningkat juga.
2: Itu saja.
0: Siap. Ya mudah-mudahan ya. Karena belakangan ini juga udah mulai nih minat anak muda ya untuk ke dunia seni. Mungkin dari Jakarta bisa menular ke daerah-daerah lain juga ya Bang Ibeng ya. Biar bisa menular
2: betul.
0: Nih gitu anak muda-anak muda ya. Karena di Jakarta sendiri juga museum udah mulai rame lagi. Terus juga pameran-pameran udah mulai banyak kayak gitu-gitu ya. Ya siapa tahu juga nanti bisa menular nih ya ke kota-kota besar lainnya di Indonesia gitu. Supaya seniman-seniman kita terapresiasi gitu. Kan intinya tadi kata Bang Ibeng, kata Bang Daya juga diapresiasi gitu.
2: Nah,
0: seneng girang gitu. Gitu ya. Siap dah. Bang Daya terima kasih buat ceritanya di hari ini ya. Apa namanya? Semoga nanti harapannya juga bisa terwujud ya dan juga ditunggu nanti kapan pameran lagi ya. Dan juga Bang Ibeng terima kasih untuk pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum.
2: Kita mohon doanya nih Bang Jo. Mohon juga didoain hujan di sini.
0: Iya, sama kita juga pengen hujan Bang Ibeng. Benar-benar hujan ya kita sama-sama ya.
2: Dan juga gak ada lagi tuh yang terbakar.
0: Iya, betul sih. Siap deh. Ya, sekali lagi terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum Bang Ibeng.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Perompat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kulite jam 14.
1: Abang Pop PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta mempertegas komitmennya dalam mendorong mobilitas perkotaan yang lebih ramah lingkungan dengan memanfaatkan potensi 1,5 juta perjalanan pelanggan setiap harinya. Direktur Operasional dan Keselamatan Transjakarta Muhammad Dedi Gamawan menyatakan bahwa peralihan masyarakat ke moda transportasi publik merupakan langkah nyata untuk menekan emisi gas buang serta memulihkan kualitas udara Jakarta. Guna mempercepat transformasi hijau, Transjakarta telah mengoperasikan 500 unit bus listrik dan menargetkan elektrifikasi penuh hingga 100% armada pada tahun 2030. Beralih ke berita yang lain, Bang Po, Perpustakaan Nasional Republik Indonesia memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas komitmen berkelanjutan dalam memperkuat budaya literasi masyarakat. Kepala Perpusnas Aminuddin Aziz menyerahkan penghargaan tersebut secara langsung kepada Penjabat Gubernur Sumsel Alan Setiadi di Palembang Senin kemarin. Langkah penguatan literasi tersebut dinilai krusial guna meningkatkan indeks pembangunan manusia sekaligus memperluas akses layanan perpustakaan digital hingga ke pelosok daerah. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po, kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Irama budaya Nusantara. Selamat sore Sutresna Budoyo. Bersama saya Cika Marsya yang akan menemani Anda dalam siaran Irama Budaya Nusantara yang menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil kita mempelajari budayanya. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya dan kekayaan bahasa yang sangat banyak, dengan kekhasan yang berbeda satu sama lain, dan ketika keanekaragaman dan kekayaan itu menyatu menjadi satu bangsa, maka yang muncul adalah sebuah keindahan. Untuk mengawali siaran kita hari ini, mari kita dengarkan pengetahuan mengenai tari yang berasal dari Jawa Barat. Tari Jaipongan adalah tarian khas Sunda yang berasal dari Karawang. Di tahun 1976, Haswanda menciptakan tari Jaipongan. Tari Jaipongan juga dikenal dengan tarian kombinasi antara seni pencak silat dengan tari topeng banjek, tari ketuk tilu, dan wayang golek. Dalam pertunjukannya, tari Jaipongan diiringi musik gamelan yang terdiri dari degung, ketuk, gendang, rebab, kecrek, dan gong. Selain itu, tarian ini juga diiringi dengan nyanyian-nyanyian dari sinden. Hingga saat ini, tari Jaipongan masih bisa kita lihat pada acara penyambutan tamu dari luar daerah atau dari luar negeri, pentas seni, dan acara-acara lainnya. Yuk, mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Barat. Semoga bisa menambah keceriaan Anda di sore hari ini. Lagu pertama dari seorang penyanyi muda, Yura Yunita, yang sengaja menciptakan lagu berbahasa Sunda untuk mengingatkannya pada tempat di mana ia.

0: mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Kata dahar dalam bahasa Jawa dan bahasa Sunda sebetulnya memiliki arti yang sama, yaitu makan.
2: Dahar, Pak.
1: Namun, kata dahar di Jawa bermakna halus. Sementara, bagi orang Sunda, dahar bermakna kasar. Hati-hati menggunakan kata tersebut. Pastikan di mana Anda menggunakannya.
3: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia.
4: Peribahasa Sunda.
5: Indung suku G, mual di bejaan.
4: Artinya, niat yang kuat atau ikrar untuk memegang rahasia. Suatu sikap yang terpuji dan patut dicontoh, jika sudah berikrar untuk memegang rahasia tertentu, maka apabila membocorkannya, sama dengan melanggar sumpahnya sendiri, atau sama dengan menipu diri sendiri.

Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Wilayah kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke membuat Indonesia memiliki keragaman budaya dari berbagai suku bangsa. Ada lebih dari 300 kelompok etnik dan 1.340 kelompok suku bangsa di Indonesia. Masih bersama saya Cika Marsya dalam siaran Irama Budaya Nusantara. Yuk kita beralih ke Aceh yang mendapat julukan Serambi Mekah. Hal ini dikarenakan Aceh memiliki nilai ideologis Islam yang melekat dan begitu kental dalam kehidupan masyarakatnya. Mari kita mengenal rumah adat Aceh yang dikenal dengan nama Rumoh Aceh atau Krong Bade. Ada beberapa hal yang unik dan menjadi ciri khas dari rumah adat Aceh ini. Salah satunya, bentuk rumah yang seperti panggung dengan berjarak sekitar 2,5 hingga 3 meter dari atas tanah. Keseluruhan bangunan adat ini juga dibangun dengan menggunakan kayu. Sedangkan atapnya berasal dari anyaman daun enau atau daun rubia. Hal yang menjadikan rumah adat ini semakin unik adalah dari segi penggunaannya. Seperti di bagian kolong rumah yang digunakan sebagai tempat menyimpan bahan-bahan makanan. Sedangkan bagian atas atau panggungnya digunakan sebagai tempat istirahat atau penerima tamu. Keunikan rumah adat Aceh ini terletak juga pada jumlah anak tangga yang mengantarkan pada ruang utama atau panggung. Anak tangga tersebut sengaja dibuat ganjil yang dimaksudkan sebagai simbol religius suku Aceh.

0: mengenal rumah adat di Indonesia.
1: Rumah adat Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Rumah adat Aceh, atau juga disebut dengan krombade, adalah sebuah rumah dengan struktur panggung. Rumah ini dibuat dari bahan kayu, kecuali atapnya yang terbuat dari bahan daun rumbia atau daun enau yang dianyal, serta lantainya yang terbuat dari bambu. Saat memasuki rumah, kita perlu meniti tangga di bagian depan rumah. Tangga tersebut biasanya memiliki jumlah anak tangga yang ganjil. Ini merupakan simbol tentang sifat religius dari masyarakat suku Aceh. Ciri khas lain dari rumah adat Aceh ini adalah memiliki gentong air di bagian depan untuk tempat membersihkan kaki mereka yang akan masuk rumah. Ciri ini memiliki filosofi bahwa setiap tamu yang datang harus memiliki niat baik. Struktur rumah panggung memiliki fungsi sebagai perlindungan anggota keluarga dari serangan binatang buas. Terbuat dari bahan-bahan alam, yang merupakan simbol bahwa masyarakat suku Aceh memiliki kedekatan dengan alam. Rumah adat Aceh juga memiliki banyak ukiran dan lukisan di dinding rumah. Ini menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat mencintai keindahan. Di dinding luar rumah juga terdapat lukisan yang menempel. Itu menandakan tingkat dari ekonomi masyarakatnya. Rumah adat Aceh berbentuk persegi panjang dan membujur dari arah barat ke timur, menandakan masyarakat Aceh adalah masyarakat yang religius.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

0: di Indonesia. Peribahasa Aceh.
1: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
0: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat.

0: Prompat RRI melalui Putuyo Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Programa 4 RRI Ngayogyakarta ngeluri budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Bersama saya Cika Marsya. Sutresno budaya, mari kita menuju ke Pulau Madura.

Madura terkenal dengan tradisi karapan sapi yang masih berlangsung hingga kini. Karapan sapi digelar setiap tahun pada bulan Agustus atau September. Pada perlombaan ini, sepasang sapi menarik semacam kereta dari kayu yang dipacu dalam lomba adu cepat melawan pasangan-pasangan sapi lainnya. Trek pacuan tersebut biasanya sekitar 100 meter. Tidak hanya perlombaan, tradisi karapan sapi menjadi ajang pesta rakyat dan acara yang prestisius bagi masyarakat Madura. Mari kita dengarkan bersama dua buah lagu dari Madura.

0: suku bangsa dan bahasa.
1: Apo kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Ce?
4: Aisyah Rauga Talifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Sampai subuh, sararaku. Napa karya balik?
7: Oras dongan. Puha kabar, Muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Kuma dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
11: Nasanan totong inararan. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga jadi bagian dari Indonesia.
12: Ingkang wigati menika orientasi diri, ngungkurke diri, ngesti pribadi. Waspada kiblat papat limo pancer, rikan sedulur papat limo pancer, kakang kawah adi ari-ari, kakang nembarep adine wuragil. Inggih menika sumurupa biare. Magepokan kalian bab menika menawi layon dipun lampahaken, menika prayogi boten dipun tembungaken telusupan utawi brubusan, nanging sumurupa sangkan paraning dumadi.

0: Bu Karjo.
1: Pak Pardi. Monggo, monggo. Niki Pak Karjo nembe makani lembu teng wingking. Monggo, kula dereke.
2: Ayo, Bendot. Manganmu sing akeh. Ben cepet lemu.
0: Lho. Pak Karjo iki piye to? Wis dadi menawa saiki akeh kabar bab antrak. Kok wani-wanine sing duwe ternak sapi? Keporo malah nyedak-nyedak kewan kuwi piye, Je, Pak?
2: Piye to? Mosok ternak kunjur tak jarke wae. Amun sak to ya Pak Pardi.
0: Wis, aku ora sida omongan wae. Engko tak telepon wae ya, Pak. Wis ya.
2: Piye to? Lah kok malah lunga?
3: Jagi ternak panjenengan supados bebas antraks.
4: Irama Budaya Nusantara. Masih di Pro 4 RRI Jogja, ngeluri budoyo suara budaya Jogja. Sutresno Budoyo, dua buah lagu berturut-turut dari suku Bugis hadir di ruang dengar Anda, menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Suku Bugis adalah

Saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Sebagai penutup akan kami sajikan lagu indah dari Jawa Barat. Selamat mendengarkan.

Ingkang kabiyarsa menika giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Basnas Sleman, Muhi Darmaji menjelaskan, selain menjalankan berbagai program pendistribusian dan pendaya gunaan lainnya, Basnas Sleman juga berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pengembangan usaha. Hal ini diwujudkan melalui program Basnas Sleman, yakni Sleman Produktif. Muhi mengatakan, program Sleman Produktif turut memadukan stimulan permodalan dengan pendampingan usaha. Beralih ke informasi lain, pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan kembali menggelar pameran lawatan Nusa Raya dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia JKPI di Ternate. Pameran yang mengusung tajuk Wastu Prana mengangkat keterkaitan sejarah dan silang budaya antara Kota Yogyakarta dan Kota Ternate. Wakil Wali Kota Yogyakarta Wawan Harmawan mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada semua pihak sehingga pameran yang menampilkan silang budaya Kota Yogyakarta dan Ternate bisa diselenggarakan. Menurutnya, pameran itu membangun jalinan sejarah Kota Yogyakarta dan Ternate melalui berbagai jejak peninggalan sejarah dan kebudayaan. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Suka, sami suka, kulo suka, panjenengan suka, sedaya sami suka. Kanti ngoteraken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sugeng santen, setesna budaya sugeng pepanggihan malih wontening suko sami suko kula suko panjenengan suko sedaya sami suko. Sesarengan kula cendit.
1: Kalian Betty Damayani.
0: Encik. Terus pun tiba wartos Mbak Betty.
1: Nggih, baik, sehat. Cuaca tidak begitu panas nggih.
0: Nggih, mendung dari kemarin mendung lho Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Tapi kok tidak hujan-hujan ya?
1: Belum waktunya.
0: Nah, itu tadi. Engkang bahkan pokoknya semua sehat, ngoten nggih. Semua bahagia dan juga monggo untuk teleponnya. Lagu ada apa tuh ini Mbak Betty?
1: Ada Anak Lanang, Andi Andi Lumut, Ayang Ayang.
0: Ngoten, kita buka ya teleponnya di 0274552219 atau di WhatsApp juga boleh. Sugeng sonten.
2: Sugeng sonten. Jengki sugeng santen, Nak Betty Damayani, terus pundi pawarto.
0: Sehat, Putu Ijo terus pundi.
2: Paring donga pengestunipun, kula ugi sami pinaringan kasarasan kawilujengan.
0: Alhamdulillah.
2: Lagunipun.
0: Monggo.
1: Anak Lanang, Andi Andi Lumut, Ayang Ayang.
2: Andi Andi Lumut,
0: monggo.
2: Kagem Sadono, Bapak Untung Raharjo wonten ing sami galuh Rama Roslan, Mbah Kiman, Rama Nati Mutari, Mas Ipul, Bu Yayu Weni, Nak Rian, Pak Dipaimin, Dimas Dito Sumarto, Pak Tupar, Pak Tumiji, Bapak Jumangin, Bapak Sagio, Mbah Dio, Mbah Suro, Bapak Supoyo Kadilaryar, Yusirup, Mami Sartika Mugindang Sehat, Mbak Piyut Suruh Bintang Nak Magyanti, Dik Supriyati, Mas Gilas, Bapak Kasiono, Bu Sriwi, Diajeng Widyaningsih, Mbak Titit, Nak Yeni, Bu Tarni, Mak Ijem, Bapak Azhari, Mas Adi Pontos, Bapak Damaskes, Ki Rukun Werdo, Romo Nato Indra, Mas Bambang Sutarno, Pak Pur Kenteng Werdo, Yang Kong Kanti, Bu Yayu Jalan Paris, Mbah Noyop, Dia Seng Januase Yumudo Putri Bonagung Putri Utami Boten Kesupan Romo Romo Yuwono Marto Diarjo Wonten Ing Rono Digdayan Lan Prayogi Kagem Doyo Kemawo
0: Ngoten
2: Makaten Jengki
0: Jengki
2: Suka Sami Suka Kulo Suka Penyenangan Kekali Suka Sedoyo Sami Suka
0: Sami Suka Matenuun
2: Oh Matenuun
0: Sami-sami Salah jengipun. Halo.
1: Sugeng santan suka sami suka.
3: Kamila. Sugeng santan suka sami suka Mbak Betty Jendit.
0: Halo, suka sami suka Pak Bambang.
3: Alhamdulillah hadir. Teringan kali Putri Jo mulih.
0: Nggih, wah niku wae nggih to. Apa tah tadi bel-belan nggih to? Pak Bambang, cuaca di Purworejo gimana kalau di Jogja ini agak mendung?
3: Kami dari kemarin mendung, pernah rintik-rintik tegak.
0: Ngoten?
3: Bentar nggih.
0: Nggih. Lagu nopo, lagu nopo?
3: Anak Lanang.
0: Anak Lanang, nggih.
3: Kirim-kirim nggih. Kagem Putu Ijo katemben matur nuwun, Bu. Selalu aduh. Senenge pelaku. Terus Mbak Ana, Mbak Yeni, Mbak Andin, Mbak Pipit, Mbak Anggun.
1: Meneng,
3: Mbak. Bung Cianti, Pusri Utami, Pusri Ponagung, Yusiro, Bimudo, Putami, Punani Bajuri. Yangkot, Bumi Satrika. Bung Cianti, Bu Yanu Aseh, Bu Supriyati, Bu Yayi Kuweni, Bu Yayi Jalan Paris, Bu Salama, Mas Ipul, Mbak Hanoya, Pak Giman Rekan, Pak Damaskes, Pak Pur Kenteng Rejo, Romo Tisius Biago sekalian, Romo Yunu Mato Tiarjo, Romo Ngadiono, Pak Ngadiono, Pak Tasio, Pak Dipaimin, Pak Tupar, Pak Sumar, Pak Kasiono, Pak Sagio, Pak Roslan, Pak Aseri, Pak Untung Sami Jatuh, Pak Pening, Dah Suro, Mas Rian, Mas Udi Kueni, Mas Ditolotari, Lan Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Jenggin, Mbak Betty, Sugeng Ayu Karyo, Namas Pak Kono Mangri, Matur Nuwun.
0: Sami-sami, Pak Bambang. Monggo.
1: Sugeng Santan, Suka Sami Suka.
4: Jonten jungo sami suko jendi Mbak Desi Damayani
0: Matur nuwun
4: Jinan suko sedaya sami suko
0: Bu Sri Utami terus pun di pawartos
4: Saya sehat
0: Alhamdulillah
4: Sekali di Mungkin tancah sehat ye.
0: Amin
4: Nah cuaca Kawetan kampus isi Ugi mendung Mbak
0: Sami nge
4: Nggih. Wiwit enjang wingi menapa
0: nggih. Tapi mboten Jawa nggih.
4: Lagunipun Ande-ande Lumut.
0: Ande-ande Lumut.
4: Nggih, nderek kintun kagem Bunda Jijom nawau, matur sembah nuwun kintunanipun Jawa Pak Bambang ugi matur nuwun. Nggih, kagem Bapak Asari, Bapak Gading. Kakem Romo Haji Ngationo sekalian, Bapak Triarjito, kakem Romo Heri Sarjono, Romo Yu, Loseng Girukun Breto, so Bapak Tumiti, Bapak Tupar, Bapak Ruslan, Mas Rian, Pak okay. Sipaimen, Galan Dik Mumo, so kakem Ibu Yayu Gweni, kakem Putri Kepon Agung, kakem Putarmi Yurati, kakem Mbah Ijem wonten ing Babatan Piyungan, kakem Bapak Kasiono wonten ing Bulawen, kakem Bapak Sagio. Matur nuwun ya Pak Sagio, kula cocok anggenipun maringi menu sedaya sae. Saya ini pun kagem sedaya kemawon sendi sanesipun mangke sanes wekdal malih gentosan ye kagem sendi ke Mbak Devi Danayani sugeng tugas ngantos paripurna mangke makaten matur nuwun wekdalipun
0: nggih sami-sami. Halo, Odereng. Halo. Cih, kita ke WhatsApp dulu, monggo. Oh, ada lagi, monggo.
5: Nggih, sugeng santen jengdi jeng beti.
0: Nggih.
5: Suka sami suka, kula suka, sedaya sami suka. Lagune Andi-andi Lumut ya.
0: Siap, Bu Agianti.
5: Nggih, salami kagem Bunda Dwija, Bu Sri Utami, lajeng Bu Mami Sartika Munga, lajeng Ki Joko Budho Ki Kumbo Karno, Mbah Yono Wirasaban Lek Gono, Pak Sagio, lajeng Yudi Mas Ipul, Pak Poyok, lajeng Mas Ardi. Prayogi kagem sedaya kemawon nggih jengdi, jengdi. Matur nuwun sugeng sonten.
0: Sami-sami sugeng sonten.
1: Nggih, berikutnya sugeng sonten, suka sami suka.
6: Suka sami suka. Niki anak tawon.
0: Monggo lek gon-gon.
6: Nggih, lagune napa sajeng keputer?
1: Anak lanang Ande-ande Lumut ayang-ayang.
6: Ande-ande Lumut niku.
0: Nggih.
6: Nggih. Sing kangge Buwa Ande niki wau.
0: Nggih.
6: Bu Durijo. Pawarti Nengan, Gunugroho, Sawiyo, Pak Rimbang, Pak Yanto, Sedoyo Yanto, Pak Moyo, Yu Sirup, Bu Yanwate, Pak Sri Supati, kali niku Pak Joko Budho, kali Juragane Bolen, desa ini kagem sedoyo mawon nggih ndak ngebak.
0: Nggih. Sami-sami. Ande-ande Lumut. Halo.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
7: Halo juga. Pinus sing sonten ugi, sami suka. Kula suka, cendit suka, Mbak Peti suka, sedaya suka. Monggo-monggo sami suka-suka, sami suka-suka. Ah, hai.
0: Cikuk. Nggih. Monggo, gimana Mas Rian kabarnya?
7: Alhamdulillah, pangestu jendit kalian Mbak Betty. Saya dan keluarga saya masih di percetan semuanya.
0: Alhamdulillah.
7: Terima kasih, gimana jendit kalian Mbak Betty? Keluarga punya kabar?
0: Baik. Baik.
7: Alhamdulillah, ikut senang gitu loh. Ini maaf lagunya yang udah siap apa ya nembeklik ya.
1: Anak lanang, Ande-ande Lumut atau ayang-ayang?
7: Ayang-ayang si anda dewa-dewa kan lu.
0: Nggih.
7: Saya kata benar lek konan nggih.
1: Nggih.
8: Yes, pingsan lek kene ten Bapak Sakia, Bu Tanto Bagian. Si halo, selamat sore. Ada Pak Yanto dan Pak Yono yang ada di Grogol Margo Dadi. Romo Yono Marto Diarjo, sing sonten. Onten Nika, Romo Tujos Klan Ibu, Prayugi Nipun. Kagem sedaya kemawon sik jerenggo-singgol yen ngapunten cekak os mekaten. Kagem jengdit kalian Mbak Betty. Saya ramah-ramah ayu-ayu sedoyo. Pokoknya segeng tugas kita sabarangi kesehatan sekeluargi. Nyuwun sewu makai menawi kondur. Nyuwun sewu sami ngatos-ngatos mekaten. Ya, matur dalipun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mas Rian.
1: Berikutnya nggih, sugeng sonten, suka sami suka.
9: Sugeng sonten, suka sami suka, jeng Betty.
0: Jendit
9: nganti lali Mbah Yono.
0: Mbah Noyo, Mbah Yono tuh gimana toh? Pak Warto sehat?
9: Oh sehat. Jadi tak keluarga lah sehat toh?
0: Sehat semua alhamdulillah.
9: Wah, komen sehat lancar segini
0: ngono-ngono. Amin. Monggo.
9: Iki lagune napa iki?
1: Lagunya Anak Lanang Ande-ande Lumut Ayang-ayang.
9: Ande-ande lumut. Lah kenton segede nggih.
0: Boleh.
9: Kagem Bu Dwijo matur nuwun sugeng sonten. Lajeng Bu Wagianti matur nuwun. Nggih. Lajeng Bu Tarmi Demangan Baru, lajeng Bu Sri Bonagung Yumudo, lajeng Bu Sri Utami ing isi Ki Joko Budo, Mas Saiful, Pak Nardi Mursari, Mbah Noyo, Pak Sarjion Jati Mulyo, Pak Aden Yunarto Indro. Langkung Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang madhang katakan perompat boten kula biji-biji kula kentuni sedayanipun. Kagem jengdit kadhe-kadhe sugeng makarya ngantos paripurna winaring ngono kesehatan lancar rezekinipun.
0: Amin.
9: Matur nuwun wekdalipun jengdit Dewati.
0: Nggih, terima kasih. Satu lagi sebelum ke WhatsApp nggih. Halo.
10: Halo, setunggal malih.
0: Nggih, monggo.
10: Bergenggeng.
0: Bergenggeng. Monggo Kirgun.
10: Ande-ande.
0: Kakentun,
10: kakem Yunani Bajuri. Gusti kami Gusti Wijo, Gusti Bonagung, Ibu Wagianti, lajeng Ibu Mami ingkang muak-muak, Bu Yayu, Bu Guru, Bu Sasmito, Mokri, lajeng Mbak Pipit, Mbak Didun, Mbak Karmi, Mas Kasiono ing Bulawen, Mas Ibu, lajeng Mas Ardi. Nika jem Mas Rian, ingkang kembang Mas Kadem sedaya keman matur nuwun.
0: Sami-sami, terima kasih Kirukun Werdo. Coba ada lagi yang mau telepon. Kalau belum telepon kita ke WhatsApp dulu gitu. Monggo monggo, ada siapa Mbak Betty?
1: Dari Pak Untung Raharjo. Sugeng sonten suka sami suka, sedaya sami suka. Nderek salam kagem Ibu Dwijo ing Karangmojo soho Mbah Ijem ing Piyungan. Lagunipun nderek mawon nggih. Matur nuwun Pak Untung Raharjo.
0: Sami-sami, salajengipun onten saking Mbah Glendi nggih.
1: Nggih.
0: Monggo.
1: Mbah Glendi.
11: Sugeng sonten, suko sami suko.
1: Sugeng sonten.
11: Mas nopo Mbak nggih, niki kula mboten ngadep radio soalnya sedulan ten yen kanca kula.
1: Nggih.
11: Kendon-kendon mawon nggih.
1: Monggo.
11: Mbak Tami, Mbak Pipi, Mbak Anggun, Bu Wagianti, Bu Yanti, terus Mbak Hana, Mbak Supri, Mbak Andin, Bu Yayu, sedoyo Yayu, Bu Sri, sedoyo Bu Sri, terus Bapak Eko, Bapak Ideni, Pak Sumat, Pak Mujiono, Pak Mamat, Pak Iful, Mbah Suro, terus paling Mbah Noyo, Mbah Yono.
12: Kasih entah Mbah Mangat ya.
11: Ki Rukun Werdo, Joko Budu, Pak Wardi Nengan, Pak Paimin Go, Pak Min Ngajaran, Pak Sagio Parian, Sakler Kulo, Pak RT Limo, Suko, Jemi, Akul Bapri Bapung, Jemi, terus, oh aduh Mbak Buyut dulu
13: kentor. Mbak Radio ini anu. Ya. Spesial utamanya
11: gitu. Duh, Ijo. Oke, pokoknya kagam sedaya monitor Pro 4 kumawon. Oke, Mas Towo.
1: Jengdit Mbak Betty.
11: Nyonya Punten. Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
11: Baik, keripik Purwokerto. Sidik pokoknya Waton Roto. Matur.
0: Sami-sami. Mbak Cio, suka sami suka sugang sonten jengdit. Ugi Mbak Betty sugang tugas siaran mugi tansah sehat. Dari atur salam kagem Butwijo Karang Mojo Putar Mindemangan Baru. Ugi sedaya ingkang midhangetaken suka sami suka salam sehat kagem sedaya kemawon. Matur nuwun.
1: Nggih, sami-sami Mbak Cio. Berikutnya Pak Sudarmono, nggih sugeng sonten, suka sami suka, kula suka panjenengan suka sedaya sami suka, kula Pak Darmono saking Panembahan badhe nderek ngregengaken suka sami suka. Lagunipun nderek ingkang sampun cumawis kirim dumateng ingkang sami midhangetaken suka sami suka. Matur nuwun jengdit lan ugi Mbak Betty. Nggih.
0: Berikutnya ada Mbah Ijem.
14: Halo, sugeng si sonten Mbak Jengdit, sugeng sonten suka sami suka panjenengan suka kula nggih suka niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika lagune nderek ingkang sampun cumawis mawon sedaya sae kula badhe kintun-kintun kentune kagem Pak Yanto sedaya Pak Yanto Bu Yayu sedaya Bu Yayu terus Bu Sri Utami, Pak Untung Raharjo, Pak Sagio, Pak Dipaimin wonten ing Mbo, Bunda Dwijo, Bunda Wagianti, lan kagem sedaya kemawon ingkang midhangetaken suka sami suka. Sugeng sonten kagem Jengdit kalian Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurna mangke matur nuwun wekdalipun. Salam budaya
0: lestari budayaku. Kemudian ke Mbak Anggun sebentar nggih. Monggo.
15: Assalamualaikum Mbak Sore Cengah Dita ada Mbak Betty ya. Lagu absen suka sami suka kula suka lagunya yang nomor 2 atau nanti ngikut aja deh ya. Cengah Dita asalnya dikit dulu karena waktu ada Bunda Dwija, Bunda Tarmi. Bunda Bajuri ya, Bunda Yonarsi, Bunda Mega, Bunda Kersiati, ada Mbak Ijen, ada Bunda Suprati juga, ada Bapak Damaskes, Pak Bawang Suparno, ada Mas Mamada, Mas Judi Gwani, Aki Rukan Wardo, ada Ibu Bunda Sri semuanya, Bunda Yayu semuanya, Aki Kumbakarno, Mbak Yono, ada semuanya saja ya, oh ada, iya ada Pak Muladi, Pak Arti ya. Ada cumanya saja, salam sehat selalu kagem dengan Dita juga Mbak Betty ya. Matugas ya semangat, makasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Betty,
1: okay.
0: Jadi yang banyak dipilih apa ini?
1: Ande-ande lumut.
0: Ande-ande lumut, monggo.

0: minangka rerangken pengetan Hari Radio kaping 80 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Perumpat RR Inglo di Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budaya Maturumun Panjenengan Tansanya Wici, Sesaran Perumpat RRI Yogyakarta. Sutesno Budaya monggo wonten suko sami suko, kulo suko, panjenengan suko, sadaya sami suko. Silahkan telepon kembali di 0274552219. Masih sarangan kulo lan Ceng Betty wonten, oh kaget, malah Ceng Dit kaget. Lagunya ada Bulan Separuh, Colak-colek atau Euforia. Monggo sugeng sonten.
1: Geng sonten kaget ah.
0: Kaget. Lah buka telepon sendiri kok kaget sendiri iki ponten gitu enggak to?
1: Buka buka kono sendiri kok kaget.
0: Nggih. Lho kok bunyi. Terus pun di pawaras mana ya?
1: Alhamdulillah sehat. Sing di sana to.
0: Nggih.
1: Eh Mbak Betty barang ngono ta Bima?
2: Nggih.
0: Nggih.
1: Sehat-sehat semua ya.
2: Nggih.
1: Bulan separuh.
2: Bulan separuh.
1: Ya yang bulan separuh aja.
2: Nggih. Kakinton salam.
1: Kinton-kinton. Roma Singasiono, Roma Tujo, Roma Yuwono, Mas Tosdiasdo, Mami Sartika, karo yang Sasmito Murti. Wonten Pak Sarjio, Sawiyo, Pak Sagio, Maturnuwun Pak Sagio kalau wingi. Digawani popo-popo mbak wingi mbak.
0: Oh, kompletan tau ini.
1: Ya wingi.
0: Masya Allah.
1: Minggu kemarin.
0: Ngapunten ke.
1: Iya.
0: Cendit gak dapat komplitan itu tadi karena gak datang.
1: Tunggu-tunggu karo Mbak Betty kok ana sing
0: ngapunten karena dinas.
1: Iya.
0: Monggo.
1: Lanjut, Mbak Suro, Pak Pak Suwardi, Pak Mujiono. Kasing wonten Bu Saginem, Bu Yanwasih, Bu Supriyati, Bu Wagianti, Bu Dwijo, kasing wonten yang Parno, Pak Wening, Mbak Mbak Yeni. Masing wonten Pak Yanto, Yu Legi, Mbak Ana, Yu Siru, Bu Yayu, empat-empatnya. Masing wonten Pak Supoyo, Pak Kasiono Bulawen, Pak Narto Indro, Mbak Damaskus, Mbak Siti, karo Mbak Tuti, Bu Nani Bajuri, Bu Sutarmi, Kang Gilas, Yu Gopra. Masing wonten sedoyo kemawon agem Mbak Dita kalau Mbak Betty sugeng ayo tugas tak tunggu lagunya matur anu Bu Karno kalau Mbak Yono kelalen menapa ya sing ya salam sehat bersama Perempat Merdeka
0: Merdeka. Terima kasih. Halo
2: sugeng sonten suka sami suka
3: sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan sekali suka sedoyo sami suka
0: sami suka, monggo monggo.
3: Colak colak ni gua.
0: Colak colak, di.
3: Atur salam ye, kagem Mbah Noyo ni gua u. Pak Jonathan Mursari, Kirukun Perdo, Pak Jingat Jono sekalian. Wonten ni gua, Ki Kombo Karno, Joko Budu, Pak Ruslan kan Rungkut, Lekono dan yang Murti Mbah Man, Mbah Suro, Mbah Mus. Lajeng niko Bu Sartik Bu Sartik Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Rian, Yumudo, Lanswa, Joyo kemawon.
0: Noten.
3: Mbak Kalis matur nuwun.
0: Sami-sami. Berikutnya halo.
4: Halo.
0: Sugeng. Gimana ki Joko Budu? Nggih, malah ketawa-ketawa. Nggih.
4: Sehat nggih.
0: Nggih, sehat.
4: Jadi nggih tetap sehat nggih.
0: Nggih.
4: Telepon iki toh mboten yang tempat jang.
0: Sinten?
4: Sing Peti lho.
0: Nah, itu Cobi. Oh,
2: mboten.
4: Wis lah. Kok terus ditulak ngono. Ya wis lah apa-apa.
0: Nggih.
2: Nggih.
4: Maksude Budi Sen, dadi mantu kuno. Pas itu ya ora apa-apa.
0: Oh, Mbak Betty. Oh ngoten nggih.
4: Mawa sido kenapa-napa.
0: Nggih. Nggih. Emang Joko Bodo itu udah punya anak. Umur berapa?
4: Loh. Kok punya anak itu kan?
0: Oh gimana tuh? Ini ketok rada ora nyambung ngapunten jendit. Duh, maafkan pun pas mawon pun lagu napa pun
4: colek.
0: Oh colek colek.
4: Colek colek panganan.
0: Nggih.
4: Daging tun. Romo Yu, Romo Narto Endro, Romo Tejo, Udo Sibagio sekalian, Romo Kapil sekalian, Romo Adiono sekalian. mati panangi mati pun yang tersarjo bobo sumar bahkan bahman bobo damaster dan bilang pada bobo kalmo bohari mati terto bobo sumar tuju dan basuro menggoro bobo wati keseron bayo gitu jadi bobo kuki kerai to bobo mutiono leh bobo yang do kali kali pun bobo takio baru bandung baku sudah tulisun mantap ya uji warna ibu dan kita tidak siapai ibu utami titik mali asun ibu tarani ibu ibu nasung ilmu doang gak terah ya mudoy romo kalau sinari pasiran bobo Bati Marni, Tian Wase, Mbak Tuti, Mbak Yeni, Tian Gweni, bisa lima selama. Pun sedaya kemauan masih geladrah banget sih, nanti yang kirim. Dan yang mau dolar ya butuhnya ya. Minggu runggani pun jeng popi untuk mundilah. Matunun, matunun, betul.
0: Sami-sami.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
2: Sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Jengdit kalian Mbak Teti nggih.
0: Nggih.
2: Kalih jengdit.
0: Nggih. Lah niki kan
3: celep dalan jaman Mbak Teti.
0: Lah niki kan Mbak Glendi. Tadi yang voice note toh.
3: Alhamdulillah ada pun apa.
0: Lang. Pun monggo lagune napa?
3: Mbak Tani, Mbak Pipit, Mbak Andin, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Duwijo, Mami Satika Puah Mua, terus Mbak Jung Kentong, Mbak Ana, Pak Sumar, Pak Ipul, Pak Mamat, Pak Sumar, Pak Mujono, Mbak Suro. Ini kalau ini ketemu kali Mas Krian Kremen.
0: Ya, ngaten.
3: Ini Pak Paimin. Ugo, Pak Min ngajaran, Pak Satio, Pak Rian, terus Mare, Bu Wit Surabaya, Bu Jumri Surabaya, Mbak Puput Nampat. Ini mungkin dah kepanjangan tuh ini, nih, kintun-kintun pengen suwe-suwe tuh kan sekedik mawon, ngomani konjolnya, ngomong dek minggu ini, provokator. Jadi kita tinggal mawon, pokoknya tipe Purwokerto, tipe

0: lagunya nopo niki?
1: Bulan Separo, colak-colek euforia.
0: Colak-colek aja.
2: Ngeten.
0: Kagem tak colak-colek dulu.
2: Boleh.
0: Kagem Mbak Betty juga. Cik Dita. Terus buat Lek Gono, Lek Glendi, Romo Tujo kalian ibu, Pak Sagio. Kagem sedaya kemawon nggih. Kagem Cik Dita kalian Mbak Betty sugeng ngayahi karya ngantos tuntas mangke. Matur nuwun kula tenggo lagune sinambi siram-siram anggrek lho niki.
2: Ngoten.
0: Nggih, ngoten mawon Cik Dita, Mbak Betty sugeng sonten.
2: Sami-sami. Dah, kita sekarang ke WA lagi dulu. Ada Pak Tupar. Monggo.
3: Suka kula suka panjenengan suka setyo sami suka sugeng sonten cendhit Mbak Betty diratur salam ke Kebut Wijo Bu Agianti Yus Group. Ibu Mudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani Basuri, Bu Mami Saretika, Bu Tuti Joko Yudan, Bu Sri Utami, Bu Yayu Sedoyo Yayu, Lajeng Likono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purrojo, Pak Kasian Nombulawen, Ki Kumbo Karno, Gresisito Romo Tujo Sekeluarga, Romo Hacinga Diono, Romo Narti Mursari, Romo Narto Indro, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Pak Sagio, Pak Supoyo, Pak Suwardi Nengahan, lajeng wonten malih Mas Mamate, Mas Ipul, Mas Rian Kempermes, Pak Pariyono Buduan, Pak Dipaimin, Ki Joko Budu. Saya ini pun kagem setyo kemawon kagem cendhit Pak Piti sugeng tugas ngantos paripurna lan mbok pilih kundur ngantos satus kula sekaren derek mawon matur nuwun.
1: Sami-sami. Berikutnya Yangkung Kamsi nggih.
2: Monggo.
1: Suka sami suka sugeng siang cendhit Mbak Piti derek salam spesial kagem Bunda Dwi Jo Karangmojo matur nuwun kentunipun lagu matur nuwun nggih.
2: Nggih. Berikutnya ada Butarmi nggih.
4: Suka sami suka, kula suka, jenggit kalian Mbak Betty suka, sedaya sami suka. Jenggit Mbak Betty niki betar minggih, kinten-kinten lagu-lagu ini manut mawon, buatin pilih-pilih sedaya saya setunggal. Kagem Bunda Trijo, Mbak Buyut Juru Kentong, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Bu Sri Utami, Kiresi Seto, Pak Satino, Mbah Noyo, Pak Yono, Mbah Jio, Mbah Glendi, Mas Ipul, Pak Tupar, Ki Bandung Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Wawan Haka, Kang Gilas, Romo Yuwono Marto Diarjo, Ibu Yanu Asih, Mbah Ijem, Mbah Anggun, Pak Yanto Bulegi, Bu Yayu Kale-Kale Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budu, Pak Bono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andri Sendowo, Bapak Kasiono Bolawen, Bapak Sagio, Bapak Ibu Salamah, Bu Salimah, Bu Nani Bajuri, Burati, Bapak Tujo sekalian Ibu, Pak Supiran, Pak Ardi, Bu Supriyati, Bu Karsiti, Bu Mudo, Bapak Sudar Dasilan, Bu Sagina, Mbah Suro, Pak Paimin, Lek Wirjujur, Pak Nadi Mursari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi, matur nuwun, sugeng sonten, sugeng makar ya Mbak Betty kalian cendit.
2: Terima kasih. Berikutnya, oh Pak Bambang, alhamdulillah jeng, baru 4 kali nyambung, 2 kali jengdit Mbak Betty. Penyiarnya dua-duanya cantik, ramah, baik hati dan tidak sombong. Terima kasih. Pak Supoyo, monggo.
5: Suko, sami suko. Ulo suko nge jengdit kalian Mbak Betty Damayani suko nge kesarasan wonten ing penjenengan. Lan kula niki nembe guys wonten ing daerah Karangono wonten Palu Basan nika. Derek salam-salamipun kagem Pak Nardi Mursari, Pak Kasiono, Pak Gilas, Ki Rukun Rejo, Ki Wawan Haka, Ki Rimbang, Ki Rukun Resi Seto, Ki Tutik Joko, Bu Tutik Joko Yudan, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Sutarmi, Bu Supriyati, Bu Mudo, Bu Sas, Bu Sri Utami, Bu Yeni, Bu Nugroho, Bu Siwi, Bu Tidut, Mas Giarto, Mas Pati, Bu Sukinah, Mas Narto, lan kagem sedaya.

0: Yo ingkang mirengaken ing sonten menika matur nuwun.
1: Sami-sami. Mbak Betty, yang banyak dipilih apa ini?
2: Yang banyak dipilih colak-colek.
1: Colak-colek. Jepun, kita nanti buka lagi untuk teleponnya di sesi berikutnya. Nanti kita ke kabar berita dulu pada pukul 16.00. Mboten saten mudi-mudi, tetap nyawiji.
3: Binongko rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi, Demangan Ngayogyakarta, ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno, Joko Susilo. Sumangga, sampun ngantos kesupen, kaaturan rawuh mrisani, pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta, dinten Rebo, tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu, ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga kaaturan rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
4: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutarso Budoyo, Dinas Pariwisata DIY bersama Pemkot Yogyakarta memperketat penataan kawasan Malioboro menjelang pemberlakuan jalur pejalan kaki penuh November ini. Kepala Dinas Pariwisata DIY, Eling Priswanto, menjelaskan pembatasan kendaraan akan dilakukan secara bertahap selama 13 jam setiap hari. Saat ini petugas fokus melakukan rekayasa lalu lintas dan memasang portal di jalan-jalan sirip guna menjamin kenyamanan wisatawan dan kelancaran arus lalu lintas. Beralih ke informasi lainnya, puluhan musisi lintas genre di Yogyakarta menggelar konser amal bertajuk Konser Amal Jogja Peduli NTT dan Kalimantan di Jogja Expo Center. Perwakilan penyelenggara, Bejo Kahono, mengungkapkan aksi kemanusiaan ini berhasil mengumpulkan donasi lebih dari 500.000 rupiah dari penjualan tiket daring maupun langsung. Musisi pendukung seperti NDX AK dan Guyon Watan berharap bantuan ini dapat meringankan beban korban bencana alam di wilayah NTT dan Kalimantan. Demikian, saya Jordan Talaksaru, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: tole arep nang ndie? Kok wis toto-toto arep piknik po?
1: Ora. Iki lho lagi nyiapke tas siaga bencana.
0: Waduh, arep ono bencana apa iki? Aku durung siap-siap kepiye iki?
1: Sik toh. Tenang. Awake dhewe kuwi kudu siap-siap nyepakke tas siaga bencana. Tas iki isine perlengkapan dasar. Mbok menawa sak wanci-wanci ana kedadeyan bebendu utawa bencana.
0: Wah, kuwi isine apa wae le tase?
1: Nah, miturut informasi, isi saka tas siaga bencana kuwi surat lan dokumen berharga, makanan dan air minum, uga makanan siap saji utawa makanan tahan lama. Ana uga obat-obatan lan P3K, pakaian lan selimut, uga ana peralatan darurat kayata senter, pisau lipat, lan ugi uang tunai sak cukupe. Wes, gek disiapke tas siaga bencana, lebih baik antisipasi.
2: Mengawali tahun 2021, Indonesia dilanda beberapa bencana alam dalam kurun waktu 3 minggu.
3: Ayah jadi berangkat jadi relawan.
4: Iya, Bun.
3: Ayah tidak takut COVID.
4: Terbayang nggak? Mereka yang terkena bencana tidak hanya menghadapi ancaman COVID, tapi juga menghadapi situasi sulit, kehilangan sanak saudara, dan harta benda.
5: Ayah, aku titip ini.
4: Apa ini, sayang?
5: Ini celengan bibiku. Taukah ayah memberikan celenganku ini pada mereka?
4: Sayang, ayah bangga padamu.

0: Promo dari Ingnuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Monggo, sesi berikutnya di Suko Sami Suko, silahkan gabung masih bersama AB.
1: AB?
0: AB adalah Andita Betty.
1: Oh iya, AB ya?
0: Iya toh, nanti kalau agak malaman dikit kita tambahi.
1: Oh iya benar, ABG.
0: Sugeng
1: Sonten
2: Sonten Sugeng Mbak Abi.
0: Mbak Abi, Lek Yanto, Pak Wartos dan Spundi.
2: Alhamdulillah.
0: Gebres-gebres. Oh masih gebres-gebres.
2: Abi mulai, ini insya Allah rapopo biasa.
0: Iya, enggak apa-apa. Ini hanya gebres dikit nanti terus sembuh minum jahe.
2: Mandi kok.
0: Itu tadi.
2: Lagunya apa sih mau tinggi?
0: Hujan di malam minggu, jangan lama-lama gerimis mengundang.
2: Hujan di malam minggu, Mbak.
0: Hujan malam minggu. Monggo kintunipun.
2: Kintun kagem Mbak Yuku Yayu waran rompot kali kagem sedaya mawon
0: tinggit.
2: Nggih, sing pun ngintuni sedereng tak kirimi kabeh. Wes pokoke matur nuwun sing pun ngirimi ingkang dereng nggih mboten napa-napa.
0: Nggih.
2: Gurine men omah.
0: Siap.
2: Matur nuwun ya cendhi.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Tadi lagunya apa?
0: Halo.
1: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Suko sami suko.
0: Nggih.
3: Suko. Sedoyo sami suko.
0: Sedoyo sami suko. Monggo.
3: Sonten Mbak Andita Mbak Devi.
0: Nggih sugeng sonten.
3: Kabar baik nggih.
0: Nggih.
3: Nggih, mugi kabar Mbak Andita Mbak Devi sore ini baik dan sehat.
0: Lalu
3: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Nggih.
1: Pak Ardi Klaten. No,
3: lagu kontol di tengah sawah. Hah?
0: Betul tidak salah.
1: Oh iya.
3: Lagune napa Mbak Andit?
0: Nggih.
1: Hujan di malam minggu.
0: Ini dibacakan dulu hujan di malam minggu, kemudian
1: gerimis mengundang jangan lama-lama.
3: Wes. Mengundang aja lah.
0: Okay.
3: Biar rame
0: gitu.
3: Iya. Ada pantun dulu ya, Mbak.
0: Monggo.
3: Menyang Jogja numpak kereta belanja alat.
0: Cakep.
3: Jangan lupa membeli oli.
0: Cakep.
3: Pulang kerja nyimak suko sami suko di perempat.
0: Nggih.
3: Jumpa Mbak Andita dan Mbak Depi yang baik hati.
0: Terima kasih.
3: Oke, salam-salam ya Mbak.
0: Monggo.
3: Di Kumbokarno, Kota Gede ya, Juragane Bolen. Semoga cepat sembuh ya Mbak ya.
0: Amin.
3: Terus Mbak Noyo, Jalur Gaza, Mbak Yanti Trimulyo, Mbak Yeni Pato, Mbak Anggun yang dibantul ya Mbak.
0: Nggih.
3: Mbak Christine Sorogenen, Lek Kono, Mami Sartika Lancir Muah-Muah, Mas Ipul Wates, Marian Gemes, Mas Bandung Bondowoso, Bunda Yayu Parang Tritis, Bunda Yayu Kweni, Bunda Dwijo Karang Mojo, Bunda Sri Bonagung, Bunda Nani Bajuri, Bunda Ari Sri Utami ya Mbak ya.
0: Nggih.
3: Bunda Wagianti Wareng, Sirup Yumudo Brajan Minggir, Bunda Widya Ningsi, Bunda Anjas Moro, Bunda Andri Sendowo, Bunda Tarmin Demangan Baru, Bunda Salama, Bunda Salama sama Bunda Salima ya, Mbah Buyut Juru Gentong, Eyang Sasmito Murti, Bapak Sarjo Jatimulyo, Bapak Sunardi Murgari, Bapak Supoyo Kadilayar, Bapak Yanto Cayekan, Bapak Yanto Candiabang, Mbah Man Pengasih, Mbah Gile, Mbah Nik Lendi, Mbah Uti Klaten, Mbah Mus Tanjung Pinang, Bapak Noto Indro Bekasi, Bapak Sawiyo, terus ada Bapak Sudarnyadilan, Bapak R. Sikit Panjatan ya Mbak.
0: Nggih.
3: Bapak Tirto Payudan, Bapak Marioto Weding Wetan, Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo, Ki Resiseto, Bapak Widodo Berba, Bapak Suparklon Proko, Romo Ngadiono, Romo Yuwono, dan Sutrisno Budaya Perempat Sedoyo kemauan ya Mbak.
0: Nggih.
3: Buat Mbak Andita Mbak Depi.
0: Nggih.
3: Minum susu, makan roti kelapa.
0: Nggih.
3: Duduk sendiri sambil ngalamun,
0: Okay.
3: Matur thank you Mbak Depi, Mbak Andita. Permisi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Halo, Sugeng Santen, Mbak Dita, assalamualaikum.
0: Sugeng Santen, waalaikumsalam.
4: Mbak Dita, kalian sinten Mbak Del?
0: Mbak Betty.
1: Betty.
4: Mbak Betty. Lanjutnya sinten Mbak?
0: Mbak Andita, Jengdit.
4: Ini
0: Mbak Betty. Lagu Mbak Betty, oh. Kalian cerdit.
4: Mbak Betty sama Yanti, Mbak Tengah Teliku kok yuk.
0: Walah, kepanjangannya toh, Nge.
4: Ya.
1: Oh, ini ibu siapa, Nge?
4: Yusirup.
1: Oh, Yusirup.
4: Jarang-jarang masuk sekolah ya, menten nih.
1: Nge.
4: Juara selalu juga masuk. Nge, lagunya saya nomor sisi bau nih, Mbak.
1: Hujan di malam minggu, Nge.
4: Atur salam.
1: Monggo Yusirup.
4: Kakung Bunda Sige Mbak Noyo. Terus kakung Didik Gono Pak Sawiyo. Terus kakung Mbak Buyayu, Sedoyo Buyayu. Terus kakung Yanto Pak Sedoyo Pak Yanto. Terus kakung Romo Tujo. Prayogi ini pun kakung Sedoyo. Omong kalau ini, nganu kok, wonten pertemuan nih kok ngaten lho Mbak. Kalian pun nganu pun batasi Mbak menawi nganu awiat niko paling yuk kita ukai lima mas yang betulnya sejauh nopo limo eh sini sakit kentusan kali rencang-rencang nanti mbak namanya ngotong itu gue namanya nyampekan kalau ini ngedikan itu nanti mbak matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo
1: Sugeng Santen suka sami suka.
5: Sugeng sonten, suko sami suko. Sami sehat, jengdit kali di beti.
1: Enggih.
0: Alhamdulillah.
5: Derek remen. Atur salam rie.
0: Monggo.
5: Kagem rom, romo. Kirukun berdo, matur nuwun kirukun. Sampun keroyo-royo tindak wonten gubuke sagiyo sembah matur nuwun estu mugi-mugi tansah bergendeng
0: amin
5: kula atu-antu lan kagem Mbah Noyo Ibu Dwijo Pak D. Sukarti wonten ateri kistunggal ugi sembah matur nuwun kalih tonggo tepalih riki lans dulur kula promonitor pamor projo jan sembah matunestu ning tesih kuciwa kagem jeng Didik Beti mboten saged tindak san waduh wala
0: ngapunten Pak Sagio
5: nggih ngoten mawon Didik lagunipun napa wong.
1: Lagunya Hujan di Malam Minggu, Gerimis Mengundang atau Jangan Lama-Lama.
5: Oh, Gerimis Mengundang mawon, jengeke seger.
0: Ngoten.
5: Ngoten mawon. Oh, Pak Dipain. Nggih, buah matur nuwun alah dan sampun sami rawuh dan matur nuwun sedaya dulur kula. Waduh, nggih monggo matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Satu lagi.
1: Nggih, sugeng santen suka sami suka.
6: Sugeng santen suka sami suka jeng Betty.
1: Nggih.
6: Jeng Andita.
0: Nggih.
6: Saking Monjali
0: Bu Sriwi.
6: Tersangat.
0: Bareng kan Abi.
6: Duet ya kolaborasi.
0: Iya.
6: Alto itu tadi.
0: Monggo.
6: Lagunya apa Mbak Dita niki?
1: Hujan di Malam Minggu, Gerimis Mengundang, Jangan Lama-Lama.
6: Oh ya, Gerimis Mengundang saja saya Mbak Betty.
1: Nggih.
6: Ya,
1: Kakintun.
6: Kakintun kagem sedaya pendengar Pro 4 dimanapun saat ini berada. Selamat sore, selamat mendengarkan. Salam sehat untuk semuanya.
0: Noten.
6: Selamat bertugas buat Jeng Dit sama Jeng Betty.
0: Siap.
6: Nah, biar yang belakang bisa masuk, monggo antrinya.
0: Monggo.
6: Oh, mau baca voice note gak ya, Nje?
0: Terima kasih. Kemudian ada Bu Widya. Sugeng sonten lagunipun ingkang samun cumawes derek kinten salam kagem Budi jalan fotokopi nipun kagem jindit Mbak Betty sugeng tugas ngantos paripurno. Mbak Betty, kita ke lagu dulu.
1: Okay.
0: Nanti kita kembali lagi, banyak yang dipilih napa?
1: Gerimis mengundang.
0: Gerimis mengundang. Monggo.

0: Ayo, waktu nih jajan sore.
1: Yuk. Ayo cepet, saat rugi entek. Nis, dulu antu iki, saya kira kok emas ki munggah terus, rumedun-medun.
0: Iya mbak, kelingan ora. Tahun ini ki emas kita regane cek 1 jutaan nih, per grame kui. Ngerti ngono ya mbak, tuku emas wiket bian ya.
2: Mbak Yu, kok rame banget, lagi rembukan apa?
1: Iki lho, moco berita neng rri.co.id. Jari ini analis, rego emas tahun iki bakal iso munggah meneh.
2: Nah, mulane menawa investasi kuwi aja ditunda-tunda. Yen bisa mulai saka saiki.
0: Bener yo, sithik-sithik sing penting diwiwiti saiki.
3: Hai ini, ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
4: Tolik ning endi yo mau? Aku malah ilang eh. Duh, ning endi iki? Wah, kayak. Kayak ketemu kayak. Kayak ketok tole guys, komburi. Tole. Waduh. Lah kok tok gambari tole? Ada ditulisi barang iki piye?
3: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tahu teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
4: Alah tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki tole.
3: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
4: Yowes, ojo dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.

0: Perempat RR Inggris Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutresno Budaya, kita kembali lagi. Tapi kita bacakan dulu WA yang sudah masuk menika nggih. Monggo, monggo.
1: Suko, sami suko, sugeng conten jenggit, sugeng conten Mbak Betty Damayani. Kulo Pak Kasio Nembulawen, kintun salam, katur. Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Bapak Supoyo wonten ing Kadilayar Klaten, Ki Resiseto wonten ing Dalan Timoho, Ki Rukun Werdo, Pak Romo Mariono wonten ing Mujing Wetan, Kagem Pak Tupar wonten ing Sendian Kulon Progo, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo, Ibu Tutin Joko Yudan, Ibu Sri Utami wonten ing sak wetan kampus ISI, Ibu Dwijo Karangmojo, Ibu Wagianti wonten ing Waring Wonosari, Ibu Sutarmi wonten Deman Baru, Ibu Yani wonten Patok, Ibu Mami Sartika wonten ing Minggir. Sampun dangan nggih Ibu, mugi-mugi nggal tansah pinanang sehat. So katur sedaya para sutresna, suka sami suka wonten ing RRI Perempat Ngayogyakarta, sugeng sonten, sugeng midang staken. Lagunipun derek jengdit coba Mbak Betty Damayani mengaten sugeng sonten matur nuwun.
0: Nggih. Kemudian ada dari Pak Tumidi monggo.
2: Nggih, nire atur salam kagem Pak Sudar, Pak Rukun Werdo, Pak Wening, Pak Yono, Pak Sardio, Pak Sumar, lajeng wonten Pak Warno, lajeng Pak Supoyo, Pak Haji Ngadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, lajeng wonten Pak Suro, Pak Ibul, Pak Mamat, Pak Gono, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, lajeng wonten Eyang Sah, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, Mas Rian, Mas Pariono, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Tukirin, lajeng wonten Mbah Nono, lajeng wonten Mbah Noyo, lajeng wonten Pak Diartono. Saya ini pun kagem sedoyo kemawon won.
0: Sami-sami. Kemudian ada dari Mbah Suro.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Kulo suka jeng Betty suka jeng Dit suka sedoyo sami suka. Dinten Selasa punika mugi suka. Pinaringan sehat, sehat bagas waras. Rezeki banyu mili. Keluarga adem ayem. Nggih. Mbah Suro lagunipun nomor setunggal jeng Dit jeng Betty. Kananipun ya tetep panas ning ya silir. Lagunipun nomor setunggal. Kintun salam kagem Mbah Trisno Utomo, Mbah Arjo Suprapto, Mbah Dukung Mantan, Bu Wagianti, Bu Yanuase, Bu Sakinem, Bu Rubini, Bu Tarmi, Bu Nani, Bajuri, Pak Wardinengan, Mbah Min, Pak Sudar, Pak Sagio, Ki Rukun Werdo, Mbah Noyo, Mbah Glendi, Ki Kumbokarno, Pak Yanto tiga-tiganipun, Pak Tumidi, Pak Tupar, Pak Wening, Ki Resisito, Ki Joko Budu, Pak Rimbang, Mbah Ijem, Mami Sartika, Bu Nani Bajuri, Bu Rubini, Yumudo Yusiru, Budu Wijo, Mas Ipul, Mas Mamat, Mas Ardi, Pak Supoyo, lan Prayoginipun. Kagem sedaya kemawon ingkang dereng kula sebat nyuwun pangapunten Mbah Gono, Mbah Glendi. Aku ya nom ngarit. Kagem jeng di jeng Betty, sugeng ngayahi tugas ngantos paripurna, matur nuwun wekdalipun, kunduripun mengke ngatos-atos, sing penting absen, matur suwun.
0: Sami-sami. Kemudian Pak Ruslan monggo.
4: Sugeng sonten suko sami suko, kulo suko, sedaya suko, penyari ya suko, wong dompete kebak kertas abing-abing. Menika Pak Ruslan kepareng derek nyawiji, derek kintun-kintun, kagem Romo Haji Ngadiono Mbayen, Bunda Dwijo Karangmojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sawetan Kampus ISI, Mami Sartika Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu wontening Kueni, Legono Yusirup, Pak Tujo sebagai wontening Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Waring, Pak Wening Wonosari, Mas Bambang Sutarno Purworejo, Ibu Tuti Yogo Yudan, pungkasanipun kagem Mbak Yeni wonten patuh. Kula lagune manut kemawon wekdal kita konduraken lepat nyusih pangapunten matur nuwun.
0: Sami-sami, Mbah Mus monggo.
5: Suka sami suka, sugeng sonten. Jendit suka, Mbak Betty suka, Mbah Mus suka, sedoyo sami suka. Salam-salam sekedip mawon, jendit kali Mbak Betty, kangge Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Tujo Subagio, Romo Haji Nadiono, kangge Pak Tupar, kangge Bu Salama, Bu Saginem, kangge Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Mami Sartika, kangge Lekwir Jujur, kangge Pak Tupar, kangge Pak Supoyo wonten ing Kadilayar, terus kangge sinten mleh nggih. Langkung saya kangge sedaya kemawon anu jendit mboten pilih-pilih setunggal muka setunggal. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Berikutnya Pak Azhari Mantingan. Sugeng sonten suka sami suka Mbak Betty jendit. Kalau Bapak Azhari Mantingan nyuwun lagu nomor setunggal. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Duijo, Bu Yayu Kweni, Yu Sirup, Yu Mudo, Mami Sartika, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbak Ijem, Mbak Ana, Mbak Andin, Mbak Yeni, Bapak Hangadiono, Mas Rian Peyek, Mas Ipul, Bapak Bambang Sutarno, Mbak Noyo, Mbak Nawi, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Bapak Yanto, Candi Abang, Mbak Giyuk, Kajoran yang luar, lan kagem sedoyo kemawon, matur nuwun.
0: Sami-sami.
6: Berikutnya Pak Yuwono, nggih. Sugeng sonten suka sami suka perempat Jogja jendit. Saking kula Romo Yuwono Marto Diharjo wonten Danurejan Jogja kirim kagem Ki Joko Bodo Pajangan, Ki Rukun Werdo, Bu Duijo, Bu Sartika, Bu Sri Bonagung, Bu Wagianti, Bu Mega Gunung Kidul, Yu Mudo, Bu Sri Utami, Bu Nani Bajuri, Bu Januasih, Mbah Noyo, Ki Resi Seto, Sedoyo Masianto, Ki Kumbu Karno, Eyang Sasmito, Mas Rian Peyek, Ki Bandung Bondowoso, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Romo Ngadiono, Romo Tujo Subagia, Romo Narto Hindro, Mas Ipul Wates, Pak

0: Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, Menteri Komunikasi dan Digital Miuta Hafid menegaskan perlindungan anak di ruang digital tidak cukup hanya dengan membatasi usia akses terhadap platform berisiko tinggi. Menurutnya, penyelenggara platform digital bertransformasi menjadi ruang yang aman dan ramah anak agar mendukung tumbuh kembang anak Indonesia. Miuta mengatakan kemajuan teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi pendidikan dan aktivitas sehari-hari. Namun, perkembangan tersebut menghadirkan berbagai resiko mulai dari gangguan pola tidur, kecanduan media sosial, dan paparan konten yang tidak sesuai dengan usia anak. Beralih ke informasi lain. Dinas Perhubungan Kabupaten Kulon Progo optimis mampu memenuhi target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Peningkatan target penerimaan daerah diiringi dengan penguatan sistem pengelolaan parkir berbasis kontrak yang diterapkan Dinas Perhubungan Kulon Progo. Kepala Dinas Perhubungan Kulon Progo, Ariadi, mengatakan sistem kontrak yang diterapkan memberikan kepastian hukum sekaligus kepastian penerimaan bagi kas daerah. Pengelola parkir tetap berkewajiban memenuhi target yang telah ditetapkan. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sutresno budaya sonten menika sumangga kita pitangetaken sesarengan siraman rohani Islam sesarengan Ustadz Nulodo sesarengan Ustadz Syahril Siddiq membahas mengenai nulodo etika bisnis Rasulullah. Kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

iso untung akeh. Nah, pikiran ingkang kados mekaten menika salah sanget. Bilih untung ingkang kathah ananging asile saka ngapusi iku mung bakal nggawa bilahi. Nah, percaya mboten, duwite akeh ning atine mboten tentrem. Utawi rezekine cepet telas lan mboten nggawa kebecikan wonten ing keluargane. Sistem dagang online kemlajeng dropship lan jasa ing jaman sakniki tetep saged ngetrapaken etikane Kanjeng Nabi. Nah, napa mawe, napa wak mawon, apa wae. Siji, tulisan deskripsi. Deskripsi keterangan barangi menika ditulis kanthi cetha. Aja ditutupi cacate barang. Nah, nek ana kekurangan ya dikandhake, ditulis, syukur ditulis. Loro, tepat wektu nalika ngirim barang. Aja gampang gawe janji palsu marang pembeli utawi sing tuku. Nomor telu, gunake timbangan ingkang pas. Yen adol sembako misale niku nggih dipaske kiloane, dipaske timbangane. Nah, niki gunake timbangan ingkang pas. Menawi kita nerapaken etika bisnisipun Kanjeng Nabi, mboten namung angsal untung babakan materi utawi duit. Nah, nanging uga angsal keberkahan. Rezeki ingkang berkah menika senajan sithik krasa cukup, lan yen akeh saged nggawa manfaat dumateng tiyang kathah. Para Sutresna Budaya ingkang minulya, pramila minangka pungkasaning atur ing wekdal menika, monggo kita sami-sami mawas diri kangge para pedagang, kangge para pengusaha, kangge UMKM utawi sinten kemawon ingkang nembe nindakaken kegiatan ekonomi, sumangga kita ewahi niat lan cara kita anggenipun pados rejeki. Ngetutake lampahipun Kanjeng Nabi ing babagan dagang menika mboten bakal damel kita bangkrut. Koso baline kejujuran lan keberkahan menika ingkang bakal nggawe bisnis kita langgeng, dipercaya tiyang kathah, lan ingkang paling wigati yaiku nggayuh ridhone Gusti, Gusti Allah. Mugi-mugi Allah tansah maringi pitutuh lan pitulungan dumateng kita sedaya, saengga saged pados rejeki ingkang halal, thayyib lan berkah. Sumangga kita pungkasi kanthi waosan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ikfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Doa Allah, mugi panjenengan cukupaken kula kalian rejeki ingkang halal saking panjenengan, saengga tebih saking ingkang haram, lan mugi panjenengan paringi kecukupan kanthi anugerah panjenengan, saengga kula mboten betahaken sinten-sinten kejawi panjenengan.
Pun menika nggih para sutresna budaya ingkang minulya, bilih menika ingkang saged kita aturaken wonten ing kesempatan menika, kupat janure tuwa sedaya lepat nyuwun pangapura, kupat duduwe santen sedaya lepat nyuwun pangapunten. Wabillahi taufik wal hidayah, nasrum minallah wa fatum qorib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mendengarkannya.
1: Perumah TRR Ing 2007 Jawi, Suara Budaya Jogja, Sutesno Budoyo. Beberapa saat lagi segera akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk panjenengan yang berada di wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Sumangga kita bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib kagem panjenengan. Sesaat lagi akan kami hadirkan kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.

0: Kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya telah kita dengarkan bersama. Bagi kaum muslimin dan muslimah, selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin.
1: Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Kalau sempat jadi enak. Ayo. Salah sempat kalau sempat apa mau coba jadi itu jadi duit mitajan jadi ini enak lah ini kan. Wis sempat ya sempat. Tro, ini tro.
1: Ini kan garing, ini pun ke sana kayak semua kan garing.

menika warnanipun celula semar Badranayana-yantaka didamanang munung wong bukur sampir ya didanggan asmara santa ya jurudiyah punta prasanta mila winastani celula semar jatine wis datan samar marang ubah uwae lakon Badranaya badra rembulanaya ulat yen mesem sak kleteman pas mora tanpa beda kaya pepadan rembulan naya toko naya ulat toko pati wis mulat marang klebating pati sudah mana munung lalanang ora wajan wong boko sampir manungsa kang umur dewa dewa kang nyariro janmo jurudiyah punta prasanta jurudiyah tekesi pamong punta rasa ya darah prasanta luhur wis pinasti dadi pamonging para traing aluhur begok kaya tenggok tengok-tengok kaya gumuk mobrong-mobrong kaya kentong yang temengok katon spot mungkul kawis toro sepi ngewanengan kadulu suwuk bila tekanan koronamonti nondelan nekialah semarkan mustini tereng sekar sarakoro

0: Gendung, papakar, petakon, rikaki, siapa sih jenenge tuli ya?
1: Suryati.
0: Suryati jenenge Rika sing asliku?
1: Iya bener.
0: Anaknya siapa ya kok?
1: Anaknya Surya Mejak.
0: Surya Mejak? Putune Surya siapa ya?
1: Surya Menggala.
0: Surya Menggala. Oh, buyute siapa ya?
1: Surya Kentana.
0: Surya Kentana. Mbakmu tangga siapa tuli? Ayo, iki. Suryo Ngalam. Ayo.
1: Suryo Negara.
0: Iki si tembang apa tuli?
1: Gandang Gula.
0: Gandang Gula gagrak ngendi sih ya?
1: Semarang.
0: Semarang. Keliru, iki Gandang Gula Gedong Kuning Ngayuso. Kok ora bisa sing arah-arah bisa ngomong kepriwe ya? Terus nak

0: Kok bisa nembang ngono sih, sapa sing ngajari biyen tulik?
1: Bapak
0: iki jenenge sapa?
1: Pak Marto Sabdo.
0: Kuwi bapake apa bojomu?
1: Bapak nyong wis bojone.
0: Oh, dudu bojone. Pamane kok ditek bojo Pak Marto sih ora gelem tri ya?
1: Wegah.
0: Sebabe apa sih? Sebabe apa? Wis tua. Tua kayane aku kae lho. Nah, kepriwe ya? Nonano.
1: Tumengo sang awang-awang.
0: Apalagi itu lah sih di kepriwe ya kok ya. Tumengo ngawang-awang.

0: Tro. Ini Tro.
1: Om. Ebe.
0: Yuh, para mungil ewe wedus.
1: Ewe piye.
0: Ini kong. Bagi melinder piye kong? Hmm? Bagi melinder apa piye?
1: Jangan-jangan melinder siapa kong? Aku orang melinder kong.

0: kabeh mau ya wis. Duwe petengan dhewe-dhewe ya, Gong.
1: Iya, no.
0: Sing dhisik Mbak Sur mau yang gagrak Tirta Kentanan pancen ya wis lair ana kono ora jeneng Mukta. Yen perlu pesane saka kono ya digawa mrene, ya. Maliko jelajali Mbak Retno mau sangga Blitar. Jelajaline ya luwes sing kok wis kombinasi ning ya malah dadi lan luwese. Sing mburi mau biyen nak tau tak takokne ta kowe. Kom.
2: Apa?
0: Biyen tau tak takokne kowe. Bang mbok kowe aja manasihatiku, Bang.
1: Aku urung ulang gak mau merinding tenan iki buluku mbok modal. Aku ora merinding ana sak
0: jroning dongeng kowe lho, sak jabaning dongeng tetep merinding.
1: Ora aku mau sak temene ana pembawaan kok, Bang. Lagune padha ning yen sing siji kurang diwani iki ya mesti ora krasa iki. Kapan-kapan anak wis kuwi iki aku wis iki.
0: Lho kok sik, Gong.
1: Aja ukuran kowe, Gong.
0: Ya.
1: Aja ukuran kowe. Ukuran umum, objektif. Menang. Yen ukuran kowe iki mbok kuwi ngopo wae kuwi ya kebatasan semengrasamu cocok. Iya lah. Sing seniman iki lak ora mung kowe dhewe to, Kang. Aku lak ya mbok gede mbok cilik ya seniman to. Diwelang kene mentokake pemilihku dhewe to. Ora kok jeneng nyanjung dhewe bocah ya neng. Wong selagu ngantri lenggam yen kuwi wis kukut kok. Ora mung kukut men lagu bandaku barang dikukuti kok piye to. Namung bondoe lah ya iso golekne bareng nyawaku arep dikukut sisan. Aku takon apa sampean niku panjal maning Betara Yama Dipati. Ya aku Betara Yama Dipati wedok ngono iki. Eh ayo jabutin nyawaku, ayo kowe urip ngopo kok tak jabut nyawamu. Sakwise tak jabut nyawamu aku arep mati nglalu pun yang swarga wong loro ngene karo aku ora. TKT gede lho. Kena aku wis tuwek kok ya ngono iki ngetuti aku ayo. Ngene Gong-gong. Mbok yo introspeksi Gong. Wong kene mas diri ya lho. Wong lek plak-plak-plak-plak karo wong amarga butuh sumur nek nekat lho coba. Upama ora ora mangsuli kok ana kene ora. Pi upama gur ngono kok, Mbak. Iku ora kok mung guyon ning sak temene ya ngono padha karo aku. Padha jeneng aku kedisian Bagong wah, tekadku tenan kok. Bur manuk, tenan. Dadi gelagalan lan sak lakone. Ah, bocah-bocah gede. Wah, oh, jodoh cerewet. Iki ngayahi kewajiban Kang Abot. Halo. Darang Marjuna kira tindak sajak iri nenggo bundet. Ambo iya nenggo bundet ya oke. Okay.

saya manengah tindak nyuri sang pamat janing Pandhawa tanyepo pringgo bayaning margotan kitang turkomo ngawan geger purun monowalak sungandoko ajak nasutung samyol mayamat dihir bisa toto calmot kemengkolo pangucapi batur kodong biak seminggal katidik semelamar gantaling kang saya ngaton kaya diduwa ngololo maksud rayang semur besing madu terdak ngatopo turun ngandono warih ojo dengan tika kebok sarirani najan kapita wayangane bakal gede walanti konco mirip sok kerupak ketepuk sanggolo pindo si dapur nanto kentos ingkang tirarito parisan ingkang ruto denowo sokon koropa keralun wantun yang ngeksor semambu gantan ingkang saing katon boten saronteng manasamnya jemdol sangking kerumbul nyampe panging kayon pating kerupak.

Pojleng. Blis lanat podo cecekan sopo iki ono satria bagus. Melaku karo ngeliling-ngeliling wewayangan ni murga kiman deko disik tak takoni sopo kwe ha. Tanpa tetengaling-aling pamat janing Pandhawa kasih Raden Arjuna ya Raden Tanaka kowe sapa mburi saka negara Pagralun. Adiling Prabu Lembusaran Kunti Jagala Pralepta. Mapanaku dening Gusti kowe ingkang sinuwun tinanggenang goleki manungsa darah Pandhawa. Kowe dudu darah malah pendawane ketemu beneran. Bakal gede ganjarane Gusti kowe sing sinuwun yen cilik aku bisa mikut gedene bisa mateni kowe. Aja nganti kakehan samban cilik ayo ulungno nyawamu Arjuna. Madu sajang kara kelakon tak songgo parung waduk mumbrodol usus. Wah, parat.

Kawartos Wanci jam 7 dalu. Sutresno Budaya Festival Upacara Adat tahun 2016 kadhani dening Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul lan mapan wonten ing lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul. Festival ingkang mlampah kanthi tema lestarining budaya akarya raharjaning nagari minangka srana kagem leluri tradisi lan potensi budaya lokal. Wonten cacah 6 pasarta saking Kalurahan Rintisan Budaya kagem lestantunaken nilai sosial, identitas keistimewaan Yogyakarta lan ugi nepangaken nilai tradisi lokal dumateng para wiranem. Pawartos salajengipun Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tembayatan kalian Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta nyawisaken 300 beasiswa kagem warga masyarakat Kulon Progo. Program kasebat minangka salah setunggaling cara kagem nyuto angka kemiskinan ing wewengkon Kabupaten Kulon Progo. Kanthi cara nyawisaken akses pendidikan ingkang gampil, ugi pendampingan sektor UMKM, satemah kualitas sumber daya manusia ugi langkung sae, lan tundhanipun saged ningkataken angka ekonomi daerah. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun.

0: Minangka rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 Setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen kaaturan rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.
1: Bayu, nunggu apa to? Kok ketok gelisah banget e?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan yamene durung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

Pro materer Inglori Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresna Budaya Sameneika wonten ing Skyper tasih sarangan kula Andita Rizkia lan Mbak Betty Damayani. Mbak Betty, kita hadirkan lagu-lagu Kari Ami DS. Kalau tadi kita sudah mendengarkan ada Blitar dan juga Taman Juruk. Sekarang kita akan hadirkan Tuhu Angenteni lan ditawari napa meniko lan ente. Nah, mangke kita akan bedangetakan sesarengan lan monggo panjenengan nyawiji 106,6 FM utawi RRI Digital.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sus, tak kandani toh, ini aja omong sopo-sopo.
3: Apa toh mbak?
2: Saiki iki ono program KMP.
3: Apa? Tempe?
2: KMP.
3: Apa toh kuwi?
2: KMP ki maksudnya koperasi merah putih. Kuwi koperasi sing anggotane ki masyarakat desa kene. Dinggo ningkatke kesejahteraan. Nah, usaha niki sesuai potensi desa masing-masing. Kaya to ngene dhewe iki. Ngene dhewe iki kan di potensi wisata pantai. Nah, kuwi didukung koperasi merah putih, pembiayaane, promosine untuk kesejahteraan bersama.
3: Walah, ngono.

0: Roma Terer Ing Nuri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih dengan lagu-lagu dari AMI DS. Nah, Mbak Betty, ada informasi apa ini?
1: Nggih, sejenak kenangan bersama skaber AMI DS. AMI DS ialah seorang penyanyi dan juga seniman musik campursari juga, kemudian langgam Jawa asal Indonesia. Ia dikenal juga dengan tembang-tembangnya yang menggunakan bahasa Jawa. Lagu-lagunya, tembangnya itu berbahasa Jawa ini enak didengar nggih, jingdit nggih.
0: Betul sekali, ini cocok banget ya kalau kita dengerin malam-malam,
1: bikin ngantuk nanti. Wah,
0: ini terus tadi minumnya teh anget,
1: iya, ya, mie godok juga atau mie telur rebus.
0: Oke.
1: Pakai es wedang ronde.
0: Kok wah, es wedang ronde?
1: Enak itu.
0: Emang enak pakai es wedang ronde.
1: Sepertinya perlu kita coba setelah ini.
0: Jengdit yang anget-anget aja, dingin Mbak Betty.
1: Es wedang ronde sepertinya enak. Tambah es gitu ya.
0: Kemudian ada info lagi.
1: Berikutnya, Sutrisno Budoyo, AMI DS sering berkolaborasi dengan musisi campursari lainnya seperti Cak Dikin juga dan Edi Laras. Beberapa lagunya yang populer seperti Kangen, Jamune, dan Selinco. Ya, semoga lestari lagu-lagu dengan menggunakan bahasa Jawa. Nggih? Okay.

0: ketemu. Ini kepala, badan, tangan, tak tulis nama.
1: Tolek dengan dia mau. Aku malah hilang eh. Duh, dengan dia. Wah, kayak. Kayak ketemu kayak. Kayak kita tolek guys, kamburi. Tolek. Waduh. Lah kok tak gambari tolek. Aduh, ditulis barang iki piye.
0: Bu, iki nggo tanda ya. Nek aku wis tahu teko ning tempat wisata iki. Apa ta, Bu?
1: Walah, Tole. Nyoret utawa gambar ngene iki termasuk perusakan wisata. Iki diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan yang melarang perusahaan sebagian atau seluruh fisik daya tarik iso kena sanksi pidana karo denda iki Tole.
0: Wah, piye iki, Bu? Maaf yo.
1: Yo wis, aja dibaleni meneh yo. Saiki lapor sik yo nang petugas.
2: Promo terer ing lori butuhnya Jawi, suara budaya Jogja, sutas no butuhnya mantanumun panjangan tasanya wici, wantaring sekeber, sesina kenangan bersama. Lan, waktunya kita berdua harus pamit undur diri ya, Mbak Peti ya.
3: Kita pamit nge, sudah waktunya.
2: Karena setelah ini nanti bersama dengan Mas
3: Miskam Pambudi.
2: Dan nanti kita akan mendengarkan yang kembajaran Bangun Teso, aktivitas menjadi anggota tani bersama dengan petani Bu Eni. Kalau begitu kami berdua pamit undur diri. Sugeng dalu lan
3: matur nuwun.
4: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Esno budoyo ngaturi pembagio wilujeng sugeng pepanggihan sugeng dalu mugi tansah pinaringan kasarasan lan wekdal menika sesarengan kulo Beti Damayani ing giaran Bangun Desa. Sutresno budoyo wonten pundi kemawon. Giaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno budoyo. Kelompok tani nggadahi mawarni-warni gayut kalian kegiatan. Anggota kelompok tani njih menika para warga ingkang wonten sak kiwa tengenipun kegiatan pertanian. Para kadang tani menika temtunipun nindakaken kanthi lilo legowo. Kados menapa kegiatan ingkang dipun tindakaken dening ibu-ibu tani, sumangga saged midhangetaken wawan rembak kula kalian salah setunggalipun petani Ibu Eni.
1: Di samping saya ada ibu dari ibu wanita tani. Dengan ibu siapa bu namanya?
2: Bu Eni.
1: Ibu Eni nggih. Ibu Eni sudah lama bu menjadi kelompok tani Sekar Arum?
2: Ya udah lumayan lama. Sebelum pensiun saya udah sini berarti ya 10 tahun lah.
1: Ibu pensiunan dari dinas?
2: Enggak, dari Kementerian Kehutanan.
1: Kementerian Kehutanan.
2: Nggih.
1: Bu, ini kan terkait dengan kelompok tani. Ini kegiatan ibu itu apa aja, Bu, selama ini?
2: Ya, itu tanam-menanam, pelatihan, bimtek, terus ada piket-piket. Udah gitu aja, kalau.
1: Oh, iya. Ini, Ibu, tanaman yang pernah ibu tanam itu apa aja, Bu, di kelompok tani?
2: Oh, iya, tomat, cabai, jahe. Apa itu mbak, kenikir, banyak macamnya.
1: Ibu biasanya mulai jam berapa bu beraktivitas berkumpul dalam kelompok tani ini?
2: Itu mbak tergantung, nanti tergantung buat tua, kadang-kadang betul, nah besok kerja bakti, nah hari ini kerja bakti. Tapi saya duluan soalnya nanti saya jam 10 harus jemput cucu.
1: Jadi disesuaikan dengan kegiatan ya, ibu gitu?
2: Iya, ya, kegiatan santai kok mbak.
1: Ini kalau kan dalam satu minggu ada 7 hari ya. Ya. Ini ibu biasanya ke sini ke kelompok tani Sekar Arum itu setiap hari atau bagaimana?
2: Ya, enggak setiap hari, cuman kadang nek sempat aja. Mungkin kalau yang lain-lain bisa setiap hari, kalau saya enggak.
1: Iya. Ini ibu warga mana bu?
2: Warga Macanan.
1: Sudah lama bu tinggal di.
2: Sudah lama.
1: Sudah lama. Ibu ini kan pertemuannya ada pertemuan rutin juga ya?
2: Iya, ada.
1: Ini ibu biasanya kalau ke kelompok tani Sekar Arum ini bawa apa aja bu? Atau tidak bawa aja?
2: Tidak bawa, yang banyak teman-teman. Saya nggak bawa kok.
1: Oh iya, yang penting bawa diri.
2: Bantu-bantu. Enggak, saya nggak pernah bawa apa. Teman-teman ada yang bawa tahu, bawa apa. Kalau aku nggak.
1: Oh iya. Nggak bawa ini bu, apa namanya, peralatan untuk bercocok
2: tanam? Ini udah ada mbak di sini, ambil.
1: Jadi fasilitas peralatan sudah disediakan di kelompok tani Sekar Arum. Jadi Ibu Eni datang ke kelompok tani ke daerah Macanan, ge. Kemudian melakukan aktivitas dan peralatannya sudah disiapkan oleh para pengurus, ge.
2: Udah.
1: Ibu ini jauh nggak bu rumahnya dari sini?
2: Deket mbak, deket.
1: Biasanya naik apa bu?
2: Ya karena naik motor. Ini mau jemput ini saya mbak.
1: Oh, jadi bawa motor ya?
2: Nanti jam 10 jemput cucu.
1: Jam 10 cucu.
2: Teman-teman belum datang tapi saya duluan lah. Soalnya takut kalau nggak bisa kan.
1: Oh, ibu sudah berkeluarga. Putranya berapa bu?
2: Dua.
1: Berarti sudah besar, udah ya, dewasa.
2: Udah semua, udah rampung semua sekolah.
1: Ibu ini ikut kelompok tani itu setelah pensiun atau?
2: Sebelum.
1: Jadi sebelum pensiun ibu ikut udah terlibat ya?
2: Iya, cuman bantu-bantu Mbak Emi, bantu ketua aja. Enggak pokok.
1: Ibu kan dulu dari Kementerian Kehutanan ya? Iya. Ini apa bu ilmu yang bisa disampaikan dalam kelompok wanita tani?
2: Kalau ini soalnya beda ya mbak, kalau kehutanan itu tanaman keras ya. Kalau ini kan tanaman semusim. Beda jadi, nah ini kan tanaman cabai, tomat, semusim lah kan. Kalau kehutanan kan tanaman keras. Jadi saya nggak pernah anu ke sini.
1: Oh, kalau kehutanan itu seperti apa bu?
2: Ya itu kayak anu apa, jati, kayu putih, mahoni, kan tanaman keras itu. Kalau ini kan pertanian tanaman semusim ya.
1: Tapi ilmunya tetap ada ya, Bu, terutama untuk tanaman itu untuk penghijauan ya, Bu.
2: Iya, penghijauan. Nah, ini penghijauan di penghijauan kota itu kan kehutanan, Mbak.
1: Oh iya.
2: Pinggir-pinggir jalan itu. Kalau bedanya kan cuma tanaman keras sama tanaman semusim. Kalau ini pertanian semusim toh, Mbak. Kayak padi, cabe, tomat gitu. Kalau kehutanan kan tanaman keras. Kayak kelapa, barang kan tanaman keras, apa jati, asem itu tanaman keras.
1: Iya.
2: Yang di pinggir jalan itu mahoni itu tanaman keras, beda aja, jauh ya tanya.
1: Ibu dulu kan dari Kementerian Kehutanan,
2: iya.
1: Ini dulu kenapa bisa masuk ke Kementerian, Bu?
2: Saya sebenarnya basicnya sih ekonomi sebetulnya, cuman kebetulan waktu itu ada apa lowongan, terus saya daftar di Jakarta. Jakarta diterima atau CPNS di NTT saya ditempatkan.
1: Jauh juga.
2: Di NTT terus ke Denpasar. Terakhir mau pensiun ya di Jogja pengennya.
1: Ini Ibu berarti penuh perjuangan dengan berkarir di Kementerian Kehutanan, kemudian bisa pensiun, kemudian dapat membesarkan anak, ya kan? Ini bagaimana Bu membagi waktu?
2: Anaknya yang paling besar tuh dulu saya diterima tuh masih umur 35 hari. Saya ke langsung ke NTT itu naik bis loh saya, uang belum, kan nggak punya uang, naiknya bis. Iya, anak saya kayak gendong yang paling besar. Itu gitu. Terus nanti baginya di sana kebetulan ada kakak tuh, tadi kalau saya kerja tak titip ke kakak.
1: Di NTT itu kebanyakan tanaman pohon apa, Bu?
2: Ya banyak ya, Mbak, tanaman kehutanan tuh banyak ya, mahoni, jati. Jam gantinya jati ya ada sekarang, namanya kurang tahu, lupa saya namanya itu. Banyak, Mbak, kalau kehutanan.
1: Berarti Ibu di NTT berapa lama, Bu?
2: Di NTT enggak lama sih, 3 tahun. Pindah ke NTB. Pindah-pindah-pindah, terakhir nyebrang ke Jogja.
1: Oh, jadi mau pensiun dapatnya di Jogja?
2: Ya, ya kan anu minta pindah gitu.
1: Oh,
2: kebetulan okay. Bisa.
1: Ya. Jadi Ibu selama pensiun ini melakukan aktivitas bercocok tanam ya. Di kelompok tani Sekar Arum ya.
2: Momong cucu.
1: Kegiatannya momong cucu juga untuk menjalankan aktivitas
2: ya, Mbak,
1: kegiatan
2: ya, ya. Banyak teman kan enak, Mbak. Di sini banyak teman yang gergeran itu loh, Mbak.
1: Oh iya.
2: Sepo-sepo orangnya. Yang muda ya banyak, Mbak. Emi itu masih muda, ketuanya muda. Tuannya pintar ketuanya.
1: Jadi ini kelompok tani selain mempererat tali silaturahmi juga, terus bisa bercanda tawa gitu ya, Bu.
2: Iya, bercanda-canda. Apalagi ada angkring kok, Mbak. Nah, nanti pada ngangkring.
1: Oh iya, ada angkringan juga ya, Bu, ya.
2: Ada Mbak Tri itu yang jaga Putri. Nah, nanti Mbak Emi sebentar lagi paling. Ketuanya Mbak Emi, Mbak.
1: Bu, ini ada pesan-pesannya enggak, Bu, buat wanita-wanita di Yogyakarta? Atau terkait dengan budidaya tanaman itu sangat penting, misalnya untuk ketahanan pangan, kemudian untuk penghijauan.

0: mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku: Fandi Yuda sebagai Pangeran Walangsungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walangsungsang. Tokoh bernama Pangeran Walangsungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kok istri Kakang Walangsungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walangsungsang di padepokan Gunung Dihyang itu. Oh ya, Walangsungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walangsungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walangsungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari,
2: guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walangsungsang, berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walangsungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walangsungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: Apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis. Bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratnaririn. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi. Aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh. Kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga ku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikyayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh ya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal Bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Maimahku Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di Keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.
3: Kanda Pangeran Walang Sungsang, kau pantas mendapatkan anugerah. Kalau begitu, kapan kau ada waktu segera menemui Syekh Dahtu Kahfi?
0: Malam harinya.
6: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, Gerangan?
2: Ya, Syekh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
6: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sarif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sarifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Syekh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sarif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati. Dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
6: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
4: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
8: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
3: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Syekh?
6: Betul sekali, Nyai Sarifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sarif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Syekh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: Nyuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wekdal menika kepareng kula sugiman dhumateng Wirsita ingkang dhirikaken. Lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang-kadang saking paguyuban pametri wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh dalu menika panjenenganipun Bapak utawi Romo Agung Semedi. Sugeng dalu Pak Agung.
1: Sugeng dalu ugi Mas Sugiman.
0: Inji kata sundi pawartosipun.
1: Alhamdulillah pangestunipun sehat Mas.
0: Inji pangestunipun Pak Agung. Rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya mliginipun wonten ing giaran pendopo
1: nggih. Alhamdulillah.
0: Wonten ing dalu menika kepareng badhe bawa raos paringan daharan gayut kalian pamor keris nggih Pak Agung nggih.
1: Nggih, leres Mas Giman.
0: Temtu kemawon Sutresno Budaya ki wonten ingkang sampun nate mireng utawi sekedhik sampun rame pirsa namung amrih gamblangipun estunipun ingkang pun mestani pamor ing menika ingkang kados pundi lan menapa wertinipun. Monggo kula aturaken medalipun Pak Langkung rumiyin Pak Agung.
1: Matur nuwun. Sugeng dalu. Selamat malam para Sutresno Budaya dateng Jogja ugi sekitaripun lan ugi mungkin Jawa nggih Mas. Apa Indonesia niki nggih?
0: Monggo campur-campur mboten menapa-menapa Pak.
1: Kon derek
0: gamblangipun.
1: Kados padatanipun.
0: Nggih, nggih.
1: Kula kok langkung Indonesia nggih.
0: Nggih, mangga. Monggo-monggo silakan.
1: Niki kula kok njur dalu niki jejibahan saking pamutri wiji. Kedai pun Mas Victor niki. Dalu menika Mas Victor beliau wonten kesibukan ingkang kedah berkaitan kegiatan kali instansi wawenawi nggih. Kula nek dawuh saking pamutri wiji mboten saged selak Pak.
0: Ngaten.
1: Apapun juga bagi saya. Pamutri wiji itu rumah tabun. Kalau misalnya boleh kami mengumumkan tuh rumah tabun gitu saat ya. Pertama kami atau saya mendapatkan banyak hal tentang keilmuan keris, link keris, persaudaraan, dan sampai saat ini pun saya masih di dunia perkerisan dengan banyak hal mendapatkan nikmat mungkin secara dunia, nikmat yang bukan secara materi juga saya dapatkan itu tetap gak akan lepas dari awal saya mendapatkan dari pamutri wiji. Itu kira-kira salah satu mungkin yang saya matur bahwa keris ini adalah juga sebagai WBTB warisan budaya tak bendanya kira-kira. Ya seperti inilah kira-kira warisan budaya tradisi yang tidak melupakan sanat keilmuan, leluhur, dan lain sebagainya. Begitu Mas Sugiman. Ini saya matur selain buat diri saya sendiri juga mungkin untuk yang lainnya. Berbagi yang kira-kira saya kan kira-kira begini nih. Jadi bukan hal yang jelek yang saya aturkan. Kalau yang jelek-jelek sudah saya gua kalian itu Mas. Jadi kegiatan malam ini adalah tentang saya dapat dawuh dari Mas Victor. Ketika dapat jejibahan sebagai narasumber di pendopo malam ini tentang pamor. Jadi pas kalau nggak salah juga saya pernah dulu yang tentang dapur mungkin. Jadi memang berkaitan saat ini banyak hal tentang keris itu. Biasanya kalau barang-barang biasanya ada cerita kalau melihat barang misalnya elektronik Mas. Ada spek kira-kira begitu, deskripsi ya. Sekarang pun sama di keris, biasanya tentang di pameran atau kadang hasil dari pameran yang berupa katalog itu adalah tentang keterangan atau deskripsi dari keris atau mungkin lebih luas lagi Tosan Aji. Jadi dulu pernah saya matur bahwa Tosan Aji itu ada keris, ada tombak, ada pedang, dan sekarang muncul dengan nama istilahnya pajimatan ya. Kira-kira ya entah pas atau tidak, tapi itu sudah seperti itu. Kemudian biasanya isi dari keterangan atau deskripsi itu adalah satu adalah jenis. Jadi tadi saya bilang jenis itu bisa keris, bisa tombak, bisa kemudian pedang. Bawahnya itu biasanya ada dapur. Dapur sudah saya ceritakan nanti kita. Kemudian di bawahnya lagi adalah pamor nanti yang kita akan mungkin sinau bareng, belajar bersama tentang apa itu pamor sepemahaman saat ini yang saya dapatkan. Di bawahnya lagi biasanya tangguh, kemudian di bawahnya lagi ada keterangan tentang sandangan dari keris yang biasanya itu menunjukkan identifikasi dari kira-kira pelengkap busana gaya mana, Yogyakarta, Solo kah, Jawa Timur dan lain sebagainya begitu. Jadi untuk awal saya berdasarkan literasi di sini ada dua yang saya ambil adalah dari buku Haryono Harukuritno dan yaitu yang judulnya antara keris mistis dan nalar kalau misalnya. Jadi Haryono Harukuritno sebagai basic juga sebagai saat ini yang bisa diambil. Satunya lagi adalah ensiklopedia keris karangannya Pak Bambang Har Srinuksmo. Jadi menurut Pak Haryono Harukuritno keris itu pamor itu adalah motif yang terdapat pada bilah keris. Hanya satu. Tapi kalau Pak Bambang Har Srinuksmo itu ada dua. Jadi bisa satu motif yang ada pada bilah pamor itu dan bahan pamor itu apa begitu. Jadi ketika ngomong pamor meteor ya kira-kira begitu. Jadi itu Bambang dua hal yang mungkin bisa kita tahu bahwa motif yang terdapat pada bilah yang biasanya mempunyai pola ataupun tidak berwarna agak keputihan seperti metal perak kira-kira begitu. Itulah pamor secara definisi. Definisinya begitu dulu.
0: Lalu kalau ada itu Pak, pamor kan macam-macam ya, ada berapa ratus mungkin ya.
1: Wah, sangat banyak amat. Nah, saya sekarang mencoba dari sisi teknis. Gitu ya. Jadi mungkin jenis pamor dari sisi pembuatannya itu hanya dua kok Mas Hukiman. Hanya dua. Apa aja? Satu, pamor melumah. Ngerti melumah ya Mas? Jadi terlentang kira-kira begitu adalah pamor yang pada saat penempaannya adalah sejajar dengan bilah. Artinya sejajar begitu. Yang pertama pamor melumah. Kemudian pamor miring. Pamor miring itu apa? Pamor yang penempatannya saat tempa adalah tegak lurus dengan bilah. Jadi berarti itu sudut berapa itu Mas ya? 90 kok ya? 90 derajat. Jadi kalau pamor melumah itu sejajar dengan bilah. Kalau pamor miring tegak lurus. Nanti jenis-jenisnya macam-macam tapi itu adalah pamor berdasarkan teknik pembuatannya. Nanti macam-macam nih yang pamor mula yang melumah itu kita udah sering Anowas Huta. Mulai Cemongko yang kita kenal lah. Segoro Wedi dan kemudian kalau yang miring jelas miring itu adek kemudian ronronan. Itu dari sisi
0: teknik
1: pembuatannya. Lalu ada lagi secara terjadinya pamor Mas. Jadi kahanannya, jadi terjadinya pamor itu ada dua juga nih kira-kira. Hampir sama sebetulnya, cuma yang itu tidak melihat dari sisi melumah dan miringnya. Ini pamor ada namanya pamor tiban.
0: Pamor tiban.
1: Entah pamornya itu miring tapi ataupun melumah tapi rata-rata melumah, pamor tiban itu ketika saat menempa apapun hasilnya yaitu yang sudah terjadi ya terjadilah kira-kira begitu.
0: Boten pun jarak pun menempun tambel ngaten.
1: Iya. Kalau itu nanti, nah ini adalah pamor rekan yang kedua secara terjadinya pamor. Ada bahasa yang kami kadang-kadang mungkin sekarang jarang diperkenalkan ngertinya pamor tiban tapi ada nama yang namanya Jualono Mas.
0: Jualononya.
1: Jualono jadi JWA saya kurang tahu bahasa apakah dari Jawa kuno dan sebagainya. itu mungkin nanti teman-teman dari sastra Jawa nih. Kemudian pamorekan itu ada namanya Anukarta. Jadi dua hal dari terjadinya. Jadi yang pamorsibahan itu tidak direncanakan. Jadi apa yang terjadi, terjadilah dengan konsep bahwa itu adalah anugerah. Apa yang sudah terjadi anugerah dari Yang Maha Kuasa, dari Gusti Allah, Mas. Dan konsepnya mesti bagus biasanya. Apapun itu, nanti saya cerita apapun itu terjadi, apik tetap. Ambil yang baik, elek gua kalian, kira-kira gitu ya. Kemudian kalau yang pamorekan tuh yang direncanakan oleh Sang Empu, itu biasanya dari awal sudah dibuat direko. Itu biasanya kayak udan mas itu mas. Yang paling gampang lah saya memperkenalkan seperti yang paling gampang. Kemudian ada Ron Genduru, Barak Sineret dan lain sebagainya. Itu direko itu mas.
0: Matur nuwun sawetawis paringandharanipun. Dan monggo dumateng Sutresna Budaya, mungkin yang ada pertanyaan ataupun ada memanggi wonten pangandikan, mangga saged rawuh lumantar telepon wonten gangsal sekawan 0333, ugi saged rawuh lumantar WhatsApp. Nggih, sugeng dalu pendopo.
2: Nggih,
0: sugeng dalu Pak. Monggo menika saking
2: Pindul Darsono.
0: Pak Darsono Pindul Gunung Kidul, monggo Pak.
2: Nggih, men sewu Rama.
1: Nggih, Mas, Mas
0: Pak Darsono
1: ya. Pak Darsono. Kalau wingi kula dolan dateng saka Liman ya, Mas.
0: Oh nggih.
1: Padhes Kris, Mas.
0: Oh nggih.
2: Napa? Niat dateng kula mungkin.
0: Oh nggih. Monggo, Pak.
2: Dadi nyun peso. Mohon penjelasan.
1: Nggih.
2: Bahwa raos apa yang terlaksana tentang pamor tadi? Dari awal para empu sampai sekarang. Untuk konsep pemoral ini Pak bagaimana sih sering begitu lalu dapat membantu maksud saya.
0: Nggih.
2: Begitu.
0: Ingin pun kesaken terus budi Pak menika.
1: Boraos.
0: Boraos. Menapa menapa kajengipun empu ngaten? Damel pamor menika.
2: Sambutan sambutan saking empu.
0: Oh nggih nggih nggih. Nggih. Ngaten. Nggih. Matur, sampun. Inji. Matur nuwun Pak Darsono rawuhipun. Nggih. Dua penelpon nggih, Pak siap. Agung ya. Monggo sugeng dalu pendopo. Halo.
3: Sugeng dalu pendopo.
0: Nggih, sugeng dalu Pak. Dalu. Monggo menika Pak. Mbah Kemijan Sri Kayangan Kulon Progo, monggo Mbah.
3: Dalu Bapak narasumber.
0: Nggih.
3: Nggih. Pemandan kembang-kembang lagi wonten ini pandangnya kalau pancing ni wong anda pun
1: lu gangsal di keras
3: gangsal wonten kembang-kembang
0: wonten pamori kembang-kembang wonten
1: pamori pun kembang-kembang
3: kembang-kembang
1: lagi
0: ngatur dia lah kinan pun mengapa maten lu iya
1: ngatur nuun Mbak Kemijan wonten ing Kulon
0: Progo. Kalau Bapak Darsono menopo to istunipun
1: bawa raos
0: beres ya. Kajengipun pu damel pamor ngaten menika terus pundi monggo Pak Agung.
1: Pak Po
0: Pak Darsono
1: ya. Pak Darsono saking Pindul nggih.
0: Iya.
1: Ngaten Pak, biasanipun apapun pamor ataupun apapun lah sebenarnya kalau kita bisa melihat bahwa Jawa khususnya saya mencoba di Jawa apapun itu simbol bisa berupa harapan sebetulnya kan jadi sampai apapun logo dan sebagainya itu sebenarnya harapan-harapan jadi kalau misalnya yang bawa raos seorang empu itu biasanya ketika membuat dengan pemesan karepmu ki apa jadi kemudian kanggo opo kira-kira kadang-kadang begitu.
0: Oh,
1: ini kaitannya sama nomor pertanyaan yang nomor 2 juga mas. Kemudian konon ya mas konon dipaske antara ya wis entah neptunya, wukunya dan lain sebagainya. Saya belum terlalu jauh ke sana. Kemudian dipaske simbolnya apa sih kalau misalnya untuk kandonyan duniawi kemudian yang lain-lainnya. Jadi nanti saya akan mencoba menjelaskan yang tadi arah yang Bowo Raos itu sebenarnya kemudian pemesannya mau harapannya apa, kemudian si empu mungkin sanat keilmuannya punya yang bisa jadi agak berbeda dengan guru-gurunya yang lainnya. Ya wis biasanya nek anu iki engko dapure iki pamore iki. Kira-kira gitu Mas. Di buku tuh ada biasanya. Ini pemahaman yang bisa saya sampaikan secara sederhana. Enggak lepas dari keinginan pemesan untuk apa? Bagaimana dengan konsep bahwa nanti yang tersimbolkan adalah satu dapur dan pamor. Itu simbol kira-kira nanti wujud pada saat syaratnya kemudian yendongo, kemudian wujud kadang-kadang ada sugengan, melujukan semua juga berupa harapan doa yang disampaikan Mas. Hasil walaupun bisawab semua tergantung juga kalau diijabahi bahasa sekarang diijabah. Kemudian kalau belum saat ini kalau ndonga mungkin ya besok kapan mesti njer dikabulkan kira-kira begitu. Paling tidak memberikan sugesti dari pemesan bahwa itu menjadi simbol di wujud keris kira-kira begitu masuk gimana. Bawa rasanya begitu. Masuk di rasanya kan begitu.
0: Asing kalau mau
1: yang nomor dua
0: keris lo gangsal.
1: Lo gangsal ya Mas. Ada beberapa hal. Kita sekarang mencoba ke kita enggak bisa bicara masalah dapur dulu yang tadi lo lima dengan rincian apa anggap aja itu paling gampang nah lo lima pendowo gitu kan. Simbol kebenaran. Ya sudah. Tapi yang tadi ada kembang-kembang saya jadi bau matur begini. Yang belum saya sampaikan kadang-kadang orang tuh tuahnya apa sih? Saya kadang-kadang mau jawab tuh kadang-kadang sulit juga sih. Tapi paling tidak yang mungkin saya mendapatkan dari beberapa sesepuh, penyesepuh atau teman-teman yang sudah lebih senior di dunia perkerisan, gampang kok Mas. Jadi dua hal ketika pola-pola yang ada pada pamor itu biasanya kalau pamor rumah Mas, ketika ada tempa dan kemudian tempa tutup dicekung satunya masih ada, terus ketika kemudian dibesut rata itu kan jadi ada bentukan-bentukan ya tadi nanti ada wasuta, ada ngulit cemongko. Itu pola-polanya biasanya berupa bulatan, lingkaran, lengkung, kan begitu. Itu kesan tuh kesan yang cair. Jadi dia pola menerus cair. Jadi
0: melakukan
1: bersambung. Beda dengan pola yang garis atau patahan atau kemudian segi lah ya. Jadi ini yang dibagi dua ini. Jadi yang kesannya cair lumer tadi, yang lengkung itu polanya biasanya untuk nuwun sewu kadonyan, kemakmuran dunia, duniawi, rezeki, pangkat, kekayaan dan keberuntungan sebagai bahan sugesti simbol. Kira-kira gitu Mas. Kemudian kalau yang pola garis yang tadi itu konsep-konsep ketahanan, daya tangkal. Daya tangkal apa? Ya dari gangguan, baik dari serangan yang entah itu fisik dan non fisik secara keyakinan atau boleh dibilang kadigdayan arah kemudian kewibawaan dan sebagainya. Jadi bisa dibagi dua tadi. Jadi ketika pamor melumah dan pamor miring itu arahnya ke sana. Bahkan ada sebuah pemahaman sebagai gambaran dengan musik ketika musik Jawa ini diatonis atau pentatonis Mas ya? Penta ya?
0: Pentatonis.
1: Pentatonis. Jadi ketika bedanya pentatonis sama diatonis, pentatonis ini kalau dimainkan dari sisi apapun, entah itu nuansa sedih, nuansa senang, tapi menghanyutkan Mas. Tapi naik pentatonis yang udah kira-kira masuk nanti ya, itu kesannya sport, fight, jadi apa ya, gerak, dinamis. Kalau yang pentatonis itu menghanyutkan, enak, melembutkan, kalem. Itu yang kira-kira disamakan dengan kalau frekuensi nanti di pamor lumah itu tadi. Kalau yang pamor miringnya yang di pentatonis kira-kira begitu.
0: Terus sampun betul watak piyambak-piyambak.
1: Watak piyambak-piyambak yang mungkin belum ada penelitian kalau mungkin berhubungan sama frekuensi. Sama dengan musik tadi kira-kira apa sih bedanya pentatonis yang berjalan diatonis yang berjalan kira-kira begitu. Dimainkan. Menjawab yang nomor dua tadi Mas. Jadi polanya kembang-kembang. Bisa jadi ini kan tadi lingkaran bulatan lah yeah. Arahnya ya kadonyan lah ya kemakmuran duniawi karejeken kemudian pertemanan yang baik link yang yeah. bagus kira-kira begitu yeah. Arah pesannya adalah tetap kebaikan mas piye yeah. carane njur sugih yeah. piye carane njur banyak teman piye carane njur makmur ya kira-kira yeah. begitu ya usaha dong
0: iya yeah.
1: Ngaten lah segiman.
0: Iya, ngaten je Pak Kemijan ingkang lenggah wonten ing Srikayangan. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Pak Agung. Nderek nepangaken kula Krisna saking Bawen. Nyuwun sewu badhe nyuwun prisa menawi pamor keris ingkang cocok kagem ASN yang ingin karirnya melejit sukses menika pamor menopo. Kalian menawi keris dapur menopo utawi menawi tombak ugi dapur menopo nggih. Matur nuwun saking Krisna,
1: Krisna Bawen.
0: Nggih.
1: Sugeng dalu Mas Krisna, napa Bapak Krisna?
0: Nggih.
1: Saya hanya menyampaikan yang apa sudah saya dapatkan dan bukan atas penemu saya sendiri Mas.
0: Yeah.
1: Bahkan mungkin di buku itu ada beberapa referensi tentang pamor keris apa sih yang seorang ASN bisa melejit. Kalau secara pamornya, tapi saya sebelum ke pamor, kalau boleh saya matur, kalau secara donyo begitu, nggak pakai keris pun kadang-kadang, gini loh mas, saya kadang orang senang keris itu paling nggak ada 1-5% lah.
0: Yeah.
1: Apa ya yang nggak punya keris itu nggak boleh kemudian ASN-nya jadi kemudian meningkat karirnya. Era sekarang ya kerja keras, usaha, yeah. kemudian totalitas, loyalitas, yeah. syukur deket dengan atasan, tapi yang baik gitu mas. Kira-kira begitu sih cara
0: gelaring
1: toto lahirnya begitu. Tapi kalau mungkin beberapa di dunia perkerisan ada yang bilang mbok nganggo lintang sebentar mas saya sampai lupa nih gara-gara pamornya bundar jadi kemudian ke atas seperti lingkaran obat nyamuk dan kemudian garisnya sampai ke atas lintang kemukus kalau tidak salah ya kalau tidak salah manggo lintang kemukus kui simbole untuk pamornya cepat atau pamor yang mengusahakan dia cepat naik begitu. Yang naik ini kan saya kadang-kadang ngetop tok atau memang dengan totalitas kerja yang bagus kan begitu mas. Tapi apa-apa simbolnya kira-kira begitu mas. Kemudian kalau dapur tadi atau mungkin lo dapur apa itu kadang-kadang karena bukan dari sisi yang ini mas. Saya sok jawabnya bingung. Tapi apapun juga menurut saya sing mbok yakini wae lah kira-kira. Apapun juga sebagai simbol, kalau kemudian konon lu tiga itu adalah seseorang mempunyai jongko jinangkung jongko atau punya visi ke depan, gitu ya mas ya. Visi ke depan artinya dia punya sesuatu angka atau sesuatu harapan untuk misalnya di ASN itu ASN mana di dinas apa, kementerian apa, ya sudah lah punya jangka yang kemudian didukung oleh nuwun sewu wawasan, manajemen yang bagus mesti api ya mas ya lu lima, simbolnya tetap ketika bahasa globalnya adalah Pandawa saya kan pikir bahwa simbol-simbol itu atau nama dapur, pamor adalah simbol-simbol kebaikan mas ya tinggal kita bisa tidak melakukan ini dalam bentuk tidak hanya di nun sewu di bahasa Londonnya dilip saja. Bahasa rada kasar nangal aja nang lambe tok lho ya. Ya ayo diduing kan. Sing apik lho. Nek sing elek seperti saya sering ngomong gua kalian bae yo. itu sinau buat saya sendiri dan mengajak yang lainnya kira-kira dari simbol yang sekitar kita sangat amat banyak terutama keris yang menjadi bagian yang tadi saya bilang warisan budaya tak benda. Satu gak lupa leluhur, satu gak lupa asal-muasal sanat saya keilmuan di perkerisan di Pamaterwiji dan sebagainya. Kira-kira gitu mas. Ngatan di mas Krisna kira-kira kalau andai kata kurang memberikan kepuasan saya mohon maaf deh. Tapi paling tidak sama.
0: Iya, kalau kita kalau laras ketika ini pun Pak Agung gaduk kalau Pak Jesa menopo sa pambuti toyo lahir namun di batas masa sampun pun kagungan menopo duwung sakit duwung klik sakit nuwaken menopo energi positif kan
1: energi positif nah, ampun kesupen dungo
0: nah menika iya. Inggih matur nuwun Mas Krisna ingkang wonten ing Bawen utawi Pak Krisna ingkang wonten ing Bawen. Salajengipun menika sugeng dalu Pak Nugroho ingkang lenggah wonten ing Bantul. Sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber badhe nyuwun informasi Pak Agung. Ingkang pun pestani pamor tambal menika ingkang kados pundi? Matur nuwun nggih. Matur nuwun Pak Nugroho.
1: Matur nuwun Pak Nugroho. Pamor tambal itu ada variasi dari pamor. Kalo-kalo ada mas pamor yang melumah kemudian dua teknik sebetulnya saya mau bercerita nih sedikit secara teknis. Ada yang di kemudian di nuwun sewu bilahnya itu di karena saya melihat sendiri itu dibuat. Kalau tambalnya itu tambal kotak misalnya Raja Kuta Mesir yang agak segitiga ya udah dibolongi dan kemudian diisi oleh lipatan pamor yang sesuai dengan yang misalnya jajaran genjang tadi misalnya Kuta Mesir atau yang bulatan misalnya diisi tapi itu di anu dulu mas jadi dicacak saya dilobangi kalau tanah itu dibuat seakan-akan ngeduk harus ngeduk sumur kira-kira gitu mas tidak sampai pol ya kemudian diisi oleh lipatan keris yang kemudian lipatan pamor ya misalnya bulat ya bulat lah mau dibuat kira-kira biasanya seperti obat nyamuk yang nanti namanya ada sendiri kira-kira gitu jadi tambal itu kira-kira secara teknis begitu mas tapi ada juga yang dari awal yang lipatannya itu lipatan miring. Saya nggak bawa bukunya ya nggak akan buku pun terlihatnya mas tapi ada itu teknik yang nanti pada saat termasuk pamor itu nanti yang miring tadi mas tapi miring kadang-kadang ada dua miring secara dia motong bilah atau diagonal bilah motong bilah itu artinya dia kalau tadi kita bayangkan melumah searah dengan bilah tapi ini kita dari tampak atas diagonal nanti keluar tuh pamor-pamor yang seperti pandan riris, lawesa ukel miring dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu Mas Nugroho saya kalau secara kemudian visual mungkin agak bisa tapi kalau untuk yang ini kita bicara yang di RRI ini
0: gambaran
1: seperti itu. Jadi dan konon nanti ada dan biasanya tambal itu di Jawa itu lebih cenderung ganjil jadi ketika tambal siji, tambal telu, tambal limo ngonten Pak Nugroho. Jadi ada tambal tujuh saya pernah lihat juga.
0: Jadi bisa dilihat dari proses pembuatan pamor itu sendiri.
1: Iya, yang nanti juga sama bentuknya ada yang bulat atau tadi yang tegas berupa kotak segi empat. Kemudian segi empat tuh ada yang berupa kubus atau kemudian berupa tadi yang agak miring. Diagonal Kuta Mesir ya biasanya begitu. Ngaten Pak Nugroho saya mohon maaf nih secara non visualnya audio
0: inji. Matur nuwun Pak Nugroho rawuhipun nggih sugeng dalu matur nuwun. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber Pak Agung Sumedi kepareng nyuwun prisa menapa pamor menika bahanipun estu saking meteor menopo ugi ngagem bahan sanesipun lajeng saya ingkang pundi matur nuwun saking Widiatmo jetis Bantul
1: Mas Widiatmo
0: monggo Mas Widiatmo
1: Mas Widiatmo sugeng dalu selamat malam jadi apakah betul pamor itu dibuat dari tadi batu meteor ya mas ini memang legenda atau dongeng ataupun memang betul-betul tutur bahwa dulu pun diasumsikan dari batu meteor yang mengandung logam era sekarang dan mungkin bisa dibuktikan mungkin sebelum-sebelumnya bahwa tidak harus meteor bahwa logam yang konon dari Luwu itu bisa menjadi pamor juga mas yang artinya belum tentu meteor kan begitu jadi asumsinya Iya, bisa jadi dari meteor ataupun tidak berarti meteor, tapi dia punya kandungan logam yang bisa jadi di situ nanti ada nikel, ada argentum, perak, bahkan mungkin autum ada emas juga. Artinya yeah, menjadi bahan pamor. Karena sejak dulu pun sudah ada istilah-istilah apa pamor luwu. Kan kira-kira gitu. Artinya dari luwu itu. Yang itu juga bukan batu meteor. Kalau yang di sini terkenal dengan batu meteor Prambanan begitu. Jadi jawabannya adalah belum tentu, Mas.
0: Yeah.
1: Kemudian ketika pertanyaan baik mana, bagus mana, saya mencoba menjawab, karena pun saya kadang-kadang sebagai bakul, semua bagus karena saya nggak bisa buat kok.
0: Yeah.
1: Jadi paling enak, Mas, karena semua butuh apa namanya seorang pembuat atau empu. Era dulu pun belajarnya susah, nggak seperti saat ini medsos gampang terlihat. Dulu mungkin harus nyantri, bahkan untuk membuat beberapa hal juga harus keilmuannya, nggak bisa jadi langsung AI begitu ya, Mas. Jadi bagi saya baik semualah, tinggal pemahamannya kita menghormati sebagai bentuk tinggalan atau warisan dari leluhur kita yang perlu kita hormati apapun hasil karyanya gitu. Mas Widiatmo.
0: Injih ngaten nggih Mas Widiatmo, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika, selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Ini dari Doni yang ada di Bandung, Jawa Barat. Selamat malam Pak Agung. Saya mau tanya, yang disebut pamor buntel mayit itu yang seperti apa? Lalu apakah memang benar pamor itu angsarnya kurang bagus? Terima kasih, selamat malam Doni, Bandung, Jawa Barat.
1: Selamat malam Mas Doni. Jadi ini sering saya juga ketika kaitannya saya di awal, bahwa simbol apapun yang ada simbol mungkin dalam bentuk pamor itu adalah nuansa pesan harapan dari seorang empu atau leluhur kepada anak putu wayah, kira-kira gitu ya. Putu wayah yang saya bilang baik. Jadi, nah, kaitannya dengan buntel mayit, memang selama ini kalau di Jawa saya mendapatkan kesan seakan-akan kurang bagus. Tapi yuk kita telaah bersama. Saya beberapa tahun yang lalu sering ke Bali yang persis dengan barangnya sama. Jadi memang ini kadang-kadang barangnya sama, bentuknya pamor itu sama. Mereka mengatakan itu tabangan Badung, Mas. Di Jawa dibilang buntel mayit. Di sana punya keyakinan bahwa itu untuk kerejekian, polakeh. Di sana loh, Mas. Dan saya berani dengan artinya karena saya sering ke sana. Kemudian di Jawa beda nih, kurang ape karena ada kata
0: mayit.
1: Tapi kalau kita mau belajar sisi bahwa ada sisi jelek dan sisi mesti sejajar itu bersamaan adalah sisi baik nih, Mas. Jadi kita nggak akan melepaskan siang malam dan semaan bawah. Ada pesan baik di situ apa? Menurut saya mengingatkan kita tentang sesuai awal dewi kia mati lo ya. Ayo siap-siap, ojo nggawe olo, kira-kira yo ingat saiki, kira-kira begitu, Mas. Jadi bagi saya kok yang konotasinya jelek enggak, saya mengarahkan bahwa ini pesan yang bagus kok, bahwa kita besok ya suatu saat meninggalkan dunia ini. Sehingga harus bagaimana nih saat ini antara ke atas dan nuun sewu vertikal dan horizontalnya, kira-kira begitu. Dengan diharapkan sesuai keyakinannya masing-masing. Jadi saya sendiri kalau untuk pamor buntel mayit tidak, saya tetap itu pesan baik. Gitu, Mas. Mas Doni gitu ya, yang dari Bandung.
0: Terima kasih Mas Doni.
1: Ini masih ada pertanyaan, Mas. Ada beberapa yang mungkin belum saya sampaikan nih, Mas.
0: Monggo Pak Agung.
1: Jadi ada satu lagi mungkin beberapa tentang istilah, kami udah agak lupa mungkin di era-era sekarang, tanceping pamor, Mas.
0: Tanceping pamor, ya.
1: Jadi pamor itu bahasa misalnya bahasa Jawanya perancepin. Jadi tanceping itu bagaimana dia menempel pada bilahnya. Jadi ada dua juga nih. Jadi kondisi tertancapnya pamor pada wilah ada dua nih. Jadi satu adalah pamor pandes.
0: Pamor pandes.
1: Pandes. Jadi pamor itu nancepnya dalam dan kokoh. Jadi seakan-akan menyatu dengan bilah, iya. Mas. Jadi kita bayangannya seakan-akan warna lampisan, tapi kelihatan itu ada putih, ada kemudian hitam sebagai satonnya, kemudian seloroknya agak warna abu-abu. Yang kedua adalah pamor kemambang.
0: Pamor kemambang.
1: Jadi seolah-olah pamor itu di atas ngambang. Jadi kalau ada bayangannya itu adalah misalnya di atasnya kelihatan di bawahnya hitam. Itu biasanya mataram-mataram yang itu ngambang, Mas. Jadi kalau yang tanceping pamor bagus itu biasanya mau jepaitan lumer, pandes, pamore, bahasanya begitu. Nah, itu tuh dua hal yang tanceping pamor. Kemudian mengenalkan lagi satu istilah dari pamor akhodiat. Sering ono pamor akhodiat ya, orang. Nah, nama-nama ini akhodiat yang dikenal di Jawa. Mungkin tapi di Jawa Timuran lebih cenderung Madura itu pamor, ada yang bilang angkawiat, pamor kodiat, bahasanya macam-macam. Jadi sama kayak di Timoho, nangkene Timoho, di wetan sana Timongo, onomoho, kan gitu. Ya samalah. Itu pamor yang warnanya lebih cemerlang dari pamor yang lain. Jadi sekitarnya misalnya pamor wasbutah, Mas. Bagian tah tengah, bagian atas kok luih putih ya. Deling, kempel. Nah itu disebut pamor akhodiat. Secara teknis, dulu di buku juga ada referensi bahwa Pak Fauzan itu, Pak Fauzan bilang mungkin itu pada saat penempaannya pas suhu dan suhunya, dan suhunya terutama suhu panasnya ya, itu sama-sama bahannya nikel, tapi dia lebih terkumpul kira-kira sehingga persentasenya lebih bagus. Misalnya kalau emas 24 karat, 23 karat, ya lebih HP timbang kolong karat 14 karat, kira-kira gitu, Mas. Jadi

0: Para empu atau leluhur dulu membuat sesuatu dan diberikan kepada anak cucu pasti mengandung tujuan yang baik dalam bentuk pamor ataupun dalam bentuk dapur dan sebagainya. Yang ingin saya tanyakan, keris atau bilah kelengan itu apa memang benar tidak ada pamornya? Kemudian era sekarang apakah masih ada pembuatan keris dengan pamor meteor? Terima kasih, nggih, matur nuwun Pak Sukarman ingkang wonten ing Boyolali,
1: nggih. Ya, selamat malam Pak Sukarman dari Boyolali. Matur nuwun. Tadi nomor satu tentang keris kelengan ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Secara definisi saya mendapatkan dari ya di dunia perkerisan, keris yang tanpa pamor. Tapi tetap dengan secara teknis harus tempal lipat loh Mas ya. Jadi gak boleh melupakan tempal lipat. Tarik ulur, tarik tempal lipat. Jadi mungkin di situ hanya dialah duitnya punyanya cuma satu bahan. Tapi kalau kita amati secara lebih detail, kemudian ada beberapa, kalau kami kebetulan itu mineralnya ada kadang-kadang kelihatan Mas, cuma kecil-kecil sehingga tidak seperti pamor satunya yang kelihatan, oh kayak wasputah gede-gede banget. Tapi di hitam-hitam itu kadang ada beberapa titik yang itu mineral sebetulnya. Tapi saat ini pun akhirnya sepakat, kalau saya tinggal monggo menyepakati atau condong yang kemana, bahwa definisi pamor kelengan adalah keris yang tanpa pamor, kira-kira begitu. Meskipun dengan definisi harus ada
0: penjelasan
1: tempa ya, tempa lipat. Bahkan kalau secara filosofinya sudah berpikir atau berpola hidup tanpa batas, tidak ada, ya sudah lebih cenderung lost doll, bahasa sekarangnya lost doll, kira-kira gitu Mas. Itu Pak, jadi Pak Karman sih. Pak Karman tentang kelengan.
0: Pak Kampu sekarang masih ada yang membuat keris dengan pamor meteor ini?
1: Saya pikir masih ada Mas, karena beberapa era sekarang sudah gampang juga untuk mendapatkan batu meteor, entah dari, mohon maaf, dari Indonesia sendiri, kemudian atau dari luar dengan perdagangan itu sudah bisa mendapatkan pamor, dan dibuktikan beberapa pupu baru ada, artinya ada tentang dengan batu meteor. Hanya di tempat kita memang, kita mungkin teman-teman geologi atau beberapa belum mencari secara spesifik, karena buat apa kan kadang-kadang begitu. Kalau teman-teman di geologi lebih cenderung secara finansial, lebih cenderung mencari emas, mencari ya kira-kira seperti itu. Tapi mungkin bisa jadi di, karena kita juga banyak cerita di Indonesia lah, atau enggak jauh-jauh kemarin di Prambanan pun ada, dan sekitarnya mungkin ada tempat-tempat lain. Hanya penjelasan itu belum ada, tapi bahasa saya sudah ada yang era sekarang membuat keris dengan bahan meteor. Sampun, sudah ada Pak Karman.
0: Aduh Pak Agung, istri pun tak sekadang menikungkan pareng rawun namung rene winates yang medal mbak menaik wantan pangan tiga ningkeng badai pun pareng akan dumateng Sutresno Budoyo Gayut Tandaran dalam menikau. Silakan monggo Pak Agung.
1: Matur nuwun Mas Ogiman dan poro Sutresno Budoyo yang ada di dimanapun berada aja. Dalam dunia perkerisan, menurut saya kok apapun menjadi bagian, entah dunia perkerisan, dunia gamelan, dunia wayang, atau budaya yang lainnya, bahwa itu bagian daripada kekayaan kita, aset kita yang tidak mungkin dimiliki oleh yang lainnya, kira-kira begitu. Karena memang itu berasal dari nuwun sewu, dari kita, dari wilayah kita, sesuai dengan anu kita. Jadi saya berharap, saya gak tahu bahasa pelestarian dan sebagainya, tapi paling tidak mengenal secara apa yang kita miliki sebagai aset, yang kadang-kadang bisa sebagai filosofi kehidupan, sebagai bentuk pasemon. Secara ekonomi udah jelas, kalau kayak bakul kayak saya kan menikmati juga nih Mas. Tapi secara hal-halnya itu kan tidak hanya sekedar duniawi. Yang sekitar-sekitar kita, yuk kita belajar mengenal, syukur mau, kemudian merawat dan berbagi cerita. Jadi jangan salahkan kalau besok anak cucu kita gak

0: tahu itu apa, Chris, jangan salahkan mereka. Yeah. Yang disalahkan wong tuane, simbah-simbahnya yang tidak mau berbagi tentang keilmuan tersebut, yeah, apapun sebisanya. Yeah. Maksud saya begini, yeah, era-era dulu, Chris enggak. Itu pun bagian daripada pengenalan tentang Chris, mm, meskipun dalam, yeah, dimensi lain atau pemahaman lain, Mas. Tapi dia sudah mengenalkan ada Chris. Majudianu, yo, aku enggak marahi. Itu juga enggak apa-apa. Tapi kalau era sekarang, yuk belajar mengenalkan Chris dengan era sosmed sudah gampang, keilmuan gampang, tinggal menyaring dan berbagilah. Yeah. Minimal buat diri sendiri dan anak cucu kita, begitu Mas Ogiman. Sebagai identitas, saya terlupa lagi identitas. Jadi kalau saya punya kebanggaan tentang Chris atau yang lainnya, dari mana? Indonesia, waduh, milik kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Ngatan Mas Ogiman.
1: Matur nuwun Agung rawuhipun lan andharanipun mugi saged mimbui saserepan, mimbui greget anggenipun sutresna budaya nresnani dumateng warisan ing leluhur ingkang saestu kathah manfaatipun tumrap panggesangan menika. Tansah kula antu-antu rawuh panjenengan ugi kadang-kadang pamitri wiji sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur giaran pendhopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakapi. Ing pusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran pendhopo dinten candhaipun nuwun.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Endang swasana dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sedherek budaya matur nuwun panjenengan tansah kepareng midhangetaken giaran saking Program 4 RRI Ngayogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Salajengipun kula dherekaken wonten ing giaran mirunggan lagu-lagu campursari mi campur.

Titi Wanjeni pun kiran mi campur kawiwitan.

0: dibuka. Sudah selalu putus sukeng dalu, sukeng pinangge. Wonten ing kiaran ni campur, lagu-lagu campur sari je. Mirogan teman-teman campur sari. Beri kami arsa kemajuannya, tubuh kita puset tu sun dalu kemawon. Mugi kasarasan, kami lucingan mugi kabagas suarasan, kabagian ugi je. Mugi tansah kasari roga kemajuan dengan setyo. Hingga dalu menikah, midang takkan program pembata dari Yogyakarta ngeluluri putih jawi suara budaya Jogja. Dalam menikah kalau misalkan bang Butri yang berdiri ini diraikan panjenengan untuk ingkaran menikah. Ugi nampi kerawan panjenengan tumuki untuk ingkansal kansal kali kali setunggal songo 55219 utai wonten WhatsApp 0895014106 j. Teman-teman kami pun sampun kacau saya kan menikah ingkis. Mangke semoga ingkang ngersakaken lagon saged rawuh miyos wonten 552219 WhatsApp utawi voice note 0895014106. Lagunipun wonten Bagus Adine Katresnanku Becik Ketitik Caping Gunung Endahing Kasmaran Loro Ati Geblek Kulon Progo Angin Wengi Kalian Kadung Tresno menika lagunipun nggih. Ingin ngerasakan lagun 552219 katampin jih kalau tampin kan mios gangsal-gangsal kali-kali setunggal songo sugeng dalu mi campur
1: sugeng dalu mi campur.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tomben nih kak.
0: Lagi, kau ya tangguh loh jenengan.
1: Lagi, kalau ya tangguh.
0: Sehat
1: panggil jenengan.
0: Sehat tuh nih kau.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Kalasan pun jawab dereng nih kau.
1: Dereng ya.
0: Oh dereng, ini mendung.
1: Dang mendung mawon.
0: Lagi alhamdulillah mukim-mukim, mbok.
1: Iya.
0: Jangan lupa makin dalu.
1: Mukim makin terus.
0: Lagi makin dalu beripun.
1: Lagi pun betul no, wasawati mandi.
0: Monggo-monggo, kang kilas nama nih lagu
1: ini.
0: Beripun.
1: Singkinton dia mbak ni
0: mbak. Wonten kadung tresno.
1: Iya kadung tresno ni kuah.
0: Agem sinten.
1: Iya kadung tresno.
0: Lagi kagem sinten.
1: Iya salam kagem niku Pak Haji Ngadeno sekalian. Pak Puji Kristo Kristin. Pak Yanto Yulegi Pak Widodo.
0: Nji.
1: Wonten yang murti Mbah Mus Mbah Niko Mbah Yono wonten Mbah Curo, Mas Rian, Mas Ipul, Pak Rina, dan Yumudo, Bu Sartika, wonten Bu Indar, Lajeng Niko, Kidul Niko, Pak Tomiti, Bu Yusiru, wonten Lewir Jujur, Legono, Ki Kongko Karno, Ki Joko Budo, wonten Bu Yayu, Istoya Bu Yayu, Bu Trijo, Bu Agianti, Bu Supriyati, Mbah Noyo, wonten Pak Wening, Pak Supoyo, ya berayu gini pun agam setuyo.
0: Sekarang
1: Pak Sunan Timusari.
0: Ngerti, nji.
1: Ingatan,
0: nji. Sami-sami mantunun, Kang Gilas, Kang Kiono, hingga wonten kalasan. Ngersakan kadung tersenuh. Sak wingkingi pun sugeng dalu, mi campur. Monggo monggo. Inji kalian sinten menika?
1: Kidul Rico.
0: Kidul mereka samas. Pripun sehat to niki?
1: Berkah. Niki kok wonten tindha.
0: Mbah punten mbok pilih sampun di wakili kali Mas Semi inji ta.
1: Nggih, aku dereng persale
0: Mas 11-12 kalau ini 11-12 kali Mas Semi meh mirip
1: oke
0: podo-podo ireng
1: sami mawan kaya kresno.
0: Monggo monggo Pak Sagio menemukan dengan lagu ini Bagus Adine Agem Sinten
1: Agem Ibu Agianti Pak Rinda Agem Mbah Noyo, mugi-mugi tansah sehat, matur nuwun, rawuhipun. Kale Pak Cimen, Pak Kup, Tupar, kok mboten tidak memiliki Pak Tupar.
0: Nggih, Pak Tupar.
1: Kale.
0: Mbah
1: Suro trise.
0: Nggih, Mbah Suro.
1: Kale. Dalu kale. Kuaton jalan trise kok mboten mriki yoan walah tuan-tuan.
0: Nggih, mbok pirsan
1: sedel. Pak Sulkar.
0: Nggih.
1: Lan wagem Pak Eko Geneng. Kalau masa di ponca lansep doyo mah
0: ngeten
1: tenggol
0: injin sami-sami injin madem sangat sugeng daluki Pak Sagio inggang wonten samas njih sa wingkingi pun sugeng dalu mi campur.
2: Lah kok Janur Gunung?
0: Janur Gunung.
2: Katingaren.
0: Katingaren. Tasundi.
2: Nggih, tasundi pawartos ta Pak Mita.
0: Alhamdulillah kula sehat. Ya kala-kala ya Selasa bengi ngaten iki. Nah, nggih.
2: Selang sing dipletik.
0: Nggih, nggih benjang ya meneh. Mboten mau mboten napa-napa.
2: Lah nggih.
0: Sing penting
2: bae Mbak arep terus-terusan
0: nggih. Ya ampun, kula sing mboten remen itu. Saya kesel ya.
2: Anu
0: panger kersel. Lah nggih ampun to. Lah ya semung
2: seneng lho nek dipanger.
0: Ampun.
2: Kula Pak ya.
0: Oh ngaten nggih nggih nggih nggih. Monggo monggo nggih Budhe napa niki lagune?
2: Saping Gunung.
0: Saping Gunung nggih kagem sinten?
2: Ampun.
0: Nggih.
2: Dah yana warna biru wiro saben Pak Cipai Masagia menika wau.
0: Leres.
2: Pangapunten nyuwun pangapunten nyuwun pangapunten.
0: Kae menapa?
2: Sakono kawontenan ngaten nggih.
0: Napa-napa wonten tanggal napa ya?
2: Lah njeneng nggone Pak Sagio belah.
0: Nah nggih. Keranten kawontenan lha tanggal 6 napa-napa wonten.
2: Betul wonten 6 tuwa kok Pak Mesam.
0: Lah ya kita. Ya percaya nek niku.
2: Kula lajengaken ya Pak Mesam.
0: Kagem sinten mulih sumangga.
2: Sarwanto Hadi wonten pengasih Bu Yayu Dalan Parit. Di FCG Romo Heri Sadono Mbah Diman sekalian. Romo Roslan Bapak Nardi Mursari yang kongkansi Mbah Buyut Juru Gentong Dimas Kumbokarno Ki Untung Bapak Untung Raharjo wonten Sami Galuh Bapak Sumangin wonten Giri Mulyo Kulon Progo Romo Nato Endro Mas Bambang Sutarno Bapak Sagio Mbah Dio Uki Kasim Buyayu Kweni Dimas Yusif Joko Budu Bapak Tumar Mbah Noyo Ugi Bapak Suwardi Nengan Kirukun Merdo Nak Wagianti Dik Supriyati Lan Prayogi Kagem
0: Sedoyo kemawon nggih.
2: Mekaten Pak Nika.
0: Mekaten Budhe nggih.
2: Kanthi atur sugeng dalu matur nuwun paringipun kesempatan.
0: Sami-sami matur nuwun ugi Budhe. Caping Gunung. Monggo nggih sugeng dalu ugi kagem Ibu Dewi Jeng wonten Karang Mojo Gunung Kidul. Caping Gunung Gunung Kidul ngeten nggih sugeng dalu mi campur.
1: Sukendalu mitampur.
0: Monggo monggo.
1: Niki saking Lopati.
0: Lopati wonten Pak Sawiyo.
1: Terus.
0: Terus pundi Pak Sawiyo?
1: Alhamdulillah niki sami
0: sehat. Pun mulai mendung-mendung dereng mriku.
1: Sampun.
0: Sampun nggih, wah ya padha berarti rata.
1: Menawi
0: kapan?
1: Kedamana teng Jawa.
0: Lah, mangke dalu apa benjang enjang kok.
1: Wonten. Niki pun mendang-mendung ya.
0: Lah nggih. Nggih. Mboten mangke dalu nggih benjang enjang Jawa.
1: Nggih.
0: Napa niki lagi
1: niki? Pun derek Bu Tuwijo niku wae.
0: Oh, ngeten nggih.
1: Sinten kagem Pak Rimbang.
0: Nggih.
1: Kiro Bu Sumiyati kagem Bu Yan Mate. Pak Yanto,
0: saya
1: Pak Yanto. Dan saya pun kagem Sedoyo ingkang
0: Sedoyo kemawon ngeten nggih nggih.
1: Manan sek wingking.
0: Ngeten.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami Pak Sawiyo yang wonten Lopati. Sugeng dalu Pak Azhari yang wonten Mantingan. Sugeng dalu mi campur Mas Giman. Kula Pak Azhari Mantingan. Nyuwun lagu Becak Solo. Kintun salam kagem Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Yayu, Bu Eni, Bu Sirup. Bu Mudro, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Mbah Ijem, Mbah Wakil Keron, Pak Jingationo, Mas Rian Payek, Mas Impul, Mami Sartika, Mbak Giyo Kajoran Ngeluar, Pak Bambang Sutarno, Mbah Nawi, Anak Agam Sudoyo Kemawon, Matur Nuwun, sami-sami Pak Sari Ngamonten Mantingan. Pak Kasione Ngamonten Bola Wen Sumongo.
3: Mi campur sugendalu Mas Miskambang Budi kula pakasih ana bolawen kintun salam katur Bapak Sagio ingkang bidal wonten ing Palian Kretek Ibu Sri Utami wonten sawetan kampus ISI Ibu Mami Sartika wonten minggir Ibu Tutin Joko Yudan Ibu Wagianti Wareng Ibu Dwijo Karangmojo Mbah Noyo Gedungsari Kirsi Seto dan Timoho Iru Konwerdo, Tuan Romo Mariono, wonten Imejing Wetan, Pak Tupar, wonten Sendian Klotrogo, Pak Bambang Sutarno, wonten Ing Purworejo, Pak Sarjio, wonten Jatimulyo, Mbah Mus, wonten Ing Tanjung Pinang, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Suro, wonten Ing Trisik, Ibu Sutarmi, Demangan Baru, Ibu Yeni Patuk, Sokatur Sedoyo, Poro Sutesno, Mi Tampur, wonten Ing Arif Perumpat, Ayu Kyo Kato, Sugeng Dalu, Sugeng Midang Etaken, lagunipun derek Mas Miskambang Budi. Mekaten Mas Miskambang, Dalu, Matur Nuwun.
0: Pak Kasiono, Matur Nuwun Ugi, Agem Pak Kasiono, Ingga Wonten Bolawen, Cik. Pak Ruslan, Ingga Wonten Peken Pijenan, Sumongo.
4: Sugeng Dalu, Mas Miskam, meniko Pak Ruslan kebareng dereknya Wiji, derek kintun-kintun, kagem Romo Haji Ngadiono Mbah Yen, Bunda Dwijo Karang Mojo, Mbah Noyo, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Narto Indro Bekasi, Ibu Sri Utami Sakwetan Kampus ISI, Mami Sartika, Kang Giono Kalasan, Mas Rian, Bunda Yayu, wonten ing Kuwening, Legono Yusiru, Pak Tujuh Subagio sekalian wonten ing Bambang Lipuro, Ibu Walgiati wonten Wareng, Pak Wening wonten Wonosari, lajeng Mas Bambang Sutarno Purworejo, Ibu Tupti Yogo Yudan, pungkasanipun kagem mbayeni wonten patuk kula lagune nyuwun caping gunung wekdal kita kunduraken lepat nyuwun pangapunten matur nuwun
0: sami-sami Pak Ruslan ingkang wonten pasar Pijenan sugeng dalu brani bajuri tetep salam kagem Mbak Sartika Bu Sri Pono Agung Yumudo Putwijo Bu Yayu Kweni Bu Widyaningsih Mbak Titut Mbak Kristin Bu Lidia Bu Asih Gobra Mbak Yeni Mbak Pipit Bu Darmi Bu Agianti, Bu Supriyati, Romo Yuwono, Romo Nartuwendro, Pak Bambang Sutarno, Pak Kupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Pak Sinten, Ki Rukun Werdo, Ki Kumbokarno, Ki Joko Bodo, Pak Yanto, Mas Wawan Haka, Mas Ipul, Mas Yudi, Mas Ardi Poncosari, Mas Rian, Pak Sarjio, Mbah Suro, spesial Gembak Giyuk Luar, Magelang, Matur Nuwun, sami-sami, Bu Nani Bajuri, Ngawonten, Gamping Tengah. Katuraken lagun rumiyin, Cik. Yang ngerasakan menopo menikah wawo jih sekedap menikah yang ngerasakan kadung terseno kalah jangakan kalian bagus adine yang ngerasakan lagun gitu salam semoga bagian jih wonten 552219 utawi 0895014106 wonten yang WhatsApp utawi voice note kadung terseno kalian bagus adine sumong.

Minangka rerangkin pengetan Hari Radio kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh mrisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Inji sampun kabiar sewenten, bagus adini kalian kadung tresno. Tuku jagung ning pasar Legi, aku bingung pilih sing endi. Monggo sing pundi saged caping gunung, wonten katresnanku, wonten becik titik, endah ing kasuwaran loro ati geblek kulon Progo kalian angin wengi menika lagunipun jih 552219 utawi 0895414106 sugeng dalu mi campur
1: mis kampang.
0: Monggo monggo dalugi nek telepone ngeten iki biasane pun nglilir.
1: Nglilir.
0: Nah, tenan-tenan. Nek suantaran sini pun nglilir. Ibu niki lagune napa niki?
1: Lagune Nyidam Sari.
0: Nyidam Sari, mboten wonten Nyidam Sari.
1: Oh, ndak napa nggih, pokoke manut lah kabeh
0: ate kok. Saping gunung katresnanku beci ketitik endang kasmaran loro ati.
1: Saping mawon, Mas.
0: Kagem sinten?
1: Kagem Bunda Dwijo, Lajeng Sartika, Pak Wening, Mbah Noyo, Bu Supriyati, Bu Mega.
0: Nggih.
1: Lajeng Mas Rotrise, Mas Adi Ponco Sari, Pak Yanto Pait Gulgi. Prayoginipun kagem
0: sedaya kemawon inji-inji monggo-monggo. Sugeng dalu kula tenggang sampun dalu ki nggih dipun sami-sami buwagian tinggal wonten waring Wonosari. Sabingkingipun sugeng dalu micampur. Inji kalian senten menika kok cilik. Wih, Pak Bambang Sutarno. Ribun-ribun purun-purun Jawa dereng niki.
2: Mendung.
0: Oh, Mendung, wih, roto nggih. Monggo Pak Sutarno niki napa lagune Pak Bambang? Napa?
2: Caping Gunung.
0: Caping Gunung agem sinten?
2: Sampun.
0: Nggih.
3: Sugeng dalu mi campur.
0: Monggo Bu Yayu.
3: Sugeng dalu Mas Niska.
0: Dalu ki.
3: Sehat.
0: Kulo sehat Bu Yayu sehat ji.
3: Anje sami-sami Bu Yayu
0: sedih. Monggo monggo.
3: Wah, kan yang tenan anggar anu ora kepleset.
0: Lah mboten lah niki saged kok angin pripun.
3: Sanggen ya wis
0: rutes wibang. Lah nggih kabeh wong ya dusake kok ya.
3: Oke
0: nggih. Lah nggih.
3: Arep menange dhewe.
0: Nah, leres niku mun. Napa niki lagune?
3: Kula tak ndarek caping gunung wae nek wis tenang kok capingan.
0: Napa pun Jawah mriku?
3: Dereng.
0: Lah dereng.
3: Sampe mendung to, mendung iki tidak berarti hujan.
0: Ayo kadang ya mendung terus hujan ya ono ngoten. Nggih. Napa
3: kagem ngendi ya senenge kok
0: iki? Kagem sinten? Kagem sinten?
3: Kula tak ndarek. Anu mawon
0: sinten
3: kagem Budi Jo kalau wau matur nuwun. Bu Arjianti, Bu Supriyati, Bu Kun, Bu Estina, Bu Yuria, Bu Sri Utami, Bu Sirup, Bu Sri Supatmi, Bu Nani Bajuri, Bu Mami Sartika, Bu Kartisi, Mbah Ijen, Bu Yayu Sri Rahayu, Bu Widya Ningsih, Najeng Pak Roslan, Pak Asari, Romo Haji Ngabiono, Romo Tujo, Pak Maskes, Pak Bambang, Pak Wening, I Rukun Werdo, Pak Sumardi Mursari, Kang Gilas Kolowo Maturnuwun, Pak Tupar, Mbah Noyo, Pak Supoyo, Pak Sarjio, Mas Adi Ponco, Soho Sedoyo,
0: Sedoyo kemawon,
3: ngaten-ngaten, ngaten-ngaten, ngaten-ngaten,
0: ngaten-ngaten,
3: mugi sedoyo tanpa sinanggian sehat.
0: Amin.
3: Agemas Nisan Sugengaya Karya Ngantos Paripurno Mangke.
0: Matenun sanget.
3: Mugi tansah sabar. Semangat bahagia.
0: Amin. Matenun sanget.
3: Mangke kondur ngatos ato. Sugeng dalu.
0: Sugeng dalugi.
3: Matenun.
0: Sami-sami matenun ugi agem ibu yayu ngewonten kweni inji. Sabingi pun sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi kembul transmiskan.
0: Campur, campur. Mi campur.
3: Mi campur.
0: Nikir Seloso, mi campur.
3: Jamna malam rebus.
0: Nengi mi campur.
3: Oh, ya aku tine
0: mas meskan
3: malam
0: kemis kita khusus malam ini.
3: Mungkin mau blog saking medal tadi.
0: Oh, ngaten nginggi nginggi. Mi condut pun benjang. Kulo mele. Sama nego kulo nggi. Kolo ngaten mawon. Gitu. Monggo Bu Sri.
3: Nggih, lagu ini pun dari Caping Gunung.
0: Caping Gunung agem sinten.
3: Nggih, kagem katem bena Ibu Yayu nggih.
0: Leres.
3: Matur nuwun paringipun pinulungan.
0: Nggih.
3: Kagem Bapak Asari, Bapak Gading, Romo Haji Nadiono sekalian, Bapak Tri Harjito.
0: Nggih.
3: Romo Heri Sarjono, Romo Yu. Kagem Pirukun Merdo, Bapak Uji Graito.
0: Nggih.
3: Bapak Sumar. Dan Pak Damaskus yang buat Pak Bambang Soekarno, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Yono Wirosaban, Kagem Romo Tujuh Sebastio sekalian, Ibu Rubini, Ibu Sumi Serandaan, Ibu Umi, Ibu Nugroho, Bapak Sagio, Mata Nuwun Pak Sagio. Nah, Mbak Mujiono, Bapak Sunardi Mursari, Ibu Pipit, Ibu Darmi, Ibu Rati, Ibu Mudo, Mbak Sartika, enggak jangan deh, Mami.
0: Amin.
3: Boten kesuban ugi Bunda Grijo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Ibu Sri Supatmi. Kalau mau dereng kula senggol ki Joko Budu.
0: Oh nggih.
3: Kalian Bapak R. Sigit, Gentosan nggih, Pak Tupar, Pak Roslan, kalian Pak Tumiki.
0: Nggih.
3: Lajeng saenipun kagem sedaya
0: kemawon. Sedaya kemawon ngaten.
3: Kagem Mas Meskam Pambudi sugeng tugas ngantos paripurna mangke.
0: Matur nuwun sanget.
3: Makaten medal kula kondhraken matur nuwun.
0: Sami-sami. Monggo. Ibu Sri Utami ngomonten sakwetan isi nggih. Sa wingingipun ingkang kinten wasa provinsi menika wonten Yusirup sumangga Yusirup.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Kula nderek ngregengke nggih micampur nggih. Mangke nek tese wonten wekdale kalih wonten kula nyuwun napa nggih nyuwun setia tuhu nggih.
0: Oh,
4: nawi tase dalu mboten nggih pun napa-napa purun atur salam nggih. Kagem Bunda Dwijo, Mbah Noyo, Didik Kono Pak Sawiyo, Mas Adi Pondosari. Kalian Pak Asari, Mbak Kuprawati, Mas Joko Nugroho. Kalian nganu Pak Sarjio wonten Palian. Kalian Bu Sumi Prayogi kagem sedaya nggih Mas.
0: Sedaya kemawon.
4: Oh nggih, setunggal malih. Kagem Bu Yayu empat-empatnya.
0: Ngaten mawon nggih Mas. Monggo monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo sirup ingkang wonten puluhan serandaan. Mbah Kiman sugeng dalu atur salam lagunipun kadung tresna kula wau sampun. Bu Kagem Ibu Dwijo, Mbah Noyo, Bu Agianti, Pak Yanto, Candi Abang, Bu Sagino, Mas Gilang, Mbak Yeni, Pak Wening, Bu Yanuasi, Pak Tujo, Subagioso, Ibu Bu Siru, Promo Ajeng Adiono, Bu Sri Bonagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Budur, Mami Sartika, Ki Rukun Werdo, Pak Ipul, Pak Mawat, Mas Rian, Ki Joko Budo, Ki Dirjo Sumarto, Ki Rukun Werdo. Prayogini pun Agem Sedoyo Kemawon, Jih Maturubun Mbah Kiman Cebongan. Sugeng dalu Mas Miskam Bekas Waras, Jih Kintun Kagem Pak Kasiono Bolawen, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Ruslan, Mbah Suro, Mas Anas, Bu Supriyati, Bu Salama, Mbah Noyo, Kemaskam, salam sagi Mas Yosef, Bukhi Mas Enoji, Sugeng Dalu, Mas Yosef, Mas Enoji, Meniko sang Ibu Tuti, wonten Jogo Yudan, Jih, Madurun Bu Tuti. Pak Tupar, Kulon Progo, nggak lurus monggo.
5: Sugeng Dalu,
0: Inji, Dalu,
5: Dalu, Mas Mis, Kampang Putih, Dere Atur, Salam, Kagem, Bu Tujo, Bu Agianti, Yusirup, Imudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bajuri, Bu Mami Sartika,
0: Inji.
5: Bu Tuti Joko Yudan, lajeng Bu Yayu Stoyayu, Bu Sri Utami, lajeng Lek Kono, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Mbah Suro Trisik, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Pak Kasiono Mbulawen, Pak Sarjio, Pak Sawio, Pak Sakio, Pak Supoyo, Pak Suwarti Nengahan, lajeng Ki Kumbo Karno Kresesito Romo Tujo Sukwarga Romo Haji Ngationo, lajeng Ki Rukun Werdo Mbahne Glendi Pak Rimbang, lajeng Mas Mamatek Mas Sipul Mas Yudi Kweni Ki Wening, lajeng Romo Narti Mursari Romo Narto Indro. Saya ini pun kagem sedaya kemawon kagem Mas Miskam sugeng tugas ngantos paripurna lan pilih kundur ngantos satus kula sekarang nirik mawon matur
0: sami-sami Pak Tumbar galur kulon Rogo. Mas Adi Pontosari sumangga.
6: Sugeng dalu Mas Miskam.
0: Dalugi Mas Adi.
6: Niki saking Adi Pontosari Serandakan Bantul. Antri sekalipun Mas Kadung Tresno.
0: Kadung Tresno kula sampun.
6: Salam-salam.
0: Kagem sinten?
6: Kagem Pak Pur Kenteng Rejo. Pak Ipul, Mas Mamat, Pak Ngadiono, Yusirup, lajeng Kang Gilas, Pak Nardi Mursari, Mas Yudi Kweni, Bu Sri Utami, lajeng Pak Sagio wonten ing Palian, Pak Sawio wonten ing Lopati, lajeng Mas Sugio lan Mas Paryono wonten ing Botokan lan Daglon Progo, Kirasiseto, Yurati, Bu Salama, lajeng Bu Salima, Yumudo, Mami Sartika, Lek Gono, lajeng Pak Wening, Mbah Noyo, lajeng Mas Rian Ahai, lan kagem sedoyo kemawon, kagem Mas Miskam, mugi tansah lancar rejekinipun. Matur nuwun wektalipun Mas Miskam.
0: Inji, monggo Mas Adi Pontosari, Romo Narto Indro, Bekasi Jawa Barat. Atur salam kasugengan sokarayun kagem Mbah Jingationo Mbah Noyo Pak Sarjio Pak Pur Kenteng Rejo Mbah Jati Kijoko Bodo Bu Pedari Umo Bu Dwijo Bu Widyaningsi Bu Andri Sendowo Mbak Yeni Mbak Andin Yumudro Romo Yuwono Marto Diarjo Mbah Yono Pak Sunardi Mursari Pak Tupar Pak Omas Yudi Kang Giono Kalasan Eyang Sasmito Murti, Bu Misrandan, Bu Nani Bajuri, Bu Agianti, Mbak Kristen Sorogenden, Mbak Kanaya, Yusirum, Sosa, Kagem Sedaya Kemawon. Kagem Mas Bisa Bisa Kemakar, Sosa Sugeng Dalu Matunuhun, lagunya pun Bagus Adine, Jih Matunuhun. Kagem Romo Narto Indro, wangsul wonten tembangan, Jih. Menika wonten Caping Gunung Sumangga.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sudarsono Buddha Sugeng Dalu Sugeng Pepanggian wonten ing kiaran kekuritan lan lelakon. Tumu kita bu kali welas kirang setosa menit kemawon jih kagem panjenengan sumangga ingkang remen kalian kekuritan utawi kurit lelakon. Sumangga mangga saged miyo serawuh mawas kekuritan utawi ngaturaken kurit lelakon jih. Sumangga wonten 552219. Oke sakit wonten voice note jih, monggo voice note wonten 0895-0144-1066. Kaga murakani pepuanggian wonten yang dalu meniko pada katurakan langkung rumin meniko kurit pambuko manunggal ngegulang
1: manunggal ngegulang kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Sutresna Budaya, ayo gandeng kunca lan lam laman ngasah kawruh senajan amung lumaku prasojo lamun tulus tumus keng kalbu kairing dungo panuwun mring pangeran kang moho agung satru satru dom sumuping banyu kang nedya ngaru biru ngawu awu gawe kisruh bakal oncat keplayu.
1: Sutresna Budaya, senaoso benten ayan tuwin pakaryan jan sinanjan gemblengaken tekad ngesto warisan kaki moyang perlu kasrambah murih mboten kembo ing raos rumaos. Sutresna Budaya, senaoso namung manunggal lumantar gegono ngumandangaken kabudayan Jawi kanthi prasaja murih gagah kawentar dumugi Jawi rangkah sampun ngantos murca.

0: Pamuju Lestari liwat kidung lan kulit pamuji ngrawit kang tumus king ati suci nenuwun sihing Gusti tetepo ing margi suci.
1: Inji menika kala wau inji kulit pambuka menika manunggal gegulang kagem panjenengan ingkang dalu menika ngersakaken maos kekuritan kurit utawi kurit lelakon iki sumangga 552219 utawi 0895014416 saged kintun voice note nggih 552219 sugeng dalu kekuritan
2: sugeng dalu
1: kekuritan sugeng dalu ki budhe pripun-pripun iki dereng sare napa pripun
2: ngatur sampun ngiler lah ya.
1: Oh ngeten, nggih.
2: Monggo. Nek ngaturaken tunggaling gurit.
1: Gurit menapa menika?
2: Kanthi irah-irahan mangsa pacoban.
1: Mangsa pacoban. Nggih, sampun siap.
2: Insya Allah. Keguritan kanti irah-irahan mongso patoban gurit menika kaanggit penyanyipun Bapa Widya B. Leksono kawaos Budijo saking Karangasem
1: radi tepi saking radio nopo dipun kirangi swantenipun
2: mangsa patoban iki jaman jamane tambah saya ora karuan critane simbah rikala jamane yo ora karuan ngendikane simbah urip kuwi panten kebak patoban. Ya leres mbah saniki kata tiang ingkang Facebookan kata tiang kapusan lendren wali kata beng kewajiban iki zaman zamane tambah saya ora karuan podo lali tatanan ninggalke paugeran tibane podo regedegan maku bener ngalahke yan sing kleru digugu sing bener kapeter tatanan lan paugeran mung dadi tenger lan dolanan iki jamane jaman tambah saya ora karuan simbah isih ngayal iki jamane pakoban kudu diadepi kanthi pepeking ati kudu dilakoni kanthi laku sing permati panten bener simbah permadi ya janaka suka laku poso lan apa entuk-entuk ane boyong putri lan wanita panten bocah saiki angel dituturi Semarang 2/12/2012
1: inji
2: mekaten Pak Meska
1: ngeten Budhe inji maturun sangat inji
2: atur salam
1: ngagem sinten
2: inji ngagem Bopo Trikarton wonten kota gede Sugeng Dalu
1: inji
2: Joko Ajari, Om Pening. Bu Tini kang di dalam ing niti prayan kegendalu Bu. Romo Heri Sardono ingkang di dalam ing murangan diajeng Januasis. Bapak Tumpar Nak Wagianti, Romo Narto Indro, Bu Sri Utami, Ki Bandung Bondowoso, Romo Kakiono, Bapak Dumangin, Ugi Boten Supen, Pak Darsono, Mbak Dito, Bu Sriwi, Diajeng Widyanise, Ugi Bapak Untung Raharjo ingkang di dalam ing sami galo lan prayoginipun
1: katur sedoyo kemah
2: wonten ing acara geguritan
1: lelakon injil leres
2: sugeng midhangetaken.
1: Mekaten Pak Nisa inggih monggo-monggo sami-sami sugeng daluki kagem Ibu Dwijo ing wonten Karang Mojo Gunung Kidul ingkang sampun ngaturaken kekuritan ganti daran mongso pacoban. Sawingkingipun 552219 ugi WhatsApp 0895 01441066 ingkang ngersaken mau kekuritan utawi ngaturaken kuritan lakon 552219 kula tampi sugeng dalu kekuritan. Monggo-monggo inji-inji Bu Sri Utami. Sumonggo-sumonggo. Napa niki? Napa? Napa?
3: Kekuritan
1: inji. Menapa irani-irani pun?
3: Irani-irani
1: kan
3: angin sumiut.
1: Angin sumiut. Inji. Sampun siap.
3: Ya, sampun.

0: geguritan kanti irairan angin semiyut kaserlap Ibu Sri Utami rikolo tanggal 18 Juni kali hamu kawan likur wayai sore ing mongso ketiga lungguh melaras kahanan ono njobo kekembangan kang maneka warna kang lagi podo mekar kagawa angin sumiyut gandane arum wangi krasa ing badan rumangsa seger ayem senajan kahanan kepriyo wae rasa tentrem ayem luwih-luwih badan krasa saras lan keluarga podo-podo kalkan lan nyandang mangan utawa kanggo umum ora keri yo arep apa maneh kang podo disesuwun ana ngerso dalem Gusti ingkang Maha Kuwasa urip anger wis diparingi ayom ayem tentrem murah rezeki selamat tebih saka bebaya iku kang sinegya nggih makaten Mas Miskam gurit sapolo ingkang saged kula aturaken
1: matur nuwun sanget
0: nggih wonten kirangipun nyuwun pangapunten
1: nggih sami-sami
0: katintun kagung bunda dijom nawau matur nuwun senggalanipun kagem Rama Heri Sarjono Bapak Azhari Romo Yu Kirukun Redo Bapak Darsono Bapak Wening Bapak Sri Katon lajeng Bapak Kasiono wonten ing Bulawen Bapak Bambang Sutarno di Bandung Bondowoso mboten kesepan ugi kagem Ibu Yayuk Kweni Ibu Yanwarse Ibu Wagianti Ibu Supriyati sokom sohombah ijem ing babatan piyungan nggih saenipun ugi kagem sedaya ing
1: sedaya kemawon
0: ngetaken wontenipun geguritan wonten perempat nggih kagem Mas Meskan sugeng ngayahi tugas
1: ngantos paripurna mangke
0: matur nuwun Mas Meskan
1: sami-sami monggo-monggo kagem Ibu Sri Utami matur nuwun sanget ingkang sampun ngaturaken mau sekuritan kanthi daran angin sumiyo salajengipun ingkang sampun kinten voice note menika wonten Pak Heri Sarjono sumangga Pak Heri Sarjono
2: sugeng dalu geguritan
1: inji
2: sugeng dalu raimat sugiman dwinursito
1: inji
2: nuwun sewu kepareng kula badhe nderek ngaturaken gurit anggitanipun Mbak Sri Wijayati
1: ngaten inji
2: pundine ira-iranipun
1: menapa
2: kembang melati
1: kembang
2: rinonce
1: kembang melati
2: ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono
1: monggo
2: kembang melati rinonce dak petik kembang melati dak runce dadi pepaes edi dak kalungake sliramu weneh ana papan sajroning atimu aja sanggo runggi lamun kena gandawangi dudu gandawangi kang nyolowati ageman roronjan kembang melati sawangen indai reruncene edung cahya netramu sinungging manis esmu banjur bebisik neng talinganku aku tresno seliramu Mekaten Rai Masuki Mantwi Nurseto.
1: Inggih.
2: Kurit ingkang kula aturaken.
1: Matur nuwun sanget.
2: Pareng badhe kinten salam dumateng para kadang.
1: Inggih.
2: Dumateng Bunda Tijo ingkang pidalem ing Karamojo. Dumateng Bapak Iriwining Purnama. Dumateng Ibu Wagianti. Dumateng Ibu Sri Utami. Ugi Ibu Januarsih, Bapak Triharjito, Bapak Sri Katon, Mas Purwanto Petro ing Kecimi, saha dumateng sedaya Sutresna Budaya. Program 4 RRI Ngajakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nursito, kula ngaturaken matur nuwun lan sugeng ngayahi karya ngatos paripurna.
1: Matur nuwun ugi nggih kagem Rama Heri Sarjono nyuwun pamunten jih Mas Miskam menika seratanipun asmanipun Mas Sugiman. Mboten tetes menapa Rama Heri nggih matur nuwun sanget. Sampun nederaken geguritan kanthi ira-iran kembang melati rinonce. Sampunika ingkang ngersaken rawuh miyos wonten gangsal-gangsal 2219 nggih gangsal-gangsal kali-kali 1.9 utawi 552219 ingkang ngersaken mau sekuritan utawi ngaturaken gurdel lakon kasumanggaken ingkang ngersaken 552219 menawi dereng menika ingkang sampun kinten voice note nggih menika wonten Ibu Supriyati mobilnya mangke nggih kang sampun kinten voice note sama menika si kekelang rumi nggih menika mangke kang sampun kinten voice note sama menika wonten menika wonten Mbak Erna napa Dek Erna nggih menika
3: aku gajah lan manuk emprit dening dewata. Aku kini kang ibu nalika ibu. Ger, anakku sing pinter. Sok gedhe dadi dokter. Tumpakane skuter. Nuwun sewu ibu. Nanging aku emoh dadi dokter. Aku pengen dadi gajah. Sopo kang sawiyah-wiyah marang ibu bakal daidak-idak. Sopo kang ngasorake marang ibu bakal tak dupa. Ibu tak sunggi ing sakduring sirahku sinonggo telale nyundul langit. Aku kinudang ibu nalika iku. Nggih, anakku sing pinter sok dadi wong kondang misuwur. Tumpakane montor mabur. Nur sewu ibu. Nanging aku emoh dadi wong kondang misuwur. Aku emoh mangan wesi kertas lan mawa gedung kang dhuwur. Aku pilih dadi wong agung kang luhur. Aku pilih dadi manuk emprit wae kang bisa mabur. Mabur dhuwur menclok gegayuhanku kaya ibu. Nuwun sewu ibu. Dudu gedening awak kang dak agungake. Ananging agunging galih mondong ibu nganglang jagat. Nunggang lintang rembulan dimentan sah amadangi penggalihi ibu. Ampun ajrih ngekep putramu ibu. Tangan kula tansah ngrengkuh ngrangkul suksmo ibu ambuko korining swargo. Nuwun sewu ibu, kula pengin dados gajah melampah gendong ibu nuju swargo, dados manuk emprit mabur mondong ibu angiteri swargo, nyawisaken daharan lan unjukan kagem ibu ing swargo. Ibu, tulusing esemu madangi jagat dumugi ing kaswargan.
1: Inji, menika kula wau inji setunggal geguritan. Sama dengan yang sampun kinton voice note menika wonten Ibu Supriyati. Sumangga Bu Supriyati.
4: Sugeng dalu geguritan Mas. Inji,
1: sugeng dalu ki.
4: Wis kampang budi kula dalu menika badhe nderek ngragangaken geguritan.
1: Inji, matur nuwun sanget.
4: Saged kawula awiti nggih Mas. Wis kampang budi.
1: Inji.
4: Tresno kuwi sepele. Tresno kuwi ya kowe karo aku. Tresnamu kaya surya, nanging ya kaya samudra. Tresnamu bisa nekake mega, nanging saiki tresnamu kaya dahono. Awit aku mbok tinggalno, langit tetep peteng, ora ono candra lan apa maneh kartika. Atiku kaya bawono sing lemahe nela-nela. Maruta kandakno yen aku isih tresno. Mekaten kemawon Mas. Niskam pambuti anggen kawula geguritan dalu menika menawi wonten klenta-klentu atur kula nyuwun agunging pangapunten. Badhe atur salam kagem Benoyo, Bunda Dwijo, Pak Rimbang, Pak Wening, Pak Sudarnasilan, Pak Mbak Tupar, Pak Tujuh sekalian ibu, Bu Wagianti, Mami Sartika, Pak Sri Katon sekalian ibu, Pak Yatin Kulon Progo, Pak Kasiono, Pak Heri Sarjono, Pak Yanto, Pak Lansedo yo kemawon ingkang midhangetaken geguritan dalu menika. Matur sembahan Mas Bin Kampang Budi sugeng dalu.
1: Ibu Supriyati ngawonten Tunggul Timur Semanung Gunung Kidul. Tasih kada wekdal kemanjenengan ingkang remen kalian geguritan ingkang badhe mau geguritan sumangga ingkang badhe ngaturaken gurter lakon ugi kasumanggaaken nggih. Salajengipun kula pikir nggih 552219 ugi ingkang badhe kinten WhatsApp voice note nggih 0895014 1066. Menika wonten geguritan menika saking Jaiza menika nggih kucingku.

Binongko rerangkin pengetan Hari Radio Kaping 8 setunggal RRI Ngayogyakarta badhe ngaturaken giaran langsung pagelaran Ketoprak Mataram katindakaken dening keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 wanci jam 09.00 dalu mapan wontening Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta ngaturaken lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Sumangga sampun ngantos kesupen katuran rawuh mrisani pagelaran Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta dinten Rebo tanggal 16 September 2016 jam 09.00 dalu ing Auditorium RRI Jalan Avandi Demangan Ngayogyakarta kanthi lampahan Tri Nuso Kawarno Joko Susilo. Pagelaran menika ugi badhe kagiyaraken langsung lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta, RRI Digital lan live streaming RRI Jogja Official. Sumangga katuran rawuh prisani kanthi lelahanan utawi gratis.

0: Sun Anggurit. Wengi ing pucuking Gunung Lawu, nyenyeting sepi, wisian kang gawe kekes datan gingsirake karsi manekung miyang kang murbing dumadi. Wengi ing pucuking Gunung Lawu kang tidem permanem, kinemulan ampak-ampak katon saya wingit. Rinoso urip sing swarga luka, nugrahane Gusti Kang Maha Asih, watak kang sakawit meringkil lilih kadi kaisik isik uwisik. Tanpa tedeng ngaling-ngaling kaya ngrasa kang gendiot abot gumandul ing telenging ati gempil mboko sacuwil. Agahan sumarah pasrah binarung ilining pujastuti tulasari kang nedya nempuh mingkar sumingkir. Kanthi pujastuti kang suci miliking gisiing ati kunjuk Gusti Kang Maha Rahim, Bapa Akasa, Ibu Pertiwi, Kakang Kawa Adiyari, Bathara Petari Dewa Dewi, Pitara Pitari Kang Bebadra lan Mbaureksa Bumi Pertiwi. Awujud gurit lungitan kang ginurit werit, mongko sumbang sihing patik miyang Ibu Pertiwi kang lagio kingkin. Syukur bisa mongko srana panggugah watak sih kang wis lawas nglinggari galih. Wengi ing pucaking Gunung Lawu minongko seksi sirnane Duracara baline kasusilan jati ngrenggani diri.
1: Nuwun menika geguritan kula menika sandras tunggaling pengalaman nalika kula dalu-dalu dateng Gunung Lawu. Nah menika lah menika gadah anu kula nampi anu nampi kados dening wisik niku kudu lah mila kaluwih serat menika. Mugi-mugi gurit menika saged ngeranani penggalipun Sutresna Budaya lan Sutresna Geguritan ing programa 4 menikinipun yes warga geng Sekar Pangawikan Regol Kencono Sekar Nawung Bujono ing Minomartani lan ing Tunggak Semi. Nuwun
2: inji menikah setunggal geguritan jihwangi ing Gunung Lawu. Salah jengipun ingkang kintun voice note wonten Mbah Ijem. Sumangga Mbah Ijem.
3: Halo, sugeng dalu. Sugeng dalu iki. Mas Kanta Budi sugeng dalu lelakon.
2: Monggo.
3: Niki Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
2: Matur nuwun sanget nggih.
3: Badhe ngaturaken lelakon.
2: Lelakon iki monggo.
3: Lelakone Mbah Ijem niku dinten Jumah Kliwon niku tangane dicokot tikus niku ngantos jam 11:30 dalu niku ngantos gede gudres terus nganti tambake niku disukani obat niku seminggu pun mari niku terus selat seminggu malih niku kumat dadi abuh niko malih terus sampune niku diperiksake ten Pantirini niku malah terus dirujuk kan PDHI RSI PDHI Kalasan. Wonten mriku terus di operasi cuci darah. Terus dinten menika wau tanggal 8. Alhamdulillah sampun dilepas anggenipun niku cuci darahe sampun namung sepisan niku tok mawon. Wonten niku lelakon kula, Mas. Ati kula seneng banget sampun dipun lepas anggen niku nggen hadikate niku. Terus sampun ngoten sak keluarga kula nggih padha seneng wong kreatine napa sampun mandhap kathah. Ngoten niku. Matur nuwun wekdalipun Mas Mesta.
2: Matur nuwun ugi Mbah Ijem. Badhe
3: kenten-kenten nggih kentune kagem Bu Sri Utami. Inji. Pak Untung Raharjo. Bunda Wijo. Pak Yanto, Pak Tandi Abang. Lan kagem sedaya kemawon
2: nggih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Ijem ingkang wonten Bapak dan Biyungan Bantul. Matur nuwun sanget sampun ngaturaken gurih telakon nggih. Mugi enggal dengan pulih seperti sedia kala. Salajengipun ingkang ngersakaken maos keguritan mboten kedah napa nggih karya sendiri ngaten nggih ngripta piyambak saged menapa keguritanipun ingkang dipun ripta kalian tiyang sanes ugi saged sumangga kemawon. Ingkang guritan lakon inggih sumangga saged miyos wonten gansal-gansal kali-kali setunggal songo ugi voice note wonten 0895 01441066. Sama niko wonten Mas Sugiman menika nggih kanthi ira-iraan rungokno ane sederengipun mbok pilih ingkang badhe mau syukuritan wonten gansal-gansal kali-kali setunggal songo dereng wonten. Jeh, sama niko ingkang saking Mas Sugiman Ruiman niko rungokno.

0: Gongso anggonging rasa, gongso anggonging rasa. Rahayu sagung dumadi, rahayu kamulyaning jagat. Pandansari Wonosari, Selangkung Agustus 2021, Cak Wening. Matur nuwun.
1: Nggih.
0: Rumpat Air Jakarta. Salam budaya rahayu ingkang tetah winantu. Matur nuwun.
1: Nggih. Matur nuwun sanget agem Pak Wening ingkang wonten Wonosari Gunung Kidul ingkang sampun ngaturaken geguritan kanthi dadan gongso ngeten nggih. Matur nuwun Pak Wening. Salajengipun menika Romo Heri Sarjono ngaturaken geguritan malih nggih. Sumangga Romo Heri.
2: Sugeng dalu geguritan.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu. Rai Masugiman Dwi Nur Seto.
1: Nggih.
2: Nuwun sewu. Kula badhe nderek ngaturaken geguritan.
1: Nggih.
2: Riptanipun Mbak Endah S. Widya. Wondene irah-iranipun spidol mangsine garing.
1: Spidol mangsine.
2: Ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono.
1: Nggih.
2: Spidol mangsine garing. Saben ari dak petaki dalan cupet tumuju papan pamulangan. Nanging tapak sepatu kadang kala tanpa tiras. Jejaring maya kang ginelar kaajab merantasi tuntas. Datan pedhot ing madyaning ukara tugas. Spidol ing tanganku tipis nipak. Dudu krana kentekan mangsi ireng werna. Nanging amarga makna kang tanate tumenten sirah. Papan putih sumilak sumadyo kadya esuk kang kebak cahya. Nanging cahya layar biru panggodha kang disimak. Dak ngirim ukara-ukara aran geguritan. Nanging winates sunyo sepo gotro lan podo kleru dalan kaanggep podo carito ginawe sakkenani butuh enggal nendro tanda ing dino tugas-tugas sutik digagas. Tugas-tugas lir wayang tanpa nyawa. Wewangunan pustaka wiyata jumejer gagah. Katon kadya omah angker wingit sinawang. Kamangka kebak warah mangku karya nyata. Sediaku manjing pianti pecut wektu anggugah. Nanging kahanan dadekake pandom tumempel tembok mubeng alon. Ngenteni duren awuh nangka. Tuwuh pitakonku marang papan putih. Opo tulisanku panten samar tan kena kawaca opo panten disejo padha merem wegah maca. Nanging saben esuk panggah dak renggani papan tulis putih sumadyo sanadyan mangsi sang setipis garing sak umomo jejering bijo tan kena kentekan pengarep pangajap jejering bijo kudu sinau meneng sak jering rami mekaten rai mas
1: iji
2: gurit ingkeng kulo aturaken
1: iji
2: kepareng kulo badhe kintun-kintun salam
1: semoga
2: dumateng poro kadang dumateng Bunda Dejo ingkang pidalem ing Karang Mojo dumateng Bapak Heri Wening Purnama
1: iji
2: dumateng Ibu Wagianti Ibu Sri Utami Ibu Yanuarsih Ibu Supriyati Bapak Sri Gator ing Kota Gedhe Bapak Tri Harjito so dumateng sedoyo Sutresno Budoyo Program 4 RRI Ngayogyakarta ing pundi kemawon ingkang kepareng nyawiji kalian giaran keguritan dalu menika dumateng Rai Mas Sugiman Dwi Nurseto kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos sak paripurnanipun mekaten Rai Mas
1: inggih
2: matur nuwun
1: sami-sami matur nuwun kagem Romo Heri Sarjono ingkang sampun ngaturaken keguritan kanthi ira-iran spidol mang sine garing nggih. Saderengipun kula bekal malih ingkang ngersaken maos kekuritan wonten 5522119 utawi ingkang kitun voice note 0895014106 sameneika kita sikek langkung rumiyin.
3: Bu, ada apa toh? Kok kelihatannya gelisah banget? Dari tadi bolak-balik badan. Baru ada pikiran ya, Bu?
4: Iya, Pak. Ibu ini baru dongkol dengan teman kantor. Di kantor bukannya kerja, malah menggosip orang lain.
3: Sudahlah, Bu. Jangan dongkol begitu. Teman Ibu yang suka gosip, dimaafkan ya. Diikhlaskan saja semua yang sudah digosipkan terhadap Ibu itu.
4: Iya, Pak. Aduh. Tapi hati ini sakit banget.
3: Yang sabar toh, Bu. Memang tidak mudah. Tapi dengan memaafkan orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tidur menjadi nyenyak dan makan menjadi lahap. Benar enggak, Bu? Ya sudah, diikhlaskan ya.
4: Baiklah, Pak.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Sugeng dalu kekuritan tuan lalakon Masuki mantun nursito dalu menika kula badhe nerek ngregengaken acara kekuritan tuan lalakon kanthi maosaken cerita lalakon ini ira-iranipun dolan desa Tilik Dongko tumuli kula aturaken. Dolan desa Tilik Dongko kasrat dening Sri Katon ing dina Stupon tanggal 28 September 2014 aku kelakon dolan desa asale bapakku yaiku desa Pugeran kelurahan Belah kecamatan Donorojo Kabupaten Pacitan sing wis nate tak critakake ing acara iki. Sanadyan pancen ya wis suwe aku ora tau dolan desa, kangen kepengin ngrasakake kahanan desa wektu saiki. Mbok menawa wis ana puluhan taun aku ora tilik desa. Lagi saiki aku kelakon dolan dipunjengake adikku sing nomor 7 niku Edi. Sampai itu esok aku mangkat liwat jalan Wonosari. Tekan Wonosari langsung mengitan jurusan Praci. Banjur liwat kiri belah sing luwih cedhak. Lakune tekan desaku. Mlebu saka desa Kendaran kurang luwih 2 kilometer wis tekan desa Pugeran. Udakara jam 9:30 aku tekan desaku. Aku njujuk tabone Pak Diku sing nomor 1 ya kuwi. Asmane Pak D Tokaryo sing wis sawetara suwe sedo. Omah iki kosong nyumbung putrane sing nomor 4 ya kuwi Mbak Nur sing isih wirawiri saka Solo amarga anake lan putune kabeh manggon ing Solo. Tekan ing kono wis dijawisake panganan jenenge kolong. Di aku jaman cilik ya asring ditumbasake ing pasar Belah. Wisuwe aku ora mangan panganan iki. Saiki rasane isih kaya jaman dhisik taun 70-an. Renyah jabane mripik jroning lembek kaya geblek saka Kulon Progo. Le dolan engko wae yo tak masakke dhisik. Ngono ujare Mbak Nur karo nyawisake goreng iwak laut sing mau esuk di mundut saka pasar Belah. Aku yang memanut lan tak tunggu karo wedangan mangan kolong lan nyamikan liyane. Kurang luwih karo tengah jam lagi mateng lan tak maam bareng-bareng. Rampung mangan dokoro jam 11 aku pamit arep dolan menyang daleme kakangku nak sanak utawa putrane Pak Diku sing nomor 4 merga bapakku putra nomor 5 dari kurang luwih mung 400 meter saka daleme Mbak Nur iki. Nanging emane ora ketemu merga lagi lunga menyang gunung. Aku nyoba mlaku lan mampir daleme Pak Tumati ya kuwi tenagane bapakku biyen dek jaman usaha gawe roti taun 70-an biyen. Nanging emane ya ora ketemu mergo lagi menyang Tegalan atau ngalas. Jam setengah rolas aku tumuju menyang daleme. Mbak Yuku nak sana uga sing leting ledok nek biayi kono mastani asmane Mbak Sarikem. Ing kono salaman lan ngucap nuwun yo isih kelingan Mbak Yune ngiri imbrene ngunung dikane. Nanging banjur malah upek ning muri masak nganti suwene sak jaman. Mula banjur tak tinggal geritaan. Ing kono uga ana sedulur asmane Pak Juwari. Lagi dandani kandang lan mampir mlebu omah manjani wedangan. Pak Juwari iki kapernah adike Lek Slamet utawa Mbah Slamet. Mbah Slamet wis sedo sawetara kira-kira 7 taun kepungkur. Nanging manggone saka taun 70-an wis ning Jogja Mbah Slamet kuwi. Biyen uga usaha roti kaya amandel, kulben lan sak panunggalane. Nanging sak teruse dadi tukang kayu sing uga pengpengan. Jam sijinan Mbak Sarikem rampung anggone masak. Masake semur bakmi dicampur tempe. Yo sak rasa-rasane tak maem karo adikku. Jam setengah loro aku pamit. Rencanaku arep mampir ing desa Tail. Omahe yo tenagane bapak jaman taun 80-an. Nanging rasane kok wis kawanan. Aku banjur langsung nuju Wonogiri. Kutha omahe tenagane bapak uga biyen sing wis mandiri wit tahun 1974 lan omah-omah tahun 75 dan 75 kuwi gawe omah lan usaha ing Wonogiri. Ya wiwit tahun 74 kuwi tekan saiki aku durung tau ketemu. Sore iki kuwi udakara jam 4 sore aku iso ketemu. Tak takoni isih kelingan aku lek ngono maure. Ubar kuwi wis ora omong apa-apa meneh. Aku banjur cerita lan jagongan karo keluarga. Ngendikane keluarga lek gimin iki wis ora iso maem nang seminggu wingi lagi bali opname saka rumah sakit. Sawise cukup anggonku silaturahim, nuli aku nyuwun pamit. Ulehku liwat Krisak, Weru, Cawas, bayat wedi lan serawat tekan omah wis jam 6:30 bengi. Seminggu sakwise kuwi ing dina Jumuwah aku dikabari yen nek gimen wis dipundhut Gusti lan aku sak brayat mangkat takziah ing dina Senin amarga golek wektu sing selo. Mengkono cerita lelakon dolan desa Tilik Dongko. Aku bisa nyawang lan ngrasakake swasana desa sing tak rasa saiki ya tambah panas rasane ora kaya 50 utawa 40 taun kepungkur. Senadyan awan drendang ning ora panas. Dalan-dalan uga isih ana sing ala durung penak ditumpaki. sepeda motor atau mobil, lan uga ana makom pepundene simpi kepundene desa Pugeran ya kuwi nek wong-wong desa nyebut Kiai Mbah Basar. Manut critane warga biyen Simbah Basar iku pandareke Pangeran Sambernyawa lan sito ing desa Puger kene. Mula dibangun luwih apik makame ing warga desa kang ngrasake nampa berkah utawa tuntunane Simbah Basar saengga uripe makmur lan berkah uga kanggo pepodo. Katon Mas Iman cerita lakon dalam menika lan sekedhik nderek salam-salam kagem Ibu Twijo, Bapak Darsono, Ibu Bagianti, Ibu Supriyati, Butini, Ibu Luwi, Bapak Eri Sarjono, Bapak Tri Harjito, Tuen Sedoyo Sutosno Budoyo ingkang nyawiji ing acara dalu menika. Matur nuwun wekdal kula konturaken Mas Sugiman.
1: Sutresno budaya menika wau jilalakon dolan desa Tilik Dongo ingkang dipunaturaken Pak Sri Katon. Sutresno budaya matur nuwun kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika sampun miyos rawuh ngaturaken lelakon ugi maos keguritan wonten ing adicara keguritan dalu menika. Matur nuwun kagem Ibu Twijo, Bu Sri Utami, Romo Heri Sarjono, Bu Supriyati, Bu Sri Utami, ugi Bu Wagianti, ugi agem sedaya kemawon. Minangka keguritan ingkang pungkasan menika kita aturaken minangka panutup ing adicara inggih menika keguritan kanthi irai-irahan Kidung Panuwun. Sugeng dalu, matur nuwun.
2: Kidung Panuwun ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

0: Kulon diko angsal pengayuman, rahayu saking berkahi, tian tepi tunungi pun ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul-kumpul wis pikun lan padha ngudang putu, panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, ngelenggono juning rasa duwe sumisra sengguh, tanpa jigoh pekewo ngerengkoh sedulur kang ora bakoh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

mitraku, pujiku yang agung, manggio rahayu, sesambungane sedulur, soyo sempulur, ora gampang luntur. Mitra-mitraku, najan toto lair siramu datan lumampah bebarengan, nanging ciptane rasa tansah amping-ampingan lumawat. Mitra-mitraku, ojo sumelang-melang-melang, senajan ragaku wis gerang, tekad tansah mubal makantar, lamun kasambat lam alaman. Mitra-mitraku, ing pungkasaning pepanggian, monggo munajat, miturut dalane sowang-sowang, mure siramulan aku sahkut

Sutrisno Budoyo, dengan terdengarnya lagu ini berarti usai sudah tugas kami mengantarkan acara-acara sepanjang hari ini. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat. Kita jumpa kembali pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106.6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta meneluri budaya Jawi. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Sutresno Butoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Dan tentunya Sutresno Budo di kesempatan hari ini, hari Rabu, Wage 9 September 2026. Kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso. Tentunya dengan beragam mata acara sudah kami persiapkan. Dan Sutresno Budaya untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari.

Ini akan kami hadirkan babakan Niti Kabecikan Batik Gong Hucu dengan tema pada pagi hari ini Kendalikan Jing, Kembangkan Jing, yang akan disampaikan oleh Wingse Aji Chandra. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik babagan Nitika Bejian, program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budaya, Bapak Ibu para sederek, para bini sepuh ingkang tansah kinatekten, khususipun para tojin umat agami Konghucu ing pundi kemawon, sugeng enjang pepanggihan malih kalian kula Wense Aji Chandra ing acara Batik Konghucu ingkang tansah saged panjenengan mirengaken saben dinten Rebu enjang lumantar pesawat Radio Republik Indonesia utawi RRI ing Ngayogyakarta. Sutresno budaya sumangga kados biasanipun. Kita wiwiti acara menika kanthi sami ngunjukaken puji syukur, ngunjukaken panuwun dumateng Huang Tien. Dumateng Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang Maha Kuwas, ingkang tansah paring berkah, paring pangestu awujud menapa kemawon. Saengga enjang punika kanthi kasarasan, kanthi kawilujengan kita saged pepanggihan malih mboten kesupen. Kula ngaturaken salam seiman ing agami Konghucu. Injih namung sarana kabecikan. Gusti hamberkahi. Hanya di dalam kebajikan Tuhan memberkati. Wetek tong dien. Sanjai. Sutresno budaya, saya mendapatkan pesan melalui WhatsApp dari penggemar acara Batik Konghucu yang isinya bertanya, ya, antara lain kalau saya terjemahkan, Pak, saya bukan umat agama Konghucu. Saya tertarik dengan acara yang Bapak bawakan lewat RRI Jogja setiap Rebu pagi. Sudah mengikuti acara Bapak cukup lama, namun ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya, dan mohon maaf kalau boleh saya bertanya, yaitu tentang sing atau watak sejati. Apakah benar dalam agama Konghucu manusia itu punya sesuatu yang baik, manusia ditakdirkan jadi orang yang baik, manusia begitu lahir sudah baik? Beda dengan ajaran agama yang lain yang mohon maaf, begitu manusia lahir dia sudah membawa dosa dari leluhurnya. Nah, ini saya ingin bertanya lebih panjang lagi. Bisakah Bapak menjelaskan? Terima kasih. Isinya begitu. Maka melalui kesempatan pagi hari ini, saya juga ingin menyampaikannya kepada para sutrisno semua. Semoga ini lebih memantapkan Anda para tojin umat Konghucu dan bisa menjadi bahan masukan, bahan pengetahuan bagi Anda yang bukan agama Konghucu. Pertama-tama saya mengatakan beberapa kali di acara yang sama bahwa agama Konghucu itu memang berbeda dengan yang lainnya. Kalau tadi dikatakan oleh sang penanya bahwa Konghucu itu mengajarkan manusia yang baru lahir, bayi yang baru lahir adalah makhluk yang paling suci, itu benar. Dan itu harus diyakini, harus dipercaya oleh orang beragama Konghucu. Kenapa demikian? Karena itu tadi berbeda dengan yang lainnya. Juga mohon diketahui bahwa semua ajaran agama yang saat ini diakui di Indonesia ada 6, itu bukan agama asli negara Indonesia. semuanya agama import yang berasal dari negara atau benua yang berbeda, dan tentunya karena berbeda, berbeda pula tata caranya, berbeda pula pahamnya, berbeda pula tradisinya. Agama asli Indonesia, kalau boleh saya mengatakan, dulu ketika saya masih kecil, ya, orang tua saya, ayah saya khususnya, setiap hari weton anak-anaknya. Kebetulan saya itu wetonnya Jumat Kliwon. Pasti ayah saya menyiapkan intuk-intuk, yaitu nasi putih yang dibuat tumpeng, kemudian di atasnya ditusuk dengan lidi yang bentuknya seperti salib, tengahnya ada bawang merah atau berambang, kemudian kanan kiri dan pucuknya ada lombok merah. Itu namanya intuk-intuk. Kemudian diberi atau disiapkan juga air yang diisi dengan kembang setaman. Kemudian almarhum ayah saya berdoa menggunakan kemenyan yang dibakar. Nah, kalau sekarang orang ngomong itu musyrik, itu pemuja setan, itu orang sekarang. Tapi saya mendengar doa ayah saya itu ditujukan kepada Yang Maha Kuasa, cuma namanya bukan A, B, C, D, dan seterusnya. Beliau hanya menyebut ya Yang Maha Kuasa, yang menciptakan bumi, yang menjaga bumi, dan lain sebagainya. Tolong anak saya yang bernama ini tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, dan lain sebagainya. Esok paginya, air kembang setaman itu dipakai untuk cuci muka atau raup. Kemudian setelah selesai, induk-induknya dibuang di perempatan jalan. Itu tradisi kuno. Dan sekarang mungkin sudah tidak ada. Itu agama asli Indonesia. Jadi kalau yang lainnya saya mengatakan mungkin itu agama impor, termasuk agama Konghucu. Tapi itulah. Dan itu sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Maka karena agama Konghucu berasal dari negara Tiongkok, di sana aturannya begini-begini, tentunya tidak sama dengan agama yang lain. Dan saya mengatakan dalam jawaban saya, agama Konghucu meyakinkan kepada umatnya bahwa manusia aslinya baik. Karena manusia ketika lahir belum terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Pendengar sekalian, para Sutrisno, mungkin Anda masih ingat ya, manusia itu makhluk yang dimanja, disayang Tuhan. Manusia diberi Tuhan dua macam hadiah, sementara yang namanya hewan hanya diberi satu hadiah. Hadiah yang pertama diberikan manusia sama dengan yang diberikan pada hewan, yaitu jing atau naluri atau nafsu-nafsu. Sama dengan hewan, manusia bisa marah, bisa sedih, bisa senang, bisa gembira, bisa suka lawan jenis. Ya, manusia kadang serakah melebihi hewan dan lain sebagainya. Maka dalam agama Konghucu yang namanya jing atau naluri itu harus dikendalikan. Sementara hadiah yang satu disebut sing atau watak sejati, isinya adalah benih-benih kebajikan. Manusia punya kasih sayang, manusia punya kebenaran, manusia punya tata susila, manusia punya kecerdasan, kebijaksanaan, dan manusia harusnya punya sifat dapat dipercaya. Itulah yang disebut sing. Sing harus dikembangkan, jing harus dikendalikan. Itulah tugas manusia. Sutrisno Budoyo, mungkin saya juga pernah menjelaskan dogma atau sesuatu yang tidak boleh dan tidak bisa dibantah oleh umat Konghucu ada di dalam kitab Tengah Sempurna bab utama pasal 1. Jadi saya yakin setiap agama punya dogma atau sesuatu yang tidak boleh dibantah, tidak boleh dilanggar, harus diimani. Apa itu dogma Konghucu? Yang pertama bunyinya adalah Dian Ming Ce Wei Xing. Firman Tuhan, berkah Tuhan, itulah yang disebut Sing atau watak sejati. Sui Sing Ce Wei To. Mengembangkan watak sejati, itulah menempuh jalan suci. Xiu Tao Ce Wei Jiao. Bagaimana bisa menempuh jalan suci? Itulah yang diajarkan oleh agama. Jadi agama Konghucu mengajarkan supaya orang bisa mengembangkan singnya, bisa mengembangkan watak sejatinya, bisa mengembangkan hadiah dari Tuhan. Maka sekali lagi, agama Konghucu meyakinkan bahwa manusia itu aslinya baik. Tetapi saya sering dikejar, itu kan agama Konghucu, Pak. Kalau agama lain kan tidak sama lah. Itu hak Anda, itu kebebasan Anda. Namun karena saya adalah rohaniwan Konghucu, saya mengajak umat saya untuk yakin tidak membantah dan tidak mengatakan tidak percaya. Karena itu inti daripada ajaran agama Konghucu. Semua makhluk punya sifat asli pemberian Tuhan, dan sifat asli dari manusia itu baik atau sing. Maka Sutresno Budoyo, pagi hari ini izinkan saya membacakan percakapan antara murid yang bernama Kocu dengan gurunya yang bernama Bingcu. Perdebatan yang cukup seru tentang watak sejati, karena Bingcu selalu mengatakan watak sejati manusia itu empat: Ren I Li Ce, cinta kasih, kebenaran, susila, dan bijaksana. Kalau bisa berkembang semua, maka akan menjadi lima, yaitu Sin, dapat dipercaya. Maka manusia itu harusnya aslinya baik, karena watak sejatinya adalah benih-benih kebaikan. Dalam kitab Bingcu 6A, pasal yang kedua, Kocu berkata, watak sejati itu seperti pusaran air. Kalau dialirkan ke timur, maka akan mengalir ke timur. Kalau dialirkan ke barat, akan mengalir ke barat. Begitu juga dengan watak sejati manusia. Tidak bisa membedakan antara baik dan tidak baik, seperti air tidak dapat membedakan antara timur dan barat. Sutresno Budoyo, ini pertanyaan atau pernyataan Kocu kepada gurunya. Pada ayat yang kedua, Bingcu berkata, air memang tidak bisa membedakan antara timur dan barat. Tetapi apakah air tidak bisa membedakan antara atas dan bawah? Air cenderung ya mengalir ke tempat yang lebih rendah, sama dengan manusia yang cenderung berbuat baik. Maka dikatakan oleh Rasul Bingcu, ini bukan watak asli air. Mata asli air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Walaupun dialirkan ke timur, walaupun dialirkan ke barat, walaupun ke utara atau ke selatan, air pasti mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sebelum muridnya bertanya lebih lanjut, Bingcu mengatakan, sekarang kita bisa melihat dengan dibuatkan bendungan, dengan dibuatkan alat bantu, air bisa mengalir ke atas bahkan sampai ke puncak gunung. Tapi apakah ini watak air? Ini tentu bukan yang sesungguhnya. Karena sesungguhnya watak air itu selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sama dengan manusia kalau watak aslinya tidak baik karena watak aslinya sudah dipengaruhi sedemikian rupa. Nah, Sutresno Budoyo tadi kalau muridnya ngotot ya, hari itu tidak bisa ngalir, apa tidak bisa membedakan timur dan barat, kemudian guru mengatakan harusnya air itu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sekarang gurunya memberi contoh, tidak hanya ke tempat yang lebih rendah, dengan bantuan peralatan. Anda bisa melihat rumah-rumah yang tingkatnya sampai 30-50 di atas air juga bisa gembrojok banter. Tapi ini bukan watak aslinya. Aslinya air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Sama dengan watak sejati manusia. Jadi manusia itu aslinya punya watak baik. Tetapi bagaimana sepanjang hidup kita bisa berbuat baik? Itulah yang diajarkan dalam agama Konghucu. Kita memang punya benih kasih sayang. Benih kasih sayang tidak akan berkembang sendiri kalau kita tidak belajar mengembangkannya. Kita punya benih kebenaran, benih kesusilaan, dan yang lainnya. Tapi itu juga tidak akan berkembang sendiri kalau manusia tidak mau mengembangkannya. Sutresno Budoyo, mungkin saya juga pernah memberi contoh. Kebetulan saya ini seorang seniman pemain wayang. Ya. Teman-teman saya wayang kadang-kadang mengatakan bahwa ajaran agama Konghucu itu kalau dikaitkan dengan wayang banyak tidak cocoknya. Kenapa Pak Aji selalu mengkaitkan ajaran agama Konghucu khususnya tentang pemerintahan, tentang sifat seseorang dengan pewayangan? Sekarang Pak Aji coba menjawab. Kalau jenengan mengatakan manusia itu aslinya diberi watak yang baik, coba apakah Pak Aji lupa saudara-saudara Kurawa itu sejak di dalam perut orang tuanya sudah mempunyai harapan menggadang-gadang. Besok kalau anaknya lahir, semoga punya sifat demikian-demikian. Mungkin Anda pernah membaca atau pernah mendengar Dewi Gandari, ibunda dari Kurawa. Itu dulu merupakan istri dari Pandu Dewanata. Jadi menurut cerita Pandu leluhur Astina, itu dulu punya 3 orang istri. Dewi Gandari, Dewi Kunti, dan Dewi Madrim. Tetapi kakaknya Pandu yang buta, yaitu Dhistarastra, merasa sedih. Adiknya kok punya istri 3, saya kok enggak ada yang mau. Maka ia minta kepada Pandu, salah satu istrinya, supaya bisa ia peristri. Nah, tentu saja putri-putri cantik itu tidak mau menikah dengan Dhistarastra yang cacat. Maka para putri itu mencari sarana supaya tidak dipilih oleh Dhistarastra. Dalam pemilihan ternyata yang terpilih adalah Dewi Gandari. Maka menurut cerita Dewi Gandari sangat mangkel, sangat mendendam kepada Pandu, kok ia seakan-akan diserahkan kepada si buta. Maka ia bersumpah, semoga kelak yang menjadi raja di Astina adalah anak-anak yang dilahirkannya lewat Dhistarastra. Dan kebetulan dalam cerita juga dikisahkan Pandu itu meninggal muda karena melanggar sumpahnya, sehingga tahta Astina sementara dipegang oleh kakaknya, yaitu Dhistarastra. Tentunya Dhistarastra berkeinginan menguasai Astina sepenuhnya, walaupun seharusnya dia hanya menjadi raja sementara. Nah, ketika Gandari hamil, ya, dia punya permintaan atau nyidam yang aneh. Taman bunga disulap menjadi kebun binatang, tapi khusus binatang yang jahat katanya, ceritanya begitu. Setiap malam Gandari di depan kandang serigala ngelus perutnya. Yo le, dang gede, sok nek gede duwe watak kaya serigala licik, buas dan ganas. Pindah ke depan kandang harimau juga sama keinginannya. Dan akhirnya ketika anak-anaknya lahir dikisahkan. Saudara-saudara dari Kurawa semuanya punya watak yang jelek. Nah, bagaimana ini dengan ajaran agama Konghucu? Saya tertawa, para Sutresno Budoyo. Lah wayang sama agama Konghucu ya ndak gaduk toh. Wayang itu cerita yang mengandung tontonan dan tuntunan. Asalnya juga dari India. Sementara agama Konghucu berasal dari daratan Tiongkok. Lah tapi Pak Aji dalam penampilan kadang-kadang membawakan ajaran Konghucu. Tapi kan aku ndak ngomong kalau itu Konghucu. Ya ndak ngomong, mereka yang ndak ngerti ya ndak tahu. Tapi bagi yang ngerti, itu kan Pak Aji ngambil dari ajaran agama Konghucu. Lah apa salah? Kan ajarannya berupa hubungan kemasyarakatan yang baik. Ajarannya tentang ngabekti kepada orang tua. Tapi kalau dikaitkan dengan watak sejati itu sudah tidak cocok. Namun kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Berarti watak sejati itu harus dikembangkan. Manusia harus belajar mengembangkannya supaya watak sejati yang aslinya baik itu terus berjalan menjadi sesuatu yang baik. Namun Sutresno Budoyo, belajar dalam kehidupan ini juga tidak gampang. Orang yang aslinya baik tapi karena pergaulannya tidak sempurna, ia mungkin menjadi tidak baik. Maka izinkan saya membacakan ayat sebagai penutup dalam acara pagi hari ini. Saya ambil dari Sabda Suci 16 pasal yang ke-9. Kali ini sabda dari Nabi Konghucu. Beliau berkata, orang yang sejak lahir sudah pandai, sudah bijaksana, adalah orang tingkat pertama. Orang yang karena belajar lalu pandai dan bijaksana adalah orang tingkat kedua. Orang yang setelah menanggung sengsara lalu insaf dan mau belajar adalah orang tingkat ketiga. Dan orang yang sekalipun sudah menanggung sengsara tetapi tetap tidak mau insaf dan tidak mau belajar adalah orang yang paling rendah di antara rakyat. Sutresno Budoyo, ketika muridnya bertanya, guru adalah orang tingkat keberapa? Nabi Konghucu menjawab, saya orang tingkat kedua, orang yang karena belajar lalu menjadi orang yang bijaksana. Jadi seperti yang tadi saya katakan, apakah karena kita sudah punya watak sejati yang berisi benih-benih kebajikan, kita langsung jadi orang yang baik? Enggak, manusia harus belajar. Karena belajar, kita mengerti tentang yang tidak baik. Karena belajar, kita mengerti tentang yang baik. Karena belajar, kita mengerti apa yang harus kita lakukan. Apa yang tidak boleh kita lakukan. Jadi dalam agama Konghucu, yang namanya sing atau watak sejati adalah hadiah atau berkah dari Tuhan yang wajib kita kembangkan. Maka di acara ini sekaligus ya, saya menjawab pertanyaan dari penggemar saya. Semoga Anda puas. Sekali lagi, agama kita berbeda. Ajaran agama kita berbeda, tetapi satu untuk semuanya bahwa namanya agama pasti mengajarkan kebaikan. Yang namanya agama pasti mengajarkan tentang berbakti, mengabdi, dan menjalankan perintah Tuhan. Dan itulah caranya orang Konghucu. Demikian Sutresno Budoyo yang bisa saya sampaikan pada acara pagi hari ini. Semoga Anda puas. Bila ada kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Saya tutup acara Batik Konghucu pagi hari ini dengan ucapan selamat pagi, selamat menunaikan tugas dan kewajiban. Salam seiman, saya sampaikan hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei te tong dien.

Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Dari Prasetya RRI, kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga. Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni, hati yang bersih dan jujur, serta budi yang penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa. Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan, partai atau golongan dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.

Sutresno budaya kelawasa pun katarakan wantaning batik Kong Hucu kendali kancing kembang kancing lan salah jipun batik katarakan gending-gending soran wantaning dalam menikah katarakan gending kembang pacar selindru enam. Sutresno budaya sugeng injang lan sugeng midangetaken.

0: Program 4 RRI Ngayogyakarta Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Gunung Anak Rakatau di Selat Sunda, Banten kembali menunjukkan aktivitas vulkanik dengan fenomena yang menyerupai lava fontin atau air mancur lava. Lava fontin itu tidak hanya menghasilkan semburan merah menyala dan aliran lava, tetapi juga menimbulkan suara gemuruh serta getaran. PVMBG Kementerian SDM menjelaskan, semburan merah dari erupsi Anak Rakatau terlihat secara terus-menerus. Meski ketinggian kolom erupsi tidak dapat diamati, aktivitas tersebut disebut menyerupai fenomena lava fontin yang menghasilkan aliran lava. Kepala Badan Geologi Lana Saria menyampaikan, erupsi selama beberapa jam dan berkaitan dengan aktivitas lava fontin bukan merupakan fenomena tidak lazim pada gunung api. Fenomena tersebut dapat terjadi sebagai bagian dari proses erupsi lava yang berlangsung secara menerus. Beralih ke informasi lain. Ajang TNI RAN kembali digelar di tahun keduanya untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, stakeholder, dan masyarakat melalui kegiatan olahraga bersama. Kegiatan yang juga menjadi bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI berlangsung di Kompleks Kantor Gubernur DIY. Komandan Jenderal Danjen Akademi TNI Letnan Jenderal TNI Raden Sidarta Wisnugraha menyampaikan kegiatan tersebut sebagai wadah dan sarana mempersatukan masyarakat, TNI, Polri, dan seluruh stakeholder untuk bersama-sama menjaga Yogyakarta dan juga menjaga Indonesia. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kabiar somniko, giaran programa 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor sekawan Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Perempat Teran Ing Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Budaya Sugeng Enjang. Selamat pagi Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon, mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan, tansah sehat lan tetap semangat nggih Sutresno Budaya. Wonten ing dinten menika Rebo Wage 9 September 2016 nggih pepanggihan malih wonten ing giaran Matuk Gathuk lumantar program Empat Teran Ing Yogyakarta sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang kepareng dherekaken wonten ing giaran Matuk Gathuk enjing menika ngantos sing mangke kirang langkung tabuh 7 enjing nggih Sutresno Budaya. Tentunya di pagi hari ini yang masih cukup mendung ngaten nggih. Nek kita kalau pengin nggih sedinten nek nggen kula nggih mendung. Nah, niki juga sudah pagi hari ini juga masih mendung tentunya nggih Sutresno Budaya. Tapi tentunya juga tidak menurunkan semangat untuk Sutresno Budaya juga menjalani aktivitas selama satu hari ini nggih ngaten nggih, ingkang bahkan semangat lan kitan sasia Sutresno Budaya sing watuk enggal jangan nggih to, sing do pilek watuk. Nah, niki kula kok ya awet watuk. Jadi mungkin Sutresno Budaya kengkang lebih nandang sakit menikah mungkin enggal dangan katun jadi Sutresno Budaya monggo dumateng panjenengan di pagi hari ini bisa bergabung tentunya di giaran Matuk Gathuk dengan pertanyaan yang sudah saya siapkan, sudah saya beberapa share di WhatsApp jadi Sutresno Budaya dengan pertanyaan pagi hari ini sangat gampang saja. Nah, karena pagi ini bersama Gilang Sutawiyasa, monggo kita belajar bersama Sutresno Budaya pertanyaan hari ini. Mengapa benda yang dilemparkan ke atas akhirnya jatuh kembali ke bawah? Nah, mengapa benda yang dilempar ke atas akhirnya jatuh kembali ke bawah? Monggo Sutresno Budaya bisa bergabung di 0274552219 ya Sutresno Budaya, dan juga di WhatsApp 0895014410666. Ye, yang ada di telepon kita angkat terlebih dahulu. Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
1: Sugeng Enjang Matuk Gathuk.
0: Waduh, semangatnya ini luar biasa. Sugeng Enjang Tante Wagiyati.
1: Kemarin kau ditunggu gak datang-datang. Nyebai
0: sadan nganu ngilanten nganu kajar ta lek yo nggih pripun kala ngene.
1: Waduh, terangane nang metropolitan.
0: Ya kala-kala mereka.
1: Lah iya jenenge wong enom ki yo luas barak tekan ngendi wae
0: ora apa-apa. Enjing nyuwun pangapunten kala wingi Bu Sagina kang WA kala wingi kula pamit. Waduh ani. Keten pundi to niki Bu Sagina. Jeng mangga Sutresno Budaya, jeng sugeng enjing Matuk Gathuk.
2: Wilujeng enjing Matuk Gathuk.
0: Enjing
2: Mas Gilang.
0: Alhamdulillah. Bang Istri pun Pak Dewi ugi sehat toh.
2: Alhamdulillah. Sebabnya benda dilempar ke atas terus ke bawah.
0: Sebabnya apa?
2: Sebabnya dhuwur mboten iso gundilan.
0: Ora ana cekelane ning dhuwur ya Pak Dewi.
2: Mboten nonton cekelane.
0: Ngaten.
2: Nggih. Semprit naik kedua.
0: Oh ngaten to ya. Ah matur nuwun Pak Dewi mintan sehat. Matuk Gathuk sugeng enjang.
3: Matuk Gathuk sugeng enjang di leulai.
0: Leulai payung putu.
3: Ya, sing penting sehat kabeh yo.
0: Nggih, lek yanto sejegan niki kesehatan nggih.
3: Alhamdulillah. Nindya salam mau Mas.
0: Oh, nggih matur nuwun, matur nuwun. Dek Nindya. Iki
3: nek manut manut kamu sing grogol.
0: Heeh.
3: Gratifikasi
0: ki nyoga ya ora oleh.
3: Gratifikasi bumi ya saya tarik bumi
0: ngono wae. Ngaten jali, matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam. Matuk Gathuk sugeng enjang.
4: Gengisu.
0: Matuk Gathuk. Ya, Mbah Enjeni.
4: Sehat-sehat.
0: Angestunipun Mbah Noyo ki sehat nggih.
4: Di Jakarta ning apa Jakarta iki?
0: Pripun? Pengin mlah mlah janawu ten riko
4: janawu. Kulane terus mlayu ning ngono.
0: Ya nggih ya Mbah ya.
4: Wis aku njawab saiki sore entuk ampir-ampiran Mas.
0: Oh ra itu ya jawabane lha apa Mbah?
4: Peraturane sore entuk ampir-ampiran.
0: Oh ah wis diketok ta wingi nggih. Aku lah ya tak melu wae.
4: Nek kirim-kiriman gen apa suka sami suka kae ya ra entuk kae.
0: Ya ra entuk kae luru wae.
4: 10 apa pirang.
0: Ya nggih derek kula.
4: Tak jawab Gravitasi.
0: Gravitasi.
4: Tekan mbah Google iki oke. Wah,
0: senengane to.
4: Wong tuwa-tuwa iki do tekan mbah Google.
0: Ora apa-apa, heeh.
4: Ayo, Om ya.
0: Nanti nggih, Mbah.
4: Salam sehat bersama perempat.
0: Merdeka, matur nuwun Mbak NJ. Matuk gaduk sugeng enjang.
2: Sugeng esuk, matuk gaduk.
0: Mangga sugeng esuk, Mbak. Nggih. Sami sehat to niki?
2: Nggih, alhamdulillah ya.
0: Alhamdulillah. Napa? Oh nggih, duga prayoga mawon ya, Mbah. Napa niki jawabane, Mbah?
2: Ajeng
0: arep mboten kemangsang Matur nuwun Mbah Kledi nggih. Sugeng enjang matuk gathuk.
3: Sugeng enjang matuk gathuk.
0: Mangga selamat pagi lek Rimbang niki nggih.
3: Leres.
0: Wonten ing Mendut Magelang monggo lek Rimbang sami sehat nggih.
3: Alhamdulillah semoga keluarga anak Gilang juga sehat semuanya.
0: Pangestunipun lek Rimbang.
3: Masih redup.
0: Masih redup niki lek Rimbang nggih, masih mendung.
3: Niki sing wingi usul.
0: Tos pundi?
3: Kula usul mboten larang lho niki. Monggo disuruh usul kali Mbak Titi.
0: Oh.
3: Lah kula usul ning do salah tompo.
0: Lah niku. Lah mila menika.
3: Kula usul.
0: Nggih, leres.
3: Ngene-ngene pikirah saya yang melarang. Oh tidak.
0: Boten.
3: Silakan bicara lebar panjang semaunya. Jenengan doyong niku pakai HP-HP-nya jenengan Ciamba, pakai lisan-lisan jenengan Ciamba, saya tidak melarang, tapi bagi penyiar dan aturan RRI tetap dijalankan.
0: Saling mengingatkan jelek Rimbang. Betul. Duga prayoga mawon. Leres.
3: Monggo asih men kono pemawon monggo. Tapi RRI ya dari penyiar ya mengambil sifat yang bijaksana.
0: Nyata.
3: Bicara itu berguna atau tidak, gitu saja.
0: Ya, monggo kita saling saja.
3: Gaya tarik bumi.
0: Tarik bumi.
3: Iya, gaya gravitasi itu.
0: Oh, jenenge gravitasi. Ya,
3: yo iki bacaan kerene. Bener Mbah. No, yo apa yo buka aku gelas yo. Nah, apa nerake dowo yo iso. Yo ora perlu.
0: Ngaten jeng, ngaten lek Rimbang nggih. Matur nuwun jeng lek Rimbang. Kados kala wae kan sampun pun ketika lek Rimbang jeng monggo duga prayoga kemawon sutresna budaya boten wonten larangan tapi kita saling saja ngaten jeng. Ha nggih, sepakat oke. Monggo sugeng enjang matuk gaduh.
5: Sugeng enjang Mas Ki.
0: Iya, halo sugeng enjang.
5: Iya.
0: Ya, pripun? Nah, ini kita ya semangat kepun sarapan, Pak ya.
5: Derek lagi nunggu anaknya lagi sarapan.
0: Wah, jan iki.
5: Urung berangkat ke kampus.
0: Urung sarapane kaya ngene nek sarapan gak kaya ngapa.
5: Tambah banter pokoknya suarane.
0: Nggih, sami sehat Mbak Siti, sedaya keluarga.
5: Alhamdulillah pangestunipun Mas Gilang sehat keluarga.
0: Pangestunipun saya lemu kabeh.
5: Alhamdulillah nek watu e pilek pengen mari gorene.
0: Oh ya, engko tak gawar. Tak bengkelke rene.
5: Tak sepulke engko nek ning kene.
0: Waduh, nggo sebulan bareng.
5: Oh duwe kok.
0: Wah, ta ya, oke. Ya, mangga niki jawabe napa?
5: Arep dijawab dari sisi mana?
0: Loh, sisi pundi?
5: Sisi ilmu apa alam?
0: Heeh.
5: Ilmu agama.
0: Wah, itu hai.
5: Ilmu leluhur.
0: Wah, ilmu leluhur.
5: Ora ono.
0: Oh ya, ya keyakinan masing-masing aja.
5: Nah, ilmu agama itu sunatullah.
0: Oh, lak ngaten, leres.
5: Nah, ilmu alam ki gravitasi.
0: Gravitasi.
5: Nah, ilmu leluhur ya nek letibo ki apa? Diunggahke kok terus bablas ki jenenge mumbul.
0: Mumbul dhuwur.
5: Nek medun ki jenenge tiba.
0: Tiba.
5: Ono jenenge dhewe-dhewe.
0: Nek kamu suta wiasan
5: Bambu aku rung buka biasa aku njaluk dikirimi
0: ya,
5: kamu
0: ya, sih. Tak kirimi PDF ya Mbak Siti. Oh, matur nuwun nggih.
5: Sami-sami.
0: Nggih, matur nuwun. Sugeng enjang matuk gaduk.
3: Sugeng enjang matuk gaduk.
0: Mangga.
3: Nggih, Pak Wanto sampe sehat, Mas.
0: Pangestunipun, Mas Wonderful juga sehat niki ya.
3: Alhamdulillah. Mas Gilang Trap pinaran kebagas warna di keluarga.
0: Amin. Matur.
3: Nek ngoten iki kan matuk gaduh kok, Mas.
0: Pripun?
3: Pun saya ngoten iki.
0: Ngaten iki nggih.
3: Nggih, mosok matuk gaduh nganti telung durasi iki kan ora umum.
0: Nggih, selain ngaten iki pokoke ya. Nggih,
3: pun saya mlampah ngenten iki tinggi sareng-sareng.
0: Nggih, monggo pokoke main gayeng-gayeng mawon.
3: Sing bener pancen
6: RRI
0: Leres, ngaten nggih, monggo.
6: Didamel rame-rame.
0: Betul, ya.
6: Mergane, Mas.
0: Mergane napa, Mas?
6: Jatuh kepelukan si dia.
0: Aduh,
6: melu pengen duguang munggah, Mas.
0: Alah. Alah, jatuh di pelukan dia.
6: Iya, nggih, ngoten mawon, Mas Gilang. Matur nuwun sugeng enjing.
0: Sugeng enjing matur nuwun, Mas Ibu. Sugeng enjing matur gatuk.
7: Sugeng yang matur gatuk, Mas Gilang Sutoyoso.
0: Enjing. Pak Sawiyo menapa? Sami saya tau Pak Sawiyo nggih.
7: Alhamdulillah niki cuaca rada mendung.
0: Wah niki kita sing mendung Kota Baru. Anjir. Monggo Pak Sawiyo.
7: Nggih, kula nderek absen lan sing penting saged nganu. Kertas informasi Pak Rimbang kalau wau.
0: Anjir, informasi menika wae. Sami matur nuwun. Pak Sawiyo. Sugeng enjang matuk gatuk.
8: Sugeng enjang matuk
0: gatuk. Eh, monggo Mbah Uyut Wijo, sami sehat Mbah Uyut.
8: Paring donga pengasingipun. Sampun anu mantun saya.
0: Pripun?
8: Mari lek
0: keso. Alhamdulillah pun lumayan. Nek pileke tes hawa terus.
8: Metu dhuwur apa metu ngisor apa metu banyu.
0: Pokoke anu dalale hok metu kono. Anggere ora buntu ya Mbah Uyut ya.
8: Iya, malu bertanya sesat di jalan.
0: Sesat di jalan nggih. Heeh.
8: Kula badhe nderek jawab.
0: Jawabane napa Mbak Uyut?
8: Menika nai pangertosan timbah.
0: Nggih.
8: Menika karena gaya gravitasi. Oh,
0: gaya gravitasi bumi.
8: Nggih, oh, pangertosan gravitasi menika menapa?
0: Ya menapa?
8: Yang membuat semua benda itu tertarik ke arah pusat bumi.
0: Pusat bumi, ya.
8: Bukannya simbah loh.
0: Simbah sinten?
8: Lembah.
0: Mbah Uyut apa Mbah Google?
8: Nggih. Ya itu.
0: Sing penting ya simbah nggih ta. Nek simbah lah digugu.
8: Padha-padha le tuwa.
0: Ngaten ya Mbah Uyut.
8: Mas Jambang kok dengarang ini podo biasanya uya-uya antara aku eh.
0: Enggak ya.
8: Nanti ini Mas Jambang.
0: Putih ini gimana gak terus nusul. Iya.
8: Matur nuwun ya Mas.
0: Sami-sami matur nuwun matur nuwun. Amin matur nuwun. Mbak Uyut Wijo sugeng enjang. Sugeng esok matuk gaduk. Halo sugeng esok matuk gaduk.
9: Halo ha.
0: Mangga.
9: Tak kaget tak ulah tak nengke barang mlebu barang tak seleh ke mlebu.
0: Alah. Di nengke wae ta niki wae dicuwekin.
9: Kabare teko Jakarta.
0: Alhamdulillah.
9: Udah
0: ora kuat le gowo. Ya
9: tak kira sing moblong-moblonge sik digowo.
0: Gak terus moblong-moblong.
9: Lah iya nek undel-undel kan moblong-moblong.
0: Heeh didandani.
9: Ya kuwi nganu aku nek iki ora buka Google to biyen zaman aku tau krungu.
0: Oh terus iki mutan to Bu?
9: Ora salah.
0: Oh iya.
9: Daya da.
0: Apa yo?
9: Daya tarik bumi ataupun
0: atau
9: gravitasi.
0: Gravitasi bumi.
9: Gitu aja.
0: Nggih. Yakin to niku?
9: Assalamualaikum.
0: Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gravitasi bumi nggih. Sugeng enjang matuk gathuk.
10: Sugeng
0: enjang matuk gathuk
10: Mas
0: Gilang. Monggo nggih. Pak Bambang niki. Ya, alhamdulillah sakit melebet.
10: Nanti tengok butuh besok kalau.
0: Oh, langgeng toh Milan itu tak kayak terus nututi. Mangga aja, Pak Bambang. Sami sehat niki.
10: Alhamdulillah, pangestunipun.
0: Alhamdulillah, pangestunipun jadi Pak Bambang Sutarno. Mangga.
10: Jangan kalau tak derek. Siapa nih Budi Cokro
0: mau? Ngaten. Sami matur nuwun. Suk kenjang matuk gaduk.
11: Kenjang matuk gaduk.
0: Mangga.
11: Aku lagi nggak tahu kepecok mbak Google belum yang dua apa nih ngoten nih.
0: Lewat apa tuh anja lek ya?
11: Mangga kenjang ngaten niki kor kumul gula. Ini penting. Absen
0: mawon jeli.
11: Kok
0: lak ngaten to nggih.
11: Ngate dipengini kancane lho HP nek ngebel ketok wonge
0: ngoten. Oh malah nggih nggih.
11: Nggih,
0: matur nuwun. Sugeng enjang matuk gathuk.
12: Halo, Sugeng Enjing, Mas Gilang.
0: Mangga, mangga, Sugeng Enjing.
12: Iki suarane rada pinteng.
0: Anjeh, Kak Sami mula rada pangling ini Pak Mul apa nggih?
12: Nggih, lur.
0: Pak Mul adi, sami sehat to nggih, ra dibinteng niki.
12: Alhamdulillah, sehat.
0: Enjeh, oke oke enggal. Enggal dangan Bagas Waras sehat sedaya nggih, Pak Mul adi. Wah, nggih niki nembe anu wonten acara nggih, nyuwun pamunten nggih, salam kagem sedaya mawon, mugi-mugi sedaya sehat. Nah, ngaten nggih Pak Mul nggih. Monggo niki jawabane napa Pak Mul?
12: Nggih, kula jawab karena mempunyai daya tarik atau gravitasi bumi.
0: Oh, gravitasi bumi ngaten nggih Pak Mul.
12: Nggih,
0: nggih. Oh, ngaten nggih. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun. Sugeng Enjang matuk gaduk. Halo.
13: Sugeng Enjang matuk mantuk.
0: Mantuk mantuk ya.
13: Ngantuk.
0: Ya, ya, ngantuk-ngantuk ya ora apa-apa. Ah, pagi-pagi.
13: Ngantuk-ngantuk ya.
0: Oh, ya, diseneni meneh aku lho. Kleru meneh.
13: Jangan
0: mau lele apa. Ulah, ulah ya iki pilek. Wah niki monggo yu, wah niki.
13: Aku iki ya meng arek pengen mlebu wae iki aku ora iso jawab.
0: Nah, aku ya wis ngerti nek ora iso jawab.
13: Bener,
0: ya, ngaten ya Yu ya.
13: Ya, matur nuwun, apa salam sehat nggih.
0: Nggih, matur nuwun, matur nuwun. Waalaikumsalam. Sugeng Enjang matuk gathuk.
14: Sugeng Enjang matuk gathuk pinanggih Mas Gilang mesti tancah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah.
14: Nggih, mugi-mugi
0: kulo
14: kami sehat
0: nggih,
14: Mas.
0: Mangestu dipun, Mas, tugi keluarga sehat to niki nggih.
14: Amin, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, nggih.
14: Iki modele nganggo gaya, Mas.
0: Pripun?
14: Gaya gravitasi bumi.
0: Gaya napa?
14: Gravitasi bumi.
0: Oh, gravitasi nggih. Dadi kudu bergaya.
14: Nggih, sing bergaya ya pendengar.
0: Lah nggih. Ngaten nggih Mas Mamat.
14: Iki anten kenceritane, ngoten nggih mawon. Salam sehat, salam budaya.
0: Lestari budayaku. Matur nuwun, matur nuwun. Saya tertah wates kulon Progo nggih kula won nggih. Sugeng Enjang matuk gathuk.
15: Sugeng Enjang matuk gathuk Mas Gilang Sutoyoso.
0: Inggih, Sugeng Enjang. Monggo-monggo. Saking anu niki, napa candi pundi?
15: Borobudur.
0: Mbah Nawi.
15: Nggih.
0: Sampai sehat Mbah Nawi, sedaya keluarga.
15: Alhamdulillah sehat wal afiat.
0: Alhamdulillah nderek remen Mbah Nawi.
15: Nggih.
0: Monggo niki wapun pirembagan kalian Ibu?
15: Sampun.
0: Menapa niki?
15: Anu niku.
0: Napa?
15: Nggoleki sing balang niku sing nguncalke.
0: Oh sing nguncalke sapa kuwi ngono ya?
15: Nggih, sing wong gone nang bumi kok duntalke munggah.
0: Dumbel-dumbelke ya Mbah Nawi. Ya ten je Mbah Nawi.
15: Nggih, ngaten jawaban kula.
0: Nggih.
15: Matur.
0: Sami-sami. Matur nuwun. Nggih. Amin. Nggih, amin. Matur nuwun, matur nuwun Mbah Nawi nggih. Sugeng Enjang matuk gathuk.
16: Sugeng Enjang
0: matuk gathuk
16: Mas Gilang
0: Sutoyoso. Sugeng Enjang Ibu Sri Utami menika.
16: Nggih.
0: Alhamdulillah Bu Sri Utami.
16: Ketemu wae ora ketemu Mas Gilang.
0: Wah, nggih Bu Sri Utami nggih. Bahkan Bu Sri sami sehat to niki nggih.
16: Sehat, mugi-mugi final sabangun nggih tetep sehat
0: Mas. Amin Gila. Amin nggih. Pangestunipun nggih Bu Sri Utami.
16: Tadi nderek jawab.
0: Monggo.
16: Cuaca redup mendung loh Mas.
0: Wah, kadosipun rata menika nggih Bu Sri Utami
16: nggih. Sinipun nggih daerah Jogja non
0: roto. Nggih, rata-rata
16: menika. Nggih, jawaban kula daya tarik bumi.
0: Daya tarik bumi.
16: Gravitasi.
0: Oh, gravitasi ngaten Bu Sri Utami
16: nggih. Ngaten kemawon, matur nuwun wekdalipun.
0: Sami-sami, matur nuwun Ibu Sri Utami. Sugeng Enjang matuk gathuk.
17: Sugeng Enjing matuk gathuk.
0: Monggo monggo Sugeng Enjing. Ki rukun werja wonten ing mejing wetan. Nggih, monggo ki rukun werja ingkang tansah sehat bregenggeng. Menapa ki?
17: Nggih menika derek sampun sampun
0: gaya tarik bumi. Oh, gravitasi nggih.
17: Ati matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Ki rukun werda nggih kala wau. Sugeng ingkang mathuk gathuk.
18: Mantuk
0: gathuk, monggo. Lek Paidi.
18: Iya, Mas.
0: Iya, Lek Paidi nggih. Sami sehat niki Lek Paidi
18: lagi. Alhamdulillah niki yo lagi sehat.
0: Alhamdulillah nderek remen nggih.
18: Luruk udan-udan, Mas.
0: Ribun.
18: Ngluruk udan-udan.
0: Luruk udan-udan.
18: Heeh, nggonggong, Mas.
0: Ten
18: Gombong.
0: Gombong.
18: Heeh, piknik.
0: Wo lak ngaten to. Gombong. Ji sangune pun nanten to.
18: Wes entek.
0: Wes entek.
18: Sangu ketan karo tempe goreng.
0: Lak ngaten to, Ji. Lek Paidi.
18: Nggih, sampean yo sehat to, Mas.
0: Angestunipun niki, Ji.
18: Alhamdulillah.
0: Disyukuri sehat.
18: Nggih.
0: Kulo
18: tak melu jawab, Mas.
0: Jawabane napa?
18: Wong babet pelem.
0: Napa? Wong babet pelem.
18: Nah, jarene dunjake munggah tali medun. Munggah watu medune pelem.
0: Medune pelem. Peleme dhewe lho orang tanggane lho.
18: Lanjut nang gone tanggane di jewer kuping.
0: Nggih, ngaten Lek Paidi.
18: Nggih, ngaten mawon Mas Gilang.
0: Nggih, sami-sami sugeng njang matur nuwun. Nggih, sugeng njang matuk gathuk.
19: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Inje. Mangga mangga yu sirup niki. Inje sampe sehat ya yu sirup.
19: Alhamdulillah. Inje.
0: Oleh-oleh napa ya? Ayo aduh.
19: Tak
0: tekok ke Mas Gilang. Wah, nggih. Jan nyuwun ngapunten sanget niki nggih. Kerak telor nek rek. Ha ngene pun telah kendalan.
19: Sing penting absen.
0: Nggih ngaten nggih yo sirup.
19: Ngaten. Sing penting ketemu wong bagus ya,
0: seneng
19: banget.
0: Mangani. Hai, matur nuwun yo sirup nggih mugi tansah sehat ugi nggih. Sami-sami waalaikumsalam. Sugeng njang matuk gathuk. Waduh nggih monggo saged pun ambali malih sutresna budaya nggih. Tasih wonten wekdalipun sekedhik menika kula bikak malih wonten ing telepon 0274552219 monggo. Menami boten-boten kula hitung nggih setunggal kalih tiga. Sugeng njang matuk gathuk.
18: 1 2 3.
0: 1 2 3. Monggo sugeng njang rama.
18: Ngijang matur nuwun.
0: Nggih.
18: Pas Jakarta yo ketemu iki.
0: Aku malah tesih pilek terus niki rama.
18: Yo padha to yo.
0: Ya nggih ta nggih, nggih. Mugi-mugi galdhangan sedaya nggih rama Diana
18: nggih.
0: Nggih. Monggo rama ji.
18: Gravitasi.
0: Ah, nggih gravitasi ampun gratifikasi lho.
18: Udah ini nopo kau nungguin.
0: Iki ampun ngata niku je. Kata Jeromo.
18: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Ji sugeng njang matuk gathuk.
20: Njang matuk gathuk bakule gethuk.
0: Oh mangga mangga. Sugeng njang. Wah lagu riyen niku kok kudu niki.
20: Ana
0: kelingan
20: pura.
0: Niku mun jali to niki?
20: Nggih.
0: Nggih mulo ajeng kula lagu riyen niku.
20: Nggih monggo
0: gedhe. Asale saka ngendi
20: ngono. Saka mun jali.
0: Saka mun jali nggih Bu Sriwi. Sami sehat to nggih.
20: Ngestunipun Mas Gilang.
0: Alhamdulillah.
20: Badhe nderek jawab nggih.
0: Monggo jawabane napa niki?
20: Nek jawabane dalem mon jalian.
0: Nggih.
20: Muga-muga padha karo Gun dalem kasutoyan.
0: Nek niki padha ketok iki.
20: Nek menurut saya ge sekolah mbiyen
0: ketoke
20: karena adanya gravitasi kok gratifikasi.
0: Nggih, ampun nek gravitasi.
20: Nggih, karena ada Grapa Mas?
0: Gravitasi.
20: Gravitasi nah, bumi. Dadi duncalke munggah tiba medun.
0: Tiba medun nggih. Ngaten nggih. Nggih Bu Sriwi. Sami-sami matur nuwun.
20: Ben guyu.
0: Ah ya, matur nuwun Bu Sriwi, matur nuwun jali kalau aja. Tansah sehat ya Bu Sriwi nggih. Jadi syukur sudah budaya makai pola jengakan malih jadi kalau mantar telefon kalau tutup langkung rumyin makai kalau bika engkau kalau mantar WhatsApp menikah syukur sudah budaya samun kata engkau nyawi cima terlalu sangat makai kalau was tunggal bokas tunggal jadi syukur sudah budaya kata akan lagu rumyin jadi tunggal nomor lagu menikah koyo Jogja istimewa saking Divarinda Indra featuring Fendik Adela saking Om Adela syukur sudah budaya tetap nyawi cima dan kiraan matro gadro.

Perkembangan radio yang merupakan teknologi digital di dunia yang mampu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa pada perubahan perilaku manusia. Gunakan radio sesuai fungsinya demi kemajuan, kenyamanan dalam kehidupan Anda.

0: Mbak Yu. Nunggu apa toh? Kok kita gelisah banget eh?
1: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahmene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
0: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
1: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Rumba Teraring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng nyawiji wonten ing giaran Mathuk Gathuk wonten ing jam nika sarangan kalian. Kula Gilang Sutawiyasa nggih Sutresna Budaya. Salah setengah informasi wonten ing jeneng menika nggih Sutresna Budaya kaitan olahraga menika yang tentunya olahraga mungkin terlihat sederhana ngaten nggih, ada yang berlari, bermain sepak bola, bersepeda atau sekedar berjalan pagi, tetapi di balik aktivitas tersebut ada satu hal yang sering kita rasakan bersama, yaitu olahraga mampu mempertemukan orang-orang dari berbagai latar belakang. Karena ketika kita berolahraga, yang utama bukan siapa yang paling hebat, tetapi bagaimana kita bisa bergerak bersama dan menikmati kebersamaan. Olahraga memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat sih, karena di dalamnya terdapat semangat kebersamaan, sportivitas, dan juga saling menghargai. Nah, di lapangan kita juga bisa bertemu dengan orang yang berbeda usia, pekerjaan, maupun latar belakang, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga kesehatan dan juga menikmati aktivitas bersama. Dari kegiatan yang sederhana seperti senam kampung, jalan sehat, pertandingan antar kampung, hingga komunitas olahraga, tumbuh interaksi yang dapat mempererat hubungan sosial dan membangun rasa persaudaraan di tengah masyarakat. Tentu semangat olahraga juga mengajarkan bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah, justru bisa menjadi kekuatan ketika disatukan dalam tujuan yang positif. Kemenangan memang menjadi bagian dari pertandingan, tetapi nilai yang lebih penting adalah bagaimana kita bisa saling belajar menerima hasil, menghargai lawan, bekerja sama, dan juga memberikan dukungan kepada sesama. Karena itu olahraga dapat menjadi sarana untuk membangun masyarakat yang lebih sehat, sekaligus lebih solid, guyub, dan memiliki semangat gotong royong. Begitu nggih Sutresna Budaya. Maka dari olahraga kita juga belajar nggih bahwa untuk menjadi kuat itu kita tidak selalu harus berjalan sendiri. Ada kalanya kita perlu bergerak bersama, saling mendukung, dan juga merayakan perbedaan sebagai bagian dari kebersamaan. Karena olahraga bukan hanya tentang tubuh yang sehat, tetapi juga tentang persahabatan, persatuan, dan juga masyarakat yang semakin erat. Nah, monggo terus bergerak, terus berolahraga, dan terus menjaga semangat kebersamaan atau semangat gotong royong. Nyanyi Sutresna Budaya. Menikah wau nggih, salah satu informasi segedik wonten ing giaran Mathuk Gathuk ijing menika, dan tentunya kita lanjutkan lagi dengan pertanyaannya, mengapa benda yang dilempar ke atas akhirnya jatuh kembali ke bawah? Nah, jawabane napa Sutresna Budaya? Sudah banyak yang menjawab juga melalui WhatsApp menika. Kita buka satu persatu nggih Sutresna Budaya dari paling bawah, paling utama, paling pertama menjawab. Ada dari Mas Teo Magelang, karena adanya gaya gravitasi bumi, Mbah Lan ditambah Bantul, ada daya tarik bumi. Nek kapuk kabur sik terus nang bumi. Oh, nek kapuk niku kabur nggih. Ya. Bumami disewan karena ada gaya gravitasi bumi. Kang Min menika monggo-monggo Kang Min.
1: Sugeng esuk Mathuk Gathuk.
0: Inggih.
1: Yang Mas Gilang.
0: Sugeng enjang Kang Min.
1: Saking jajaran kula Triwita.
0: Nggih,
1: pripun Mas Bawa atasipun?
0: Pangestunipun Kang Min.
1: Baru mendung boten.
0: Mendung niki nggih, masih mendung. Nggih.
1: Jawaban kula ngeten Mas. Niku karena
0: gaya gravitasi bumi nggih Kang Min, matur nuwun sangat. Selamat pagi Mas Gilang, itu karena ada gaya gravitasi bumi Mas. Matur nuwun, salam sehat Mbah Jogo. Mas Agus Prastowo menika, karena berasal dari bawah dan gak kuat bertahan di atas. Romo Yuwono Mathuk Gathuk, Mas Gilang maaf pagi ini tidak nebak, hanya absen saja. Matur nuwun, selamat bertugas, salam kagem semuanya, salam budaya, lestari budayaku. Pak Untung Raharjo, karena ada gravitasi Om Gilsud, nerek salam kagem sedaya mawon. Bang Gun, waduh, jawab kalau lemparnya ke atas itu jatuh juga ke atas. Namanya lempar balon, tidak bisa jatuh ke bawah, nggih. Matur nuwun Pak Anggun. Pak Amin disewon karena adanya gaya gravitasi bumi. Mas Guru Kadipiro, karena ditarik gaya gravitasi bumi. Mbak Jio Mathuk Gathuk, karena tertarik magnet bumi. Wah, tertarik. Wah, ya. Jadi seneng napa ngene iki. Salajengipun.
2: Assalamualaikum.
0: Oh ya Bu Yanu Asih ya. Ah ya napa ya? Nggih, Mathuk Gathuk.
2: Mas Gilang.
0: Ya, heeh.
2: Tarik bumi ataupun
0: gravitasi bumi. Matur nuwun nggih. Pak Tejo menika harta dimulya karena ada gravitasi bumi. Matur nuwun. Pak Bambang Eko karena adanya daya tarik bumi dan napa niki? Bendahara. Napa kok bendahara? Ora kuat naik terus sebab gak punya kaki alas lempoh, Mas. Gilang matur nuwun jadi salam budaya lestari budayaku. Pak Trimulyadi dikricak ada daya bumi ke bawah. Bu Widyaningsih menika gaya gravitasi ada gaya tarik bumi. Pak Bambang Sutarno kalau nggih gaya gravitasi bumi, Mas. Pak Kelik menika jari ini gaya tarik bumi, Mas Gilang, nek melayang-layang nanti kena gundule wong mekaten jawaban kula. Ji, namun kaki gayang-gayang Mas ben stres leres. Matur nuwun saking jerkit Pak Kelik menika ji. Mas Arif menika jawabannya adanya gravitasi bumi. Mbak Cindy ugi menika jawabannya adanya gravitasi bumi. Pak Frans Monosari karena gravitasi bumi, Mas. Ji, bendanya tidak kerasan di atas. Ora kerasan ning dhuwur gak terus temibo. Mbah Imah menika ji, gravitasi bumi, Mas Gil. Mbah Imah metik menika ji. Suka kejang Mas Gilang, suka kejang matuk gaduk. Jawabannya pun karena gaya tarik bumi utawi gravitasi bumi nje. Saking bumugi dikasian. Matur nuwun bumugi. Ibu Rami di Melati menikon nje. Suka kejang Mas Gilang saking Ibu Rami di Melati absen nje. Matur nuwun salam budaya lestari budayaku. Mbah Noyo kalau mau nje. Sing buka Mbah Google karena gaya gravitasi. Matur nuwun. Mbak Kasiana monggo.
3: Matuk gaduk suka ngejeng Mas Gilang Sutaryoso. Kalau Pak Kasiono Mbulawen telah gadi bading ngaturaken jawaban
0: menapa
3: jalan-jalan jawaban kula karena bendanya
0: berat, berat.
3: Maka jatuh
0: jatuh ya
3: nggih Mas Jodan
0: nggih Mas Gilang nggih matur nuwun berkah dalem matur nuwun Pak Kasiono. Mas Pri di Playen nggih karena gaya gravitasi matur nuwun. Pak Jawa Kadilobo menika karena benda tersebut tidak bersayap. Wah, coba kalau ada sayapnya tentu milih terbang kalau jatuh. Ibu Salama menika segeje Mas Gilang aku jawab karena ada gaya gravitasi bumi gitu aja. Matur nuwun. Nggih, sak lajengipun menika Ibu Sarmiyatun jalan dendels menika karena benda yang dilempar berat. Ibu Widi Sorobayan Mas Gilang karena benda itu berat bukan balon dan pelembungan. Nggih, sampun nggih sugeng makarya matur nuwun cuaca mendung. Pak Untung menika nggih jawabannya karena ada gravitasi. Nggih, Pak Untung matur nuwun di Jalan Taman Siswa Yogyakarta matur nuwun. Salajenge pun sugeng njeng matuk gaduk berkah dalem. Salam sehat Mas Gilang amin nggih. Jawabnya adanya gravitasi bumi. Begitu Mas Gilang Sutaryoso matur nuwun Ibu Dewi Budia. Salajengipun malih menika wonten Mbah Wakiran karena kena daya tarik bumi matur nuwun nggih. Salah jimun Ibu Azumi karena ada gravitasi bumi. Pak Barno ditempel suka kejeng Mas Gilang matuk gaduk karena belum punya SIM surat izin melayang. Pak Barno ji karena gaya gravitasi bumi matur nuwun. Mbah Mulya di Nagatirta menika karena adanya gravitasi bumi. Mbah Giman jawabannya Mas Gilang ji karena gravitasi atau disedot magnet bumi. Ki Juwaroyo daya tarik bumi. Pak Tupar jawabannya apa Pak Tupar?
4: Sugeng injing matuk gaduk injing Mas Gilang.
0: Sugeng injing Pak Tupar. Monggo monggo.
4: Megane nang dhuwur ra ono sing nampani.
0: Ngono
4: bali medun meneh.
0: Bali medun meneh ya. Matur nuwun. Sami-sami matur nuwun. Salah jimpun sugeng injing matuk gaduk kula Pak Darmono saking Panembahan badhe derek jawab karena ketarik gravitasi bumi matur nuwun. Ibu Esti di Kulon Progo menika gravitasi. Nggih, gravitasi leres. Pak Dwi dicelap menika dari jawab kalau yang rada ilmiah karena gravitasi bumi, tapi kalau nggon guyon karena tidak punya sayap. Nggih, matur nuwun. Pak Cahyati di Gunung Kidul karena tidak punya sayap. Nggih, Uti dia di Demangan Baru. Jawabannya gravitasi, nggih. Pak Sunaryono Muntilan, jawabannya gaya gravitasi. Pak Bodo Tri Utama karena kalau ke atas namanya mumbul duwur. Ibu Kiran karena gaya gravitasi, gaya tarik bumi Mas Gilang. Pak Sutrisno Gabe karena gaya gravitasi bumi Ji. Pak Surya menapa menika?
4: Batuk Bandul Kota Masun.
0: Bandul Kota Masun Ji.
4: Gaya gravitasi,
0: gravitasi bumi atau
4: gaya bumi Mas Gilang.
0: Wah Ji.
4: Salam budaya.
0: Lestari budayaku. Sak lajengipun wonten sinten malih menika Mbah Ijem monggo.
2: Halo.
0: Halo.
2: Mas Gilang Sutoyo.
0: Sugeng Enjang Mbah Ijem.
2: Ji. Yungan badin derek Jawa.
0: Monggo Mbah Ijem.
2: Nek benda diumbulke mboten saged saged medun malih niku mergane abot.
0: Abot sanggane.
2: Saged temangsang nggih mboten medun.
0: Nggih ngaten nggih Mbah Ijem matur nuwun. Salajengipun monggo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: nggih.
0: Ya.
2: Niki kula derek jawab.
0: Monggo Bu Sri niki.
2: Secara ilmu niku karena gravitasi bumi.
0: Gravitasi
2: tapi
0: bumi.
2: Tapi nek dijikan yo mergo randi sayap
0: dadine
2: ra iso mabur. Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Ibu Supriyati menika monggo.
5: Sugeng Enjang matur gatuk Mas Gilang. Sugeng tugas salam sehat selalu.
0: Matur nuwun.
5: Jawab gravitasi mengatakan kayak mawon.
0: Gravitasi ji. Matur nuwun Ibu Supriyati. Salah jengi pun menika Pak Mujiarto monggo Pak Mujiarto sugeng Enjang.
6: Sugeng esok matur gatuk.
0: Iya.
6: Sugeng Enjang Mas Gilang.
0: Monggo monggo.
6: Soale nek barang neng dhuwur we nek

0: Mujiarto.
1: Bu Mujiarto pelayan, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun Pak Supoyo.
2: Sugeng esuk matuk gatuk sugeng Endang Mas Gilang Sutawiyoso. Salam sehat nggih. Rezeki tansah wonten ing panjenengan lan sa sugeng nindakan kewajiban wonten ing pro sekawan.
1: Nggih, Pak Supoyo.
2: Jawaban kula dawah wangsul melih wonten Siti mekaten jawaban kula.
1: Nggih, matur nuwun Pak Supoyo nggih. Salajengipun Ibu Sutini menika sugeng nggih gaya gravitasi bumi Ibu Narti luar Magelang nggih. Menika gaya tarik bumi. Ibu Sagina menika ugi nderek jawab gaban kula gravitasi bumi nggih, matur nuwun Bu Sagina. Pak Yanto di puncak Suralaya menika nggih sebab enten magnet bumi atau gravitasi bumi Mas Gilang nggih, matur nuwun. Pak Suwardono Raharjo menika karena daya tarik bumi. Pak Damaskus menika gravitasi bumi. Ibu Sri Sugiyarti menika akhirnya masuk ke dompet. Oh, menika nggih, matur nuwun. Ibu Ningsih Monosari nggih gravitasi bumi. Mbah Mudi Tinggiri Mulya menika salam kagem sedaya kemawon gravitasi bumi. Bu Sri Raharjono Madukisma menika gravitasi. Bapak Untung Sami Galo gaya tarik bumi yang menarik yaitu gravitasi. Pak Toyo ding luar karena ada gaya tarik bumi. Bu Farini Suparjilah menika nggih karena adanya gaya tarik bumi. Mbah Suro Hargolawu karena gaya gravitasi bumi. Pak Budi Santoso karena ada daya tarik bumi. Mbak Vina Ayu Diwonogiri menika nggih karena ada gaya gravitasi bumi. Nggih, salajengipun menika yang sakit pilek nggih. Oh nggih, jawabane gravitasi bumi ini dari Ibu Sri Maharani di Sydney, Australia. Nggih, kagem Mas Gilang saya sedaya monitor perempat, matur nuwun nggih. Pak Min Suratno nggih pengin bali awar kancane, salam Nimah Gendis sing uti wirnang, do ati-ati aja klelep nggih ngantos atas Cik Nimah Gendis. Salajengipun malih menika saking sinten menika Pak? Oh, Benang Prawoto menika nggih karena wis kadung janji kudu bali. Wah nggih, matur nuwun, matur nuwun. Salajengipun malih menika wonten Pak Widodo, Kakung Widodo.
3: Kakung Widodo Merbah Timur nggih gabung.
1: Monggo Kakung.
3: Wonten ing acara Matuk Gatuk Mas Gilang saking telatah Pucung Yogyakarta Merbah Sleman.
1: Nggih.
3: Kakung Widodo nggih jawab. Teninggil menika panas sangat, pramyo kembali wonten ngandhap mari.
1: Awit panas menika nggih hawane ngaten. Salajengipun Ibu Yanti Humaira menika nggih. Monggo.
4: Sugeng Enjang matak gatuk.
1: Oh iya.
4: Sugeng Enjang Om Gilang, kula Hafilah saking Lereng Sumbing.
1: Hafilah, ya.
4: Sing nderek jawab.
1: Monggo,
4: jawab
1: monggo.
4: Mereka enten gaya gravitasi,
1: gravitasi bumi. Sami-sami ya. Mbah Mus.
2: Sugeng isuk matuk gaduk Mas Gilang.
1: Sugeng Enjang Mbah Mus.
2: Mus nderek jawab.
1: Monggo.
2: Nggih niku karena ada karena ada gaya tarik bumi,
1: gaya tarik bumi niku
2: nggih niku mawon
1: matur
2: niki ya gurunggo gayeng-gayeng.
1: Oh anjel leres rasa sepaneng
2: jawab bareng
1: matur nuwun Mbah Mus nggih tansah sehat Mas Klawar di Godian
5: pagi Mas Gilang
1: ya.
5: Tugas kaitane karo gravitasi nggih tetep tiba medun
1: nih tiba medun
5: nggih aku mbiyen kayak cilik ya, dia bandem pelem kayak
1: waduh
5: ora tiba medun ya Mas ya. Kemantang nih gendeng terus do melayu Mas
1: sing wah
5: iya harusnya di rumah
1: wah jebel konangan leh nggih. Pak Bardan mau kiri
2: Gemenjang Mas
1: monggo nggih Pak Bardan nggih
2: niku munggah raiso medun
1: mergane
2: raiso terbang
1: raiso terbang nggih matur nuwun. Ibu Jumirah menika monggo
6: Gendang Mas Gilang
1: nggih. Ibu Jumirah monggo monggo
6: saking panti pijet tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan Mas
1: nggih
6: nderek jawab
1: jawabane napa
6: gajah anu ngoten lho Mas
1: napa
6: tangan dadi mboten saged cekelan ngoten
1: dadi
6: dawah ngoten nggih mawon Mas, dawah medak ngoten nggih Mas nggih. Matur nuwun Mas Gilang niki.
1: Nggih, matur nuwun nggih, bojo pirah nggih, tansah sehat, matur nuwun nggih. Salajengipun Pak Tulano Wiro Brajan menika nggih. Sebab omahe ning ngisor Mas. Nek lunga munggah mule medhun nggih. Oh Pak Rujalso Nanggulan menika nggih. Matur nuwun, matur nuwun. Sudah semuanya nggih Sutresna Budaya ingkang lumantar WhatsApp menika kula cek langkung rumin ya. Sampun jantan menika Sutresna Budaya sudah saya buka satu demi satu nggih. Matur nuwun Sutresna Budaya ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Mathuk Gathuk enjing menika nggih Sutresna Budaya. Dengan jawabannya yang sangat beragam tentunya nggih, tapi juga banyak tentunya yang sama. Tadi nggih sing penting niki wong nggih monggo kita belajar bersama. Pertanyaannya tadi, mengapa benda yang dilempar ke atas akhirnya jatuh kembali ke bawah? Jawabannya leres menika wae, karena ada daya tarik, gaya tarik bumi yang disebut gaya gravitasi. Ketika sebuah benda atau apa itu yang dilemparkan ke atas akan tertarik ke pusat inti bumi sehingga pada jatuh ke tanah ke bawah. Ngaten nggih Sutresna Budaya, leres. Jawabannya gravitasi kalau wae. Matur nuwun Sutresna Budaya yang sampun nyawiji wonten ing giaran Mathuk Gathuk lumantar telepon lan kulo lumantar WhatsApp. Ing wusana kula Gilang Sutawiyo sing ngaturaken sugeng enjang sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ngatur giaran Mathuk Gathuk dinten candhakipun. Matur nuwun.

FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya.